0: sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya Pasar Hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah, seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging,
7: ya.
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan

Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Big Big Baby.
1: Tanggal 15 Mei, pendengar, 15 Mei ini juga di tanggal 15 Mei ada peristiwa-peristiwa penting yang juga menandai ya munculnya suatu bentuk sejarah juga di New Zealand, di Indonesia, tapi juga di dunia. 15 Mei tahun 1928, Mickey dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plane Crazy. Ya, ini jadi menjadi cikal bakal film animasi pertama dan menjadi ikon animasi dunia. Di tahun 1940, McDonald's atau McD, ya ini restoran cepat saji, ya. Ini membuka restoran untuk pertama kali di San Bernardino, California. Ya, jadi McD itu dia punya restoran resmi itu pertama kali dibuka di tanggal 15 Mei tahun 1940 di San Bernardino, California. Begitu ya. Dan juga di tahun 1998 ya, ini kan terjadi di bulan Mei itu menjadi tonggak sejarahnya. Peralihan Orde Baru, matinya pemerintahan Orde Baru, kemudian masuk ke era reformasi ya. Dan di tanggal 15 Mei kerusuhan yang terjadi ketika itu, aksi turun ke jalan ribuan massa, terutama ribuan mahasiswa untuk menyampaikan aksi protes terkait dengan kepemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ketika itu. Di tanggal 15 Mei, kerusuhan Mei 1998 akhirnya berakhir setelah memakan korban, baik juga di mahasiswa, kemudian juga dari pihak TNI Polri ketika itu ya. Dan di tahun 2022, tim bulu tangkis India berhasil juarai Piala Thomas 2022 pertama kalinya setelah mengalahkan juara bertahan Indonesia dengan skor 3-0.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

di pagi jelang siang hari ini. Selamat memperingati Hari Patimura di hari ini 15 Mei 2026. Dan juga kami ingatkan untuk Anda yang ingin mengenal lebih jauh tentang Universitas Terbuka, bisa langsung datang karena juga jelang ulang tahun Universitas Terbuka juga mengadakan acara ataupun juga kegiatan ya di sana. Seperti apa program perkuliahannya buat Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tapi juga terbentur dengan masalah waktu, tugas, pekerjaan ya. Bisa, salah satu alternatifnya adalah mengikuti ataupun juga menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. Om, beli bunga, Om. Tidak, Dik. Saya tidak butuh. Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk...

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Iya, masih terus akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi. Dan kami informasikan untuk Anda sedianya Dialog Surang Bisa diselenggarakan di jam 10 pagi lebih 5 menit ya. Namun narasumber kami dapat hadir nanti di pukul 11. Dan kebetulan juga di jam 11 rangkaian informasi seputar sport ataupun juga olahraga baik Indonesia maupun juga mancanegara. Pas kali ini sehat dan bugar nantinya bersama dengan Coach Laura Kapisa yang akan menyampaikan tentang bagaimana pola atau perilaku hidup sehat ya, wellness health, dan juga dari segi pengaturan pola makan dan lain sebagainya. Seperti apa obrolan serunya, nanti dapat Anda ikuti dan Anda simak di jam 11 siang. Ya.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini koi!
2: Ih, kilo makan sama Ano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susunya. Udah nggak mau makan ya.
1: Staff khusus presiden.
2: Oke, okay. Ya,

Ya, mendengar saya punya informasi lainnya untuk Anda. Ini lagi sementara musim haji ya, dan bagi Anda yang mungkin memiliki keluarga yang sementara ini menjalankan ibadah haji, tentunya harus banyak mengingatkan mereka untuk memperhatikan ya hal-hal selama pelaksanaan ibadah haji, karena jemaah haji Indonesia diminta untuk tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Nah, ini kadang-kadang suka diabaikan ya. Kita mungkin ingin viral, kemudian juga ingin menyampaikan ya, ini perjalanan ibadah ataupun juga bercerita tentang bagaimana selama berada di Arab Saudi, di tanah suci Mekah, begitu ya. Tapi mengabaikan aturan-aturan yang ada di sana, bahkan nanti kita bisa berujung pada tindakan-tindakan hukum. Kalau kita sudah berujung pada tindakan hukum di negara orang, itu lebih repot ya. Jadi sehingga harus banyak-banyak belajar ataupun juga banyak memperhatikan ya aturan-aturan yang berlaku dari satu negara. Ini juga pelanggaran privasi dapat berujung penjara, bahkan denda miliaran rupiah. Jadi jangan sampai ya merekam ataupun juga memotret ya, terutama buat para konten kreator ini, karena ini bisa berujung pada pelanggaran privasi yang dapat berujung penjara dan denda miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Hailur Rahman, menyampaikan imbauan saat apel pagi Sektor 3 Madinah. Ia mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan Indonesia. Tidak boleh merekam orang tanpa izin, terutama yang berlainan jenis ya. Ini disampaikannya dalam siaran pers di hari Jumat kemarin, 15 Juni 2026. Karena menurut Khalilur Rahman, pelanggaran dapat diamankan, pelanggar itu dapat diamankan ya, oleh aparat keamanan di Madinah maupun Mekah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Bahkan Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah, Ahmad Masbukin, juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi. Ia menyebut bahwa seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah. Jemaah tersebut ketahuan merekam perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin. Dan polisi kemudian memeriksa pelaku meski tidak ditemukan niat jahat. Kasusnya tetap diteruskan ke Kejaksaan Umum untuk ditindaklanjuti dan proses hukum sementara ini berjalan jika korban melaporkan pelanggaran privasi. Mas Bukin juga mengatakan aturan itu tercantum dalam cybercrime law Arab Saudi. Pelanggar terancam penjara 1 tahun dan denda 500 ribu rial Saudi. Atau nilai denda tersebut setara lebih dari 2 miliar rupiah. Dan pemerintah meminta jemaah menghormati adat dan menjaga privasi warga Arab Saudi. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang walaupun sudah dikasih tahu, diingatkan, warga negara plus 2 ini juga kadang-kadang suka ngeyel begitu ya. Mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

kita tingkatkan ya untuk membantu UMKM kita. Dan juga saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa sempat terjadi gempa bumi ya dini hari tadi itu sekitar pukul 2:53 hampir sekitar jam 3 dini hari. Ini gempa berkekuatan 6,9 skala Richter ataupun juga magnitudo ya, berada di 6,7 magnitudo dan berada di 6,9 lintang selatan 130,56 bujur timur dan berpusat di 163 km Banda Sea ataupun juga di Laut Banda ya. Ini berpusat di Laut Banda. Ini 6,7 ya. Itu kurang lebih 224 km barat laut dari Tanimbar ya, sehingga dirasakan oleh warga masyarakat Papua Barat Daya dengan kekuatan yang juga cukup mengejutkan ya, dan juga mengagetkan sebagian warga di wilayah Papua Barat Daya.

0: Aduh, aduh, aduh, telingaku sakit sekali. Aduh, aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya, karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi inilah yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

Ya, pendengar, informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini ya, terkait informasi-informasi yang lagi sementara viral dan juga menjadi pusat perhatian dunia ya. Dan di hari ini tentunya ini menjadi catatan penting juga, di mana Leo, atlet bulu tangkis Indonesia, Leo dan Daniel Setahira dan Jani melaju ke perempat final Thailand Open 2026 ya. Ada informasi lain apalagi yang bisa saya hadirkan untuk Anda ya. Ini tadi sudah disampaikan tentang gempa magnitudo yang mengguncang Laut Banda ya, dan BMKG memastikan tidak berpotensi tsunami gitu ya. Terus kemudian juga informasi lainnya, di suasana hari libur jalanan memang agak sedikit lengang ya sedari pagi tadi. Ini suasana di Ahmad Yani 44 ini sedikit lengang, tidak seperti biasanya yang ramai kendaraan, karena memang orang memanfaatkan waktu libur yang ada untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga ya. Kemudian kita bisa memberikan waktu ya, kalau sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, mari berikan waktu luang yang ada itu untuk bisa ada bersama-sama. Kehadiran kita harus ada untuk putra-putri kita tercinta, karena tumbuh kembang mereka juga turut dirasakan adalah bagaimana kita sebagai orang tua tetap ada ya dalam kondisi apapun mereka ya. Oke. Dan juga selamat bergabung dulu buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Jangan lewatkan, nanti akan ada acara sehat bersama dialog ya, yang sebenarnya di jam 10 pagi ini diundurkan di jam 11 karena waktu dari narasumbernya Coach Laura Kapisa yang juga sementara ini dalam perjalanan, akan ada bersama-sama dalam acara Sorong Bisa Sehat bersama dengan Coach Laura. Kita akan berbicara soal wellness ya, bagaimana hidup sehat ya diimbangi dengan olahraga, kemudian juga pencapaian dari nutrisinya seperti apa, nanti di jam 11 siang.

Mendengar sampai di sini dulu saya menemani Anda. Jangan kemana-mana karena nanti di jam 11 siang sesaat lagi Anda dapat mengikuti dialog bersama dengan Coach Laura. Sehat bersama dengan Coach Laura Kapisa di jam 11 hingga jam 12 siang. Tetap berpikir positif, bertutur positif, dan bertindak positif.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini, masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan siang ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang ya dengan coach yang selalu dinanti-nantikan untuk para ibu-ibu nih biasanya ya, untuk merampingkan dan membuat tubuh jadi singset. Ada Coach Laura Kapisa yang sudah hadir di studio Zumba Coach ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang terkait tentang sehat dengan Zumba. Siapa nih yang selalu pengen sehat? Para ibu rumah tangga sudah selesai masak, siang ini udah mulai santai megangin cemilannya, pas waktunya kalau gitu ya. Nanti bisa menyaksikan obrolan kami juga di siang ini melalui kanal YouTube RRI Sorong, juga live Facebook ya. Lagi dipersiapkan pendengar. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sorong bersama saya Lucy Arebo sampai nanti di pukul 18.

0: Baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat siang. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini sudah terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa siang ini kami akan ajak Anda berbincang-bincang sehat. Ngobrolin sehat, kesehatan tentunya enggak jauh-jauh. Sebenarnya banyak cara untuk sehat ya pendengar, salah satunya adalah ngejumba atau zumba ya. Biar tubuh jadi sehat dan singset happy gitu ya bawaannya. Nah, di siang ini kami ajak Anda tentang berbicara tentang sehat dengan Zumba ya. Bersama narasumber kami ada Coach Laura Kapisa. Beliau adalah Zumba Coach, biasanya dipanggil Coach ya.
1: Iya.
0: Coach Laura.
1: Coach Laura.
0: Selamat datang.
1: Siap, terima kasih Ibu. Saya panggil Ibu atau Kakak ya?
0: Biar mudahan dikit Kakak aja deh.
1: Oh, siap. Iya. Terima kasih Kakak buat undangannya. Saya sangat berterima kasih sekali karena diundang oleh RRI Pro 1 Sorong dalam kesempatan ini. Sedikit saya akan berbagi edukasi tentang bagaimana menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga.
0: Terima kasih. Anda sudah dengar suaranya Kak Laura ya. Ini versi slow ya. Versi siap. Manis ya. Iya, kalau di studio senamnya pasti penuh dengan musik dan teriakan biar
1: benar
0: semangat
1: sekali.
0: Ya, Coach, ya.
1: Iya.
0: Bikin jadi tambah semangat. Nah, pendengar kita berbicara pola hidup sehat, tentunya banyak dari kita yang pengen berolahraga tapi merasa terbebani dan cepat bosan ya. Nah, salah satu jenis olahraga yang tetap eksis dan justru semakin digemari karena keseruannya adalah Zumba. Olahraga yang memadukan gerakan aerobik dengan ritme musik yang energik yang diklaim tidak hanya menyehatkan fisik tapi juga meningkatkan suasana hati atau mood. Untuk lebih lanjut lagi supaya tambah mood kita tambah naik lagi siang ini yang harusnya memang harus sudah mulai turun ya, karena udah mulai turun mau siap-siap mau makan siang, tapi siang ini saya ajak naik lagi, up lagi bersama Coach Laura. Nah, Coach Laura, beliau adalah Zumba Coach yang berbagi inspirasi di siang ini. Anda sudah dengar suaranya? Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih Coach kepada pendengar kita, apa sebenarnya perbedaan mendasar antara Zumba dengan senam aerobik biasa? Silakan Coach.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Dalam hal ini, banyak sekali pecinta olahraga. Dan di sini saya lebih spesifik ke bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat. Banyak sekali di antara kita, baik anak muda maupun orang tua, yang akhir-akhir ini saya melihat mereka lebih suka melakukan pola hidup sehat dibanding dengan beberapa waktu tahun yang lalu ya. Kayaknya sekarang untuk pola hidup sehat menjadi tren saat ini.
0: Betul.
1: Iya, dan banyak sekali digemari oleh terutama kaum ibu-ibu. Dan tak kalah juga dengan anak-anak muda yang sekarang. Nah, perbedaan tadi antara Zumba dan olahraga lainnya atau pola hidup sehat. Jadi di sini perkenalkan saya sebelum menyampaikan saya adalah Coach Laura. Saya lebih ke wellness coach.
0: Jadi apa tuh coach?
1: Wellness coach adalah kita melakukan gaya pola hidup sehat dengan pola makan dibarengi dipandu dengan olahraga. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya sendiri biasa dikenal dengan sebutan Coach Laura karena saya tidak hanya berolahraga, tapi di mana saya mengajak siapa saja, bukan hanya wanita ya, karena memang saya punya klub olahraga sendiri. Jadi bukan hanya wanita yang saya ajak untuk melakukan pola hidup sehat, tapi siapa saja yang mau.
0: Pria pun bisa gabung
1: sangat
0: ya Coach ya?
1: Sangat bisa. Tapi berhubung tempat saya itu kebanyakan ibu-ibu karena jadi kelasnya hanya ibu-ibu, cuman tidak menutup kemungkinan saya juga ada melakukan semacam program program pola hidup sehat di mana saya memandu untuk melakukan itu, mendapatkan itu.
0: Okay.
1: Jadi tidak hanya di olahraganya, tapi lebih ke pola hidup sehat.
0: Kalau Tom pikirkan mungkin kalau habis senam ya sudah selesai gitu, pulang selesai sudah. Mungkin Tom bisa mampir dulu jajan-jajan dulu kah, makan pisang goreng dulu kah gitu.
1: Siap. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Dalam hal ini ketika orang yang saya ajak, saya lebih utamakan edukasi. Karena banyak orang cinta olahraga tapi orang tidak tahu edukasi dan pola makan sehat yang sebenarnya. Alhasil saya lihat kebanyakan ibu-ibu yang setelah olahraga masih suka jajan-jajan yang tidak sehat.
0: Balas dendam, Coach.
1: Sepertinya itu ya. Karena dia sudah olahraga, sudah aduh capek nih. Apa sih rewardnya? Ya makan, gorengan, dan lain-lain.
0: Kan lumayan butuh tenaganya udah terkuras semua, Coach ya.
1: Iya. Kebanyakan seperti itu yang saya jumpai, tapi kalau bersama saya, kelas saya, itu saya padukan dengan bagaimana kita lebih merawat dari dalam. Banyak kan ibu-ibu yang suka tampil cantik, suka bodinya bagus, apalagi ya masa sekarang, mereka sangat memperhatikan itu. Cuman saya di sini lebih membantu. Lebih membantu, okelah. Kalau prinsip saya melakukan 80-20-100. Itu, yaitu 80% pola makan, 20% olahraga, dan 100% yaitu mindset kita, yaitu pola pikir kita. Jadi seperti yang kakak sampaikan tadi, apa istilah balas dendam?
0: Itu sudah.
1: Istilah balas dendam. Sebenarnya kalau mau di sini, saya mau ajak ibu-ibu. Halo semuanya, kakak-kakak, ibu-ibu yang di sana, yang pecinta olahraga. Memang recovery itu penting. Ya, ketika kita mengeluarkan energi yang banyak, apa sih recovery yang masuk ke tubuh kita? Gitu. Dalam hal tubuh kita ini akan menerima apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia akan menghasilkan dua, sehat atau sakit. Ya, olahraga itu hanya menyumbang 20% untuk kesehatan kita. Sedangkan 80%-nya yaitu pola makan. Nah, banyak juga orang di luar sana yang sudah rajin olahraga, tapi hari-hari ini masih mengeluh jantung, masih mengeluh kolesterol, padahal saya sudah olahraga. Nah, sebenarnya apa sih?
0: Apa itu, yang salah nih, Coach?
1: Apa yang salah sebenarnya? Apa yang salah? Mungkin kurang sedikit, yaitu olahraganya kan tadi sudah yang 20%-nya. Kurangnya itu, yaitu pola makan. Jadi ketika tubuh sudah mengeluarkan energi yang banyak yang keluar untuk aktivitas olahraga yang paling 30 menit sampai 1 jam kemudian. Nah, setelah itu asupan harus baik. Mungkin kita makan yang real food, ya seperti sayuran atau ayam atau daging. Kita makan yang sumber omega 3. Terus serat, karbohidrat kompleks, dan protein paling penting. Nah, kadang di antara hal-hal yang tadi saya sebutkan itu sama sekali tidak masuk dalam kategori mereka. Dalam tanda kutip, mereka yang suka olahraga tapi belum memahami dengan baik tentang pola hidup sehat yang sebenarnya. Ini menurut pemahaman saya. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ini secara pemahaman saya, karena
0: ada
1: saya
0: yang berbeda pendapat.
1: Itu banyak sekali beda pendapat. Tapi di sini saya mau lebih mengedukasi lagi. Betul. Bahwa olahraga sudah sangat baik. Itu untuk membantu kelancaran peredaran darah kita, apa oksigen ke otak, terus kekencangan tubuh, terus otot, massa otot, semuanya itu udah bagus. Cuman kalau dipadukan dengan makanan yang sehat, itu pasti 100% dapat hasil.
0: Tambah 80% niat ya, Coach.
1: Niat sekali, betul
0: kita
1: sekali.
0: Kita sudah mau sekali mendapat tubuh yang sehat gitu. Pengen senam, sudah senam, oke. Tapi giliran mau melakukannya, sabar dulu ya, kayaknya mau ada ini dulu, kita mau bikin ini dulu. Saya mau tidur, aduh saya capek, saya gitu-gitu.
1: Iya, untuk sehat itu memang harus niat, Kak. Memang harus konsisten dan benar-benar dari kesadaran diri sendiri. Karena kalau cuman olahraga kan banyak, ayo ajak mengajak, ayo kita pergi olahraga yuk. Itu karena bukan kesadaran diri sendiri, tapi karena ajakan teman, ajakan kakak, ajakan adik. Yang kebanyakan saya lihat olahraga hanya sebagai validasi.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Olahraga saat ini saya lihat hanya sebagai validasi. Tapi untuk dapat yang sehatnya itu mau dibilang cuma sekian persen. Nah, dalam arti kita kalau olahraga kan memang harus niat. Olahraga itu bukan untuk kurus, Kak. Kebanyakan orang berpikir, ayo olahraga supaya tong kurus. Tidak.
0: Coach, saya mesti mikirnya lagi outfitnya, Coach, mahal, Coach.
1: Outfitnya mahal. Ya, kembali lagi pada diri sendiri ya, Kak. Sekarang mau pikir outfitnya atau mau pikir hidup sehatnya? Nah, seperti itu. Kalau orang berpikir mau hidup sehat, itu dia akan lebih berpikir, apa sih? Apa sih yang harus saya lakukan pertama? Apa sih? Ya, dampak.
2: Yeah.
1: Nah, dampak dari apa yang nanti saya lakukan ini. Nah, otomatis outfit yang mahal, apakah bisa?
2: Yeah.
1: Nah, bisa mencakupi apa progres saya nanti? Nah, seperti itu. Daripada beli outfit yang mahal, mending kita olahraga, kita siapkan mungkin sayuran, buah-buahan, terus proteinnya, omega 3-nya, karbohidrat kompleksnya untuk kita konsumsi setelah olahraga. Seperti itu.
2: Keren nih ya. Jadi ibu-ibu dong, adik kakak dorang semua, lebih penting untuk menjaga kesehatan ya.
1: Benar.
2: Diniatin betul-betul. Kalau mungkin butuh dorongan dari teman-teman, ngajakin sama-sama, okay. Tapi selanjutnya ya, artinya diteruskan gitu ya.
1: Siap.
2: Jangan cuma sebatas bersama bestie doang. Bestie juga capek, berhenti juga.
1: Saya gitu. Juga capek.
2: Saya juga capek.
1: Salah lah.
2: Nah, ini tadi ya ditanyakan perbedaan senam Zumba dengan senam aerobik itu, Coach.
1: Okay. Kalau senam Zumba kan kita lebih ke, kalau kita di wilayah timur kan kita suka yang ya senam-senam yang kayak yang lagi viral-viral gitu, sekarang. Itu hanya untuk memotivasi, membuat semangat kita, mood kita. Cuman kalau aerobik kita lebih ke pembentukan. Kalau Zumba kan lebih ke slow, lebih ke ya yang happy lah gitu. Yeah. Itu perbedaannya. Kalau aerobik dia lebih, kalau aerobik yang saya lakukan itu lebih ke perut. Karena biasanya kan ibu-ibu yang setelah melahirkan itu kan PR-nya di perut.
2: Perut. Ha. Tas pinggangnya udah banyak gitu ya, Coach ya.
1: Tas pinggangnya banyak. Ngomongin jadi bagaimana sendiri. Caranya banyak ibu-ibu yang setelah melahirkan atau pas bebenya sangat naik gimana nih? Nah, jadi itu biasa saya padukan dengan pola makan. Seperti itu. Jadi perbedaan antara Zumba dengan aerobik itu agak sedikit, tapi sama-sama olahraga kok, sama-sama keluarkan keringat. Cuman sedikit agak berbeda, Zumba agak versi slow, kalau aerobik versinya mungkin agak satu level di atasnya.
2: Yeah.
1: Jadi keringatnya lebih keluar banyak di aerobik. Nah, kalau di Zumba kan agak sedikit slow.
2: Iya, lebih ngos-ngosan, Coach.
1: Iya, betul.
2: Melompat sana, melompat sini gitu ya.
1: Iya.
2: Dan lebih hot lah ya.
1: Iya, kalau saya ngajarin semua karena sertifikat saya ada untuk aerobik, untuk power fit juga ada. Mungkin teman-teman atau para pecinta olahraga mungkin belum familiar sama yang namanya power fit.
2: Yeah.
1: Nah, power fit itu olahraga yang saya ajarin juga di klub saya.
2: Yeah.
1: Dia lebih ke bagaimana kekuatan kaki dan kekuatan tangan. Nah, jadi menurut jurnal di luar sana kan kesehatan itu berawal dari kaki. Ya, kalau kaki kuat berarti ya dia mewakili semua.
2: Yeah.
1: Jantung kedua itu ada di kaki. Nah, jadi olahraga saya ini lebih banyak ke melatih kekuatan otot kaki.
2: Wow. Kalau otot kaki dilatih berarti ujung-ujungnya sampai juga ke otot perut ya, dia Yanti.
1: Semuanya.
2: Ya. Nanti naik juga ke tangan gitu ya.
1: Iya.
2: Wah, keren ya. Jadi kita bisa mendapatkan tangan yang ototnya kuat gitu ya.
1: Iya.
2: Gelambir-gelambirnya
1: juga.
2: Tas pinggangnya berkurang ya, Coach.
1: Sangat. Sejauh ini banyak ibu-ibu yang udah terbantu dengan kelas saya. Ya, paling banyak mereka turun habis pangkas lemaknya itu 40 kg.
2: Itu berapa lama, Coach, untuk mencapai itu?
1: Untuk mencapai itu tergantung karena hasil setiap individu berbeda.
2: Yeah.
1: Nah, saya tidak bisa pastikan, tapi sejauh niat dan komitmennya saja. Sejauh yang saya lakukan edukasi dan pembimbingan tentang pola hidup sehat ini, dalam 2 bulan mereka ada yang menghasilkan kurang lebih 16 kg habis. Jadi dalam 1 bulan itu 8 kilo.
2: Wow.
1: Nah, jadi tubuhnya makin sehat. Yang tadi dengan berbagai keluhan kesehatan seperti ya kolesterol jahat dan lain-lain, asma akut dan lain-lain itu sudah sangat terbantu.
2: Ya, sudah dapat olahraganya, menjaga pola makan ya, otomatis yang nakal-nakal itu, asam urat dan kawan-kawan juga mereka akan berlalu ya.
1: Ya, puji Tuhan. Sejauh ini dari testimoni mereka sampaikan sudah tidak lagi, malahan lebih menikmati hidup, badan lebih enteng, mau kemana-mana tidak pikul galon lagi. Ada yang pernah ngomong sama saya seperti itu, coach, puji Tuhan saya tidak pikul galon lagi. Apa galon? Maksudnya lemak itu, galon saya.
0: Saya jadi tersentuh ya.
1: Oh iya.
0: Karena saya masih pikul galon dua kiri kanan.
1: Boleh ya? Nanti kita berprogram, Kak.
0: Baik, terima kasih coach. Ini kan baiknya usia berapa nih yang bisa mengikuti senam Zumba? Zumba dulu baru aerobik gitu.
1: Kalau mau dibilang usia, siapa saja boleh ya. Karena kalau kita lihat di sekolah dasar maupun SMP kan udah diajarin olahraga, walaupun yang dasar-dasar. Tapi kalau untuk spesifik kan kadang ada yang usia lanjut ya. Usia lanjut terus sama yang usia 20-an, 30-an. Itu biasa disesuaikan. Disesuaikan dengan tingkat intensitasnya. Jadi kalau yang untuk usia yang ya sudah memasuki 40-50 ke atas, ya harus selesaikan, enggak bisa yang terlalu yang lompat-lompat atau
0: aerobik ya.
1: Iya, aerobik juga boleh itu kan. Kan ada aerobik yang koreonya jalan putar ke sana ke sini sama aerobik yang hanya di tempat saja. Biasanya kalau kelas saya itu, Kak, saya selalu ngomong sesuaikan dengan level fitnessnya, jangan paksa, karena kan level fitness setiap orang itu beda-beda. Ada yang level fitnessnya kuat, ada yang tidak, sebentar saja sudah ngos-ngosan. Jadi kita harus bisa pilah-pilah.
0: Nah, untuk memulai pemula nih, pemula kemudian usia udah lanjut misalnya 50-an, di saat dia mau mulai olahraga itu berapa lama baru mulai?
1: Gimana, Kak?
0: Maaf. Umurnya 50 tahun, kemudian baru mau gabung di Zumba, mengikuti Zumba secara intens. Mengawalinya itu dengan berapa lama? Artinya durasinya di saat itu dia baru mau mulai.
1: Oh, baru mau mulai awal senam, nih. Ya, paling minimal 30 menit. Ya, sampai 45 menit. Ya, udah. Ya, jadi gerakannya kan kadang di satu ruangan itu kan ada yang sudah terbiasa olahraga dan ada yang baru gabung. Dengan intensitas yang kadang power, kadang slow. Jadi kalau yang baru-baru bergabung itu kalau boleh disarankan 30 menit aja dulu mengawali sambil menyesuaikan.
0: Kembali lagi kepada menyesuaikan kondisi
1: kesehatan pribadi seseorang. Kesehatan seseorang.
0: Karena semua orang kan tidak sama ya,
1: tidak sama, fisiknya, betul coach, sekali ya?
0: Okay, baik. Dan ini kalau sekarang nih Zumba itu kan identik dengan kegembiraan. Seberapa besar pengaruh musik terhadap efektivitas gerakan yang dilakukan?
1: Zumba itu asik ya, untuk
0: asik banget
1: banyak dicintai oleh kaum hawa, pada umumnya kaum hawa. Jadi ketika musik itu berbunyi, apalagi di zaman sekarang ini yang sebentar-bentar musik ini viral, dibikinlah musik Zumba. Bahkan Veronica pun sudah dibikin Zumba gerakannya. Jadi seperti itu menurut saya sangat baik sekali untuk bahkan orang yang tidak suka olahraga dengan lihat gerakan-gerakan Zumba atau gerakan-gerakan olahraga yang ditampilkan akhirnya jadi ikut senang. Itu sangat luar biasa menurut saya untuk menarik orang yang malas olahraga akhirnya jadi suka berolahraga dengan dengar musik yang lagi populer. Aduh asik ini, akhirnya udah ada gerakan ini, mari kita gabung yuk bikin seperti itu.
0: Ya, baik. Jadi bikin happy ya.
1: Happy sekali.

0: tinggal dulu, yeah, kasih waktu buat diri sendiri, mm-hmm, mencintai diri sendiri. Tidak salah, dulu, ya, tidak salah kita mencintai diri sendiri. Karena apa? Tubuh yang sehat adalah aset.
1: Yeah.
0: Nah, tubuh yang sehat adalah kekayaan sebenarnya. Nah, ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Ketika kita sehat, kita bisa bermimpi apa saja. Mm-hmm. Tapi ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan apapun. Walaupun duit kita banyak, harta kita banyak, mm-hmm, mau kita lakukan apa kalau dengan kondisi tubuh yang, yeah, tidak sehat? Jadi semangat buat kita semua. Sehat itu tidak mahal. Banyak orang bilang sehat itu mahal. Kalau, mm-hmm, untuk saya, sehat itu tidak mahal.
1: Yeah.
0: Yang mahal itu konsisten.
1: Mm-hmm. Konsisten dan niatnya.
0: Dan niatnya, iya. Kasih waktu paling minimal untuk olahraga yang baik, minimal. Dalam satu minggu 3 kali.
1: Mm-hmm.
0: Dalam satu minggu 3 kali, entah mau di hari apa saja, mau di pagi atau malam, yang penting ada gerak tubuh.
1: Yeah.
0: Ah, seperti itu. Anggap saja kita melatih, kita menjaga mesin dalam tubuh kita tetap, yeah, tetap awet. Ah, contoh, mobil saja kita ganti oli,
1: yeah,
0: kita servis, kita isi bensin, kita rawat. Terus tubuh kita, mm, yang hari-hari kita gunakan untuk istilahnya mencari kehidupan,
1: mm,
0: jangan pernah kita menukar itu,
1: yeah,
0: karena tubuh kita adalah aset, adalah bait Allah. Kita lahir dengan keadaan yang sehat, utuh. Nah, kalaupun kita sakit atau kenapa-napa, itu akibat kelalaian kita sendiri. Apalagi kalau kita selalu berdoa, Tuhan tolong berikan saya kekuatan, kesehatan, umur yang panjang.
1: Yeah.
0: Tapi kan tidak jatuh dari langit begitu saja. Mm-hmm. Kita kan harus berusaha. Kalau orang kita agama Kristen kan ya, oret labora, berdoa dan bekerja. Kita berdoa, terus kita melakukan. Kita melakukan, terus kita berdoa. Hmm. Seperti itu.
1: Iya. Jadi sudah, kita orang semua sudah dapat tips yang luar biasa ya. Tergantung kita kembali, kita punya niat sendiri ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan coach, ini kan kalau kita baru bangun tidur gitu, apa langsung kita bangun langsung pergi olahraga kah, atau langsung apa harus dilakukan di awal baru bangun pagi supaya dapat tubuh yang sehat gitu coach?
0: Iya, kembali tidak lagi kaku, gitu. Tidak tergantung kaku. Iya, tergantung moodnya masing-masing. Iya, tapi kalau di sini kita bangun pagi kan pastinya doa, bersyukur untuk hari yang baru. Hmm. Itu adalah kekuatan sebenarnya, karena apapun yang kita lakukan itu semuanya atas izin Tuhan. Hmm. Itu pertama sekali. Terus yang kedua, kalau bisa minum air hangat.
1: Hmm,
0: bangun itu pagi minum air hangat. Karena semalam kita tidur itu tubuh melakukan pembersihan.
1: Yeah.
0: Iya. Dia melakukan pembersihan. Jadi kita tidur malam pun itu tubuh membakar kalori. Iya, membersihkan apapun yang kita masukkan seharian itu. Hmm. Dia seperti contoh kayak pembersihan, kalau contoh kalau dalam rumah itu kita malam, paginya kan kita harus beres-beres ini, yeah, sapu. Mm. Ah, tubuh juga melakukan pembersihan itu. Makanya ketika di pagi kita harus minta maaf, kita harus buang air kecil.
1: Mm-hmm.
0: Ah, karena itu adalah sisa sampah, mungkin BAB atau buang air kecil itu, mm, sisa sampah dari hasil semalam. Jadi pagi hari minimal minum 500-600 cc air putih.
1: Mm.
0: Setelah itu pun harus diniatkan, karena kalau tidak niatkan tidak dilakukan.
1: Hmm.
0: Minimal 30 menit jalan. Itu membangun mood yang baik. Sesibuk apapun usahakan minimal jalan atau olahraga ringan lah. Hmm. Entah mau squat, entah mau jalan kaki, entah mau senam ringan
1: ya,
0: ikut
1: YouTube. Gitu, ya.
0: Iya, ikut YouTube.
1: Hmm.
0: Kan banyak tuh kan senam-senam yang pemula di, yeah, YouTube, bisa putar di YouTube, terus ikuti. Itu adalah salah satu pembangun mood terbaik, mm, di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Percayalah, mm, pasti badan enak, badan ringan sebelum melakukan berbagai macam aktivitas di hari itu.
1: Mm, tidak serta-merta begitu bangun langsung buka mata langsung bangun aja langsung gitu. Kadang-kadang kan kondisi seorang, apalagi untuk usia lanjut,
0: yeah,
1: bangun tuh belum betul-betul jalan atau tiba-tiba oleng gitu ya, coach, yeah, ya.
0: Iya, okay. Bangun itu harus duduk dulu sebentar. Tidak bisa bangun langsung berdiri, pasti oleng lah.
1: Iya, coach, maaf nih, kalau kita mau ikut senam nih, coach, kan merasa bahwa badan kaku ini.
0: Mm-mm.
1: Tidak selincah coach Dora yang sudah melincah. Wih, badannya indah sekali ya.

0: Laksana sini tuh indah tampaknya gitu. Nah iya, untuk kita jarang-jarang senam ini kan pasti kita merasa tidak luas sekali gerakan. Aduh jadi malu gitu gerakannya. Terus tipsnya coach bagaimana supaya kita percaya diri gitu?
1: Banyak sih yang datang seperti itu. Dalam arti kembali lagi ke pribadinya. Kalau niatnya untuk sehat, dia tidak akan lihat kiri kanan. Seperti itu. Tapi untuk saya biasa bilang, kakak sesuaikan saja, jangan malu. Karena saya pun demikian. Saya pun di awal memulai, saya tidak tahu gerakan. Kita semua ketika kita mengawali sesuatu kan kita tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi saya lebih ke memberikan semangat. Saya lebih ke memberikan motivasi, ayo kakak bisa begini. Jadi sambil pelan-pelan. Kita tidak lahir langsung lari kan. Kita pasti merayap, merangkak dan jalan. Nah seperti itu, banyak teman-teman yang datang nanti, oh gerakannya begini, ada yang cuma berdiri saja, terus lihat, ayo kak pelan-pelan begini, jadi saya lebih ke membimbing mereka biar percaya dirinya itu mulai muncul, mulai naik.
0: Ada pengalaman kayak gitu ya coach ya?
1: Ada banyak.
0: Studionya coach ya?
1: Banyak.
0: Akhirnya sampai berapa lama tuh akhirnya udah mulai percaya diri? Mulai
1: tidak ikut. Sampai satu bulan. Langsung udah mulai, sudah berani-berani, sudah sendiri-sendiri, udah tiktokan. Saya bilang, itu kan kemarin-kemarin bilang tidak bisa, padahal bisa. Jadi semua kita kalau kita niatkan pasti bisa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kalau kita fokus, kita pengen sesuatu pasti kita dapat. Tergantung diri kita kembali.
0: Wah seru nih. Coach, tempatnya di mana sih coach?
1: Tempat saya
0: studionya,
1: di
0: coach.
1: Studionya saya di Kompleks Moyo, kilometer 12.
0: Oh,
1: kalau pakai Maxim langsung aja Laura Club, langsung tiba di depan
0: Club. Pintu ya.
1: Iya, langsung buka pagar, tiba.
0: Oh iya, berarti dekat sama saya kalau gitu ya.
1: Boleh bergabung ini kak.
0: Siap. Ya kembali lagi ke niat ya kak ya.
1: Sangat.
0: Aduh, kita ini mau niat, sudah niat sebenarnya, tapi tergantung jadwal.
1: Betul sekali.
0: Baik coach. Dan ini untuk para ibu-ibu nih yang seharian sibuk dengan berbagai yang merangkap ya, wanita karir, kemudian juga ibu rumah tangga gitu. Untuk menjaga kesehatan tubuh itu seperti apa, coach?
1: Iya. Kalau mau dibilang
0: banyak duduk di kantor misalnya.
1: Kalau mau dibilang saya pun demikian. Tapi kok bisa ya?
0: Bisa gitu ya.
1: Saya juga wanita karir. Saya sebagai ASN Papua Barat Daya. Tapi juga saya bisa membuka kelas untuk mengajak teman-teman yang mau hidup sehat, yang safe frekuensi, yang mau memulainya tidak mesti harus sempurna. Kita memulai dulu. Kita memulai dulu untuk pembagian waktu, teman-teman yang pasti tahu. Prioritasnya apa, yang penting jangan mengganggu yang lain. Walaupun tidak mesti harus sampai berjam-jam. Datang olahraga, pulang kerjakan yang lain. Datang olahraga, pulang mungkin urus yang lain. Kan olahraga kalau di tempat saya hanya 1 jam. 1 jam selesai.
0: Ada buka kelas berapa? Ada shift berapa shift?
1: Hanya 1 shift saja.
0: Oh.
1: Jadi kebanyakan itu teman-teman kantor, ada banyak juga bidan-bidan, ada banyak ASN, banyak pegawai di lapas juga, teman-teman. Banyak, jadi semua kalangan ada, ibu rumah tangga, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk tips untuk teman-teman yang mungkin berkarir, terus tidak punya waktu, kalaupun mau gabung dengan kelas saya biasanya jam 5 atau setengah 6 mulai, setengah 7 selesai, paling lambat jam 7 malam, udah bisa pulang, seperti itu.
0: Jadi masih ada waktu lah ya untuk kumpul-kumpul dengan keluarga.
1: Sangat-sangat masih ada.
0: Tapi nggak boleh ngemil-ngemil malam ya coach.
1: Kembali lagi.
0: Kalau sudah jam 7 malam, jam 8, oh tuh bagian ngemil-ngemil karena segala UMKM yang enak-enak tuh keluar semua malam soalnya.
1: Kalau boleh mau diniatkan untuk sehat itu ngemilnya buah aja.
0: Oke.
1: Buah aja disiapkan. Paling baik itu buah yang berair seperti semangka atau buah apel atau pir. Nah itu serat karena. Satu lagi tips kak, kita untuk usia 40 ke atas 50-an, kalau boleh kurangi tepung, kurangi gula, kurangi santan, perbanyak protein dan serat. itu membantu untuk sistem metabolisme kita, kulit kita lebih baik, mencegah kita dari cepat keriput, penuaan dini, nah, seperti itu.
0: Ya, kita jadi selain sehat, kita juga dapat sehatnya, dapat cantiknya juga ya, Coach ya.
1: Iya.
0: Kinclongnya ya, yang penting semua, ternyata semua dari pola makan kita.
1: Pola makan, inner beauty-nya itu dari dalam.
0: Keluar di situ ya.
1: Keluar di situ.
0: Mulai lagi kita, kita merubah, kita mau gaya hidup sudah. Jadi sadar sudah begitu. Sadarlah wahai wanita. Sore-sore sedikit sudah cari gorengan yuk.
1: Kalau boleh gorengannya diganti dengan buah aja.
0: Iya ya.
1: Kan rupiahnya sama-sama keluar tapi dapatnya beda. Dapatnya kalau buah dapatnya sehat cantik, kalau gorengan ya menumpuk lemaknya.
0: Iya. Kalau gitu kita kalau beli gorengan pilih aja deh pisangnya masih mentah aja deh. Bu, boleh tukar, Bu. Iya, aduh. Iya, kadang itulah sudah. Kadang kalau kita mau bikin begitu tapi namanya tetangga sebelah-sebelah ada teman-teman sudah bilang, "Ah, sudah, tuh makan gorengan di bawah situ sudah." Jadi akhirnya tuh akhirnya niat yang sudah terkumpul itu jadi luntur.
1: Luntur
0: semua.
1: Lagi. Enggak enakan.
0: Iya, tidak enakan. Tidak kompak katanya.
1: Itu dia.
0: Iya. Baik, ini berbincang-bincangnya menarik nih. Ya.
1: Iya,
0: pendengar
1: siap.
0: Untuk Anda yang mau mendapatkan tips sehat ataupun juga mau ngobrol langsung dengan Coach Laura, ayo di kanal YouTube RRI Sorong bisa langsung aja chat ya atau telepon bersama saya di 324-222 juga di 0812-3868-8703. Ayo mau kirim chat saja kah atau mau konsultasi kah, mungkin usianya udah 60 tahun tapi pengen ngejumba, pengen ikut zumba gitu, bisa tidak Coach gitu, silakan tanyain. Ayo Bu Hartini, Bu Bidan Louis, mana ini nih para ibu-ibu Dharma Wanitanya Pro 1 buat Dharma Wanitanya Ruang Rindu nih, Bu Rete, ayo gabung yuk, silakan mau bertanya-tanya ya. Dan ini saya juga mau tanya, kalau usia 60 tahun bisa gak Coach ya ngezumba ya, ikutan zumba ya?
1: Boleh, tapi yang sedang-sedang aja ya. Sesuaikan dengan usia.
0: Oke. Jadi kembali lagi boleh ikut, siapa tahu pengen ya menambah pertemanan atau juga menambah kesehatan biar
1: iya,
0: lebih
1: betul.
0: Semangat ya Coach. Karena kan kalau cuma ikut zumba ini bukan cuma senam biasa saja. Karena tidak mungkin keluar dari zumba mukanya langsung marah-marah, mengkerut gitu. Enggak, pasti happy.
1: Happy ya. Sekali.
0: Lagi sudah Coach juga pasti sudah mengajak untuk ceria. Karena senam pasti harus ayo senyumnya jangan lupa ya.
1: Iya, mana semangatnya?
0: Mana semangatnya?
1: Mana nih yang mau sehat? Mana nih yang mau awet muda?
0: Saya gitu
1: iya.
0: Ya langsung. Oh, keren.
1: Pasti asik.
0: Jadi silakan nih Ibu-ibu, ayo gabung ikut olahraga ya. Yang penting olahraga, ikut zumba. Di mana saja boleh. Gabung sama Coach Laura juga boleh. Coach, boleh tahu nggak sekarang sudah berapa nih anggotanya di klubnya Coach Laura?
1: Kalau mau dibilang, mau hitung semua ya. Karena anggota saya itu tidak hanya di dalam Sorong. Karena saya ada buka kelas untuk turunkan berat badan.
0: Okay.
1: 10 hari, 21 hari. Jadi teman-teman saya yang saya edukasi itu ada di berbagai kota.
0: Itu program ya Coach ya, berarti
1: program.
0: Ya.
1: Jadi saya pandu lewat WA. Jadi
0: gabung semua deh berapa Coach?
1: Bagaimana Kak?
0: Gabung semua itu ada berapa jumlahnya?
1: Jumlahnya
0: itu?
1: Udah lebih dari 100. Ya mau dibilang 150-an ada. Karena saya bergelut di bidang ini sejak tahun 2020. Mulai awal merintis sebagai wellness coach gitu. Tapi awalnya dari Manokwari sih. Yeah. Saya baru pindah ke Sorong.
0: Oh, gitu.
1: Ketika Papa Baradaya buka baru pindah. Yeah. Kalau di Manokwari saya punya klub sendiri juga. Pas saya kan masih sebagai ASN waktu Papa Baradaya dan pindah ke sini, sebelum pindah ke sini klub saya di samping kantor gubernur Papua Barat. Setelah pindah sini akhirnya saya kembali lagi merintis kembali dan akhirnya puji Tuhan bisa banyak sekali membantu teman-teman, pria wanita, bapak-bapak yang mau hidup sehat, ibu-ibu beserta keluarga, saya bantu melakukan pola hidup sehat. Pembimbingan.
0: Yeah.
1: Jadi tidak hanya olahraga lalu pulang makannya sembarang, tidak. Kalau sama saya lebih ke edukasi. Biar mereka pada paham pola hidup sehat yang sebenarnya itu seperti apa.
0: Nah, jadi timbul pertanyaan Coach. Biasanya nih yang sekarang lagi jalan programnya nih Coach.
1: Iya.
0: Itu usia berapa? Terus programnya apa?
1: Nah, kalau usia itu yang sekarang ini biasanya usia 30-an, 40-an, bahkan ada yang 20-an. Nah, kalau sekarang kan kita lihat banyak anak-anak muda yang pada obesitas ya, karena itu makanan-makanan yang cepat saji, junk food itu, dan akhirnya membengkaklah mereka, padahal usianya masih muda. Nah, jadi seperti itu, usia itu siapa saja bisa, siapa saja bisa, tergantung niatnya, gitu.
0: Oke, macam saya tuh 25 tahun gitu. Makannya sebarang, akhirnya saya terjadi pelebaran kiri dan kanan gitu, coach. Tidak disiplin, coach ya.
1: Iya. Mm-mm. Boleh nanti kita berprogram privat, VIP.
0: Aduh, jadi nggak enak, coach. Coach ini tuh kalau misalnya saya mau program pertama kali yang coach sarankan untuk saya.
1: Pertama kali kita harus timbang berat badan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kita kan nanti ada hasil before after. Kita timbang berat badan dulu, dicek lemak tubuh, dicek berat badan. Karena di timbangan saya itu ada namanya timbangan Tanita. Itu dia ketika kita naik di atasnya, dia scan semua seluruh tubuh, baik dari berat badan, baik dari lemak tubuh berapa persen, lemak perut berapa persen, kadar air dalam tubuh, jumlah kalori, massa otot, semuanya ada di situ. Jadi dengan begitu saya bisa tahu, oh ini jenis programnya seperti ini, yang ini dengan berat badan sekian, dengan lemak tubuhnya sekian, jenis programnya seperti ini. Jadi masing-masing orang itu dengan variasi yang berbeda-beda.
0: Wow, itu setiap hari dilakukan ya, coachnya, bukan cuma untuk ya seminggu 3 kali gitu.
1: Iya, nanti kalau ada orang yang mau niat, benar-benar mau niat program, saya buatkan seperti itu. Tapi beda lagi dengan cuma mau datang olahraga, silahkan datang olahraga.
0: Itu beda.
1: Tapi kalau
0: lagi.
1: Beda lagi, gitu.
0: Baik, pendengar. Wah, ini komplit berarti ya di coach Laura ini ya, komplit isinya.
1: Puji Tuhan.
0: Gitu. Kita mau sehat dengan zumba atau senam aerobik gitu atau senam. Dapat gitu ya, mau program memang khusus untuk menurunkan
1: berat badan
0: mungkin mau dalam jangka waktu 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Iya. Mau merit ya, pengen mendapatkan body goal gitu.
1: Pernah ada yang datang
0: gitu, coach, ya?
1: Dapat dia. Dapat.
0: Oke, okay. Jadinya kan keren, kece abis pakai bajunya, baju pengantennya itu ya.
1: Iya.
0: Tapi abis itu melebar lagi enggak gitu.
1: itu yang mahal di situ yang, konsistennya.
0: Iya, nah. Biasanya kalau sudah kata-katanya sih kalau udah menikah, oh sudah solaku kok begitu tuh. So ada yang punya mau apa lagi coba begitu tuh. Sudah tong hajar saja apa yang ada, yang penting happy gitu.
1: Iya, kebanyakan seperti itu.
0: Oke, coach, biasanya perlengkapan apa saja yang wajib disiapkan sebelum memulai kelas zumba yang harus kami bawa gitu?
1: Ya, palingan ya pakaian olahraga ya, sepatu, terus mungkin air putih. Biasanya saya buka kelas ada matras juga, tapi matras saya siapkan di tempat saya.
0: Okay.
1: Ada dumbbell juga. Jadi olahraga saya itu bervariasi. Jadi ya pada umumnya ibu-ibu datang mungkin handuk untuk ngelap keringat seperti itu.
0: Baju ganti ya.
1: Baju ganti ya? Karena pastinya olahraga, selesai olahraga rata-rata di tempat saya itu saya wajibkan harus bawa baju ganti. Karena setelah kelas saya itu pasti keringatnya itu pada banyak sekali banjir.
0: Lemak terbakar semua ya, coach ya. Iya, jadi itu yang harus disiapkan ya pendengar ya.
1: Iya.
0: Sepatu olahraga tentunya. Jangan lupa pakai kaos kaki, kalau tidak kaki lecet ya, coach.
1: Harus itu.
0: Ya, harus ya, pakai kaos kaki.
1: Harus.
0: Baju olahraga tentunya, baju ganti dan lain-lain. Handuknya juga jangan lupa ya.
1: Iya.
0: Bukan handuk yang di rumah untuk pakai habis mandi ya.
1: Tidak, handuk kecil itu.
0: Handuk kecil saja untuk melap keringat. Dan apalagi nih yang mau dibagikan ke pendengar kita. Seringkali kan kita berpikir bahwa baju yang kita pakai adalah baju senam yang ya itulah kalau kamu wanita memakainya.
1: Iya.
0: Ya yang cantik itu. Jadi iya, makanya mama-mama dong kalau mau senam mau ikut olahraga, aduh saya ikut di kelas zumba tapi di studio senam, tapi nanti saya baju cuma pakai baju kaos saja dan tren
1: tidak
0: saja.
1: tidak pede
0: jadinya,
1: karena di sana tuh mereka punya ya pasti yang keren-keren
0: ya, warna yang mencolok cantik. Iya. Gitu ya, kemudian sing-sing set yang lemaknya udah habis, bajunya tuh pamer-pamer perut. Aduh, udah sombong dan sapunya masih kelas pan, masih bawa pikul-pikul galon, tidak apa-apa ikut ya. Pakai kaos saja kah, gitu tidak apa-apa toh.
1: Kalau di tempat saya tidak memandang siapapun datang. Bahkan ada yang pernah datang itu dari mana ya? Dia dari Biak datang karena saya kan buka kelas ini juga kan saya buat dalam ada Facebook saya. Tapi saya alihkan ke FB profesional, Pro. Jadi lebih menjangkau banyak orang. Akhirnya ada satu teman datang dari Biak dan dia penasaran sekali datang. Tidak bawa sepatu. Saya bilang silahkan, kalau kakinya sama silahkan pakai punya saya. Karena niat seseorang datang itu dia sudah niat loh.
0: Yeah.
1: Dan kita harus menghargai itu. Jangan sampai karena satu hal itu dia jadi langsung menghilang. Nah, jadi kita menghargai setiap keinginannya dia mau bergabung bersama kita. Tidak mesti harus punya pakaian yang dibilang okay lah.
0: Yeah.
1: Tidak.
0: Karena, outfit senam itu.
1: Iya, outfit senam itu. Sekarang kan yang harus kece-kece, yang harus ini. Kalau outfit senamnya mahal terus, olahraganya nggak dapat keringat.
0: Iya.
1: Kita tujuannya kan untuk dapat keringat, olahraga biar badan enak.
0: Iya.
1: Bukan tujuan, itu kalau saya ya, tapi entah kembali lagi dari versi masing-masing. Mungkin dengan outfit yang seperti itu, mereka lebih, semacam reward untuk diri saya sendiri. Saya melakukan begini supaya saya bahagia. Tapi kan ada di sisi lain ya, mungkin teman-teman hanya mau sehat, hanya datang dengan mungkin outfit yang sederhana, tapi yang penting dapat sehatnya, dapat edukasinya. It's okay kalau di tempat saya tuh mana-mana seperti itu. Tidak mesti. Jadi sejauh ini tidak ada persaingan apapun. Tidak ada persaingan dalam bentuk outfit. Tidak ada kalau di tempat saya.
0: Kalau sudah persaingan kayak gitu kan, apalagi kalau sudah lihat teman pakai gini-gini, matanya dimiringin gitu kan, pasti kita jadi rasanya, aduh bagaimana ya, begitu. Abis itu setelah mau datang lagi sudah, begitu.
1: Karena setelah, sebelum kita olahraga dan kita setelah olahraga itu, saya ada edukasi juga. Saya bilang kita datang ke tempat ini, kita tujuannya untuk sehat. Ya, siapapun dia punya uang. Dan motivasinya kesini hanya untuk sehat. Jadi si A atau si B punya lebih atau kurang itu rezeki dan berkatnya dia, rezekinya masing-masing. Tidak mesti kita harus mungkin lihat ini, kita enggak, tidak. Jadi dengan demikian kita teman-teman yang ada dalam klub saya itu saling menyayangi, saling mensupport, saling menghargai. Bahkan ada yang mungkin, aduh saya belum ini, mari sini ada punya saya. Jadi saling mengisi gitu. Tidak ada kayak gap-gap atau apa yang ini klub yang orang berada, ini yang tidak. Semuanya saling
0: merangkul ya,
1: merangkul. Bahkan saya sering bahkan saya sering biasanya sebulan sekali saya ngajak kita senamnya keluar ke pantai reklamasi. Beberapa ada Facebook saya yang kita Valentine Day kemarin saya buat di reklamasi.
0: Saya pernah lihat.
1: Reklamasi, terus pernah juga ada di Tanjung Kasuari. Nah, seperti itu.
0: Ada tidak orang luar lihat begitu lihat, oh ini Laura apa namanya? Sumba.
1: Laura Club.
0: Laura Club lagi bikin senam ini, ikut gabung gitu.
1: Sangat banyak. Sangat banyak. Jadi banyak yang DM saya juga. Bahkan mereka minta dong alamatnya. Aduh suka, senang. Karena kalau olahraga saya itu kan saya padukan dengan versinya kita di timur ya. Ada YCC, dalam arti ada ASMAT. Ada kayak semacam YOSPAN juga. Jadi lebih ke budaya kita juga seperti itu.
0: Keren ya. Berarti segera nanti juga RRI seorang undang ya coach ya.
1: Siap dengan senang hati.
0: Bisa memberikan edukasi bagi kami semua ini. Yang sering duduknya lama di kantor ya, kerja terus kadang suka lupa minum, lupa senam, lupa olahraga dan lain sebagainya. Banyak makanan yang tidak sehat. Gimana sih supaya bisa kami para pekerja ini jadi sehat gitu coach. Nah sekarang bisa bagi gak informasi untuk para pekerjaan yang sering duduk di kantor berjam-jam sampai sore gitu ya, tanpa pikirin kesehatan. Ayo bagi coach.
1: Buat teman-teman atau siapapun di luar sana, wanita karir maupun bapak-bapak, siapapun itu, kita boleh kerja. Tapi kita kerja, contoh, usia produktif kita 25 tahun, 25 sampai 30 tahun. Nah, yang kita kumpulkan pastinya aset ya, dalam bentuk uang, properti dan lain-lain. Nah, itu kita tukar dengan usia kita gitu. Kita kerja sampai misalnya di usia 50. Kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Makan sehat tidak, hanya duduk, air putih pun tidak. Di usia-usia itu kadang kekuatan kita melemah. Nah, seperti itu. Ketika kita sakit, uang, properti dan lain-lain itu bisa habis untuk membiayai kesakitan kita. Nah, itu.
0: Untuk berobat ya, Kus,
1: untuk
0: ya?
1: Berobat, untuk cuci darah, yang lain, jantung, segalanya. Nah, seperti itu. Jangan jadikan tubuh sebagai mesin pencari dolar. Itu di garis bawahi ya. Karena ketika mesin itu rusak, itu mesin kita itu tidak dijual di toko manapun, dan dengan harga berapapun kita tidak bisa bayar. Jadi saya pun orang kerja, tapi saya sangat lebih memperhatikan kondisi kesehatan saya. Karena sebelum saya melakukan semua ini, saya juga mantan orang dengan sakit penyakit yang banyak. Sakit penyakit, kolesterol, asam urat, sampai pernah ke Jakarta, periksa semua, ternyata pola hidup sehat yang tidak saya lakukan. Jadi untuk pekerja di luar sana, kita boleh kerja, kita boleh punya semuanya, kita punya aset, tapi jangan lupa untuk memberi ruang sehat untuk diri kita sendiri. Karena itu adalah aset paling mahal. Mungkin hari ini aset kita bisa habis. Mungkin ya kita tidak dapat job, atau mungkin posisi kita diambil orang, atau apapun, dan kita kecewa, dan kita punya segala apa yang kita tidak ada lagi. Tapi ketika kita punya tubuh yang sehat, kita bisa dengan semangat untuk mencarinya, mencarinya kembali, mendapatkannya kembali. Karena satu-satunya aset adalah tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat.
0: Coach, kalau kita mungkin tidak ikut Zumba, untuk olahraga yang biasa saja mungkin, apa yang bisa kita lakukan di rumah. Rumah atau di kantor misalnya?
1: Iya, bisa jalan keliling kantor. Yang penting ada bawa baju ganti ya. Yang penting diniatkan dulu nih, diniatkan ke kantor mungkin pagi, tidak sempat olahraga di rumah. Ya dari rumah ke kantor mungkin dengan baju olahraga, putar-putar dulu barang 30 menit, 1 jam, mandi langsung kantor. Seperti itu.
0: Jadi bisa juga dengan cara seperti itu, gak mesti yang harus heboh-heboh gitu ya.
1: Gak mesti.
0: Cukup begitu saja sudah bisa mendapatkan.
1: Sudah bisa mendapatkan kesehatan.
0: Kesehatan. Baik, Coach. Nah, ini mohon maaf, Coach, karena kita di hari Jumat, jadi juga mau bersiap-siap juga mau siaran langsung.
1: Siap.
0: Ibadah untuk umat Islam. Ini, Coach, apa yang ini Coach mau bagikan ya? Untuk pendengar kita semua mengenai bagaimana Zumba ini bisa menjadi solusi sehat yang menyenangkan, dan jadi tidak ada alasan lagi untuk jadi malas bergerak gitu, Coach.
1: Iya. Buat pemirsa semua, luar biasa ya masih setia sampai saat ini. Solusi untuk kita dengan Zumba atau dengan olahraga, jangan berpikir tidak bisa, atau jangan berpikir waktu, atau jangan berpikir apapun, tapi berpikir bagaimana saya happy, bagaimana saya bahagia. Ketika kita bahagia, di sekitar kiri kanan kita akan bahagia. Seperti ibu-ibu, ibu-ibu yang bahagia tentunya rumah terurus ya. Seperti itu. Jadi dengan Zumba, dengan atau dengan olahraga, dengan apapun itu olahraganya, satu komitmen yang harus ada dalam diri setiap orang, yaitu saya mau sehat dan hidup lebih lama. Saya mau sehat dan hidup lebih lama. Hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi kesehatan dan kesakitan ada di tangan kita. Tubuh kita yang sehat diberikan Tuhan, dan kita wajib untuk menjaganya. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berdampak kepada diri kita. Jadi lakukanlah sebisa mungkin, karena dengan berolahraga dengan happy, karena itu akan menarik hormon positif untuk kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kita melakukannya dengan happy, otomatis mungkin pakaian kotor atau apapun pekerjaan tadi tertumpuk, akhirnya kita melakukannya dengan, ah tadi saya sudah olahraga, aduh saya semangat sekali, saya sudah bisa kerja kembali.
0: Yang tangan kaku-kaku karena asam urat,
1: asam urat
0: wajib, semua ya.
1: Wajib. Jadi tidak mesti harus gabung dengan kelompok-kelompok yang heboh-heboh atau apapun, kita sendiri bisa menciptakan kehebohan sendiri. YouTube kan ada, kita bisa putar speaker atau apa di rumah, kita ikut gerakan atau pokoknya lakukan yang kita rasa kita bisa dengan versinya kita, tidak mesti dengan versinya orang lain. Oh saya bisanya begini, ya lakukan. Kalaupun ada orang lain yang sebagai motivasi, ya lihat contoh baiknya dan lakukan seperti itu.
0: Oke, sip. Kalau butuh teman untuk senam, silakan cari klub-klub yang ada.
1: Iya.
0: Atau bisa ke Kakak Laura ya.
1: Siap dengan senang hati.
0: Di kompleks mana, Kak?
1: Di kompleks Moyo Permai, kilometer 12.
0: Kilometer 12 ke kompleks Moyo Permai.
1: Iya, nanti tanya aja masuk gapura, itu pasti tanya pangkalan ojek, mereka udah tahu.
0: Kelasnya buka jam berapa?
1: Jam 5, kadang jam 5, kadang setengah 6.
0: Kalau butuh programmer, program yang programmer ya?
1: Iya, kalau butuh program untuk turun berat badan, mau buang lemak, pangkas lemak, maupun naik berat badan juga boleh loh, Kak.
0: Oh, bisa.
1: Jadi
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Kurus mau naikkan berat badan itu sangat boleh. Bisa.
0: Naikkan berat badan yang sehat gitu ya, Kak.
1: Yang
0: ya?
1: Sehat, yang naik massa otot, bukan untuk gemuk tapi naik massa otot.
0: kalau masa untuk gemuk dong, mari kemarin.
1: Tinggal makan aja.
0: Butuh teman, saya temani.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, baik Kak Laura, terima kasih. Atau Kak Laura, salah satu perempuan Papua yang luar biasa nih pendengarnya, menginspirasi perempuan Papua lainnya.
1: Siap.
0: Kita bisa sehat, kita bisa punya studio senam, kita bisa sehat, bisa menjadi wanita karir yang sehat.
1: Amin.
0: Dengan melakukan berbagai hal yang baik-baik, yang sehat.
1: Amin.
0: Juga tentunya.
1: Iya.
0: Seperti yang lakukan Kak Laura Kapiza, Zumba Coach, yang memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih atas waktunya, Kak Laura.
1: Terima kasih kembali atas undangannya. Sangat senang sekali bisa berbagi, karena ini bisa menjangkau banyak orang ya. Tanpa disadari, pasti banyak yang tergerak juga untuk melakukan hal yang sama dengan kami.
0: Iya, jangan seperti kami-kami ini ya, Zumbanya cuma sebulan sekali. Baik, Coach, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih, salam hormat.
0: Iya, selamat menikmati aktivitasnya lagi di hari ini. Salam buat semuanya. Tapi sebelum pamit, disapa dulu boleh deh anggotanya, yang keinget saja anggotanya.
1: Okay. Ini kebetulan saya kan lagi semalam masukkan ke grup kami. Jadi mereka udah tanya itu di mana. Jadi saya bilang pasti ada satu. Halo Mom Emma Wanggai,
0: ada
1: Mom,
0: di bawah.
1: Ada di bawah. Kalau lagi dengar, ini salah satu contoh terbaik buat kita. Yeah. Di mana beliau sudah usia 50 tahun, tapi kita panggilnya Mom Barbie. Karena dia salah seorang yang pecinta hidup sehat juga. Terus ada Kak Dewi sebagai bidan di RSU. Rumah Sakit Selebi Solo. Terus ada Kakak Yulia di Sekuan PBD. Terus ada Kakak Lucy di Dharma Wanita Kota, Kota Sorong. Selamat siang semua, salam sehat. Adik suster Elis di kilometer 24. Terima kasih semuanya yang tidak sempat saya sebutkan nama satu persatu. Mom Leo, Kartini, semuanya. Mom Grace, kalau sedang ikut, salam sehat, semangat. Saya sehat, saya kuat, saya luar biasa, saya bahagia. Itu adalah moto kami setelah kami olahraga. Kami katakan itu karena perkataan adalah doa. Dan kami sebelum maupun sesudah olahraga, kami selalu perkatakan itu. Apa kabar semuanya? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia, dan saya luar biasa.
0: Jadi menguatkan diri sendiri itu ya, Coach.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu penting. Itu afirmasi untuk diri sendiri itu penting. Menarik energi positifnya kami.
0: Akhirnya sudah disebutkan, sudah disapa semuanya. Dan
1: siap.
0: Akhirnya kami ucapkan terima kasih, Coach.
1: Terima kasih banyak untuk kesempatannya.
0: Salam buat juga semua seluruh anggota.
1: Salam buat semua pemirsa yang sedang mendengar di saat siang hari ini. Tetap hidup sehat, tetap bahagia untuk diri sendiri. Kalau kita mencintai keluarga kita, kita lebih mencintai diri kita. Kita memberikan aset kesehatan yang baik untuk keluarga kita. Karena itu adalah aset terbaik. Ketika orang tua sehat, anak-anak akan berhasil. Karena anak-anak butuh orang tua yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan,
0: terima
1: memberkati
0: kasih.
1: Kita semua.
0: Tuhan berkati. Selamat siang.
1: Selamat siang.

Terima kasih Anda sementara mendengarkan lagu-lagu religi islami di siang hari ini ya. Sambil kita menantikan untuk mengikuti azan, juga khotbah dan sholat Jumat di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pendengar setia Republik Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, RRI Sorong kembali mengudara melalui siaran Pro 1 102,6 FM menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat 15 Mei 2026 langsung dari Masjid At-Taubah Kelagite, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong. Sebagai informasi, pendengar bertindak selaku khotib di hari ini yaitu Dr. Sarifuddin dan Imam Ustadz Mahmud Ahmad. Pendengar dapat dikatakan bahwa jamaah baik dari sekitar Masjid At-Taubah sudah mulai memasuki dan memenuhi ruangan di Masjid At-Taubah. Dan pendengar langsung dari Masjid At-Taubah Kota Sorong, selamat mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini.

untuk memberikan contoh teladan praktis yang begitu agung, bagaimana sesungguhnya kita seharusnya mengarungi hidup dan kehidupan kita di atas bumi yang fana ini dengan dipayungi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Mengawali khutbah ini pula saya mengajak diri kami dan kita semua yang hadir di tempat ini. Mari kita bersama meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Kualitas ketakwaan bimakna ketaatan kita terhadap seluruh apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya akan menjadikan predikat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena predikat ketakwaan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kemuliaan di sisi Allah sangat tergantung pada kualitas ketakwaan kita. Dan mari kita berbekal dengan sebanyak-banyaknya bekal takwa, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan membawakan materi khutbah dengan judul meneladani ketaatan mutlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Pada waktu saat ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'idah, dan juga kita akan segera memasuki bulan Zulhijjah, ya, di mana jamaah haji pada saat ini pun sudah mulai berangkat, ya, ke tanah suci Makkah, ya, untuk menjalankan satu bagian dari satu perintah Allah yang begitu agung, yang sesungguhnya diimpikan oleh jutaan, ya, jutaan dan miliaran umat Islam di seluruh dunia, yakni ibadah haji. Dan tentu ada satu pelajaran berharga yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini. Tiada lain adalah sebuah peristiwa besar yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran Al-Azim, ya, bagaimana keteladanan yang luar biasa terhadap sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Sosok keteladanan yang kemudian memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kita semua, bagaimana sungguhnya menjadi seorang yang taat dengan setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang betul-betul hidup demi mewujudkan satu misi dan juga visi kehidupan kita, yakni menjadi hamba yang beribadah kepadanya, menjadi hamba yang dilahirkan untuk sungguhnya satu tujuan dan misi kehidupan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya bagaimana kita diminta untuk merenungi, ya, untuk mentadaburi bagaimana kehidupan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahana ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim imma bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kepada kalian, ya, jadi ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang terbaik, fi Ibrahima walladzina ma'ahu, pada diri Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang membersamainya, ya. Tatkala kemudian beliau mengatakan, idza qalu liqaumihim imma bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan kepada kaumnya untuk terhindar atau menghindari mereka dan juga dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang kemudian mereka sembah.

Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Apa pelajaran berharga yang sungguhnya kita bisa ambil dari peristiwa beliau? Maka sungguh Rasul atau Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta Nabiullah Ismail alaihissalam telah memberikan sebuah keteladanan ketaatan yang begitu luar biasa, di mana beliau telah menunjukkan ketaatannya dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah, apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintah itu di dalam kacamata akal kita, di dalam kacamata pemikiran kita adalah perkara yang tidak masuk akal. Bayangkan kemudian peristiwa yang pertama ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian membawa istrinya Hajar, Siti Hajar, dan juga Nabiullah Ismail kecil ya, pada saat itu masih ada di dalam gendongan beliau. Kemudian beliau membawa kepada satu lembah ya, yang saat ini tepat berada di Makkah Al-Mukarramah ya, di Bukit Safa dan Marwah pada saat itu. Lembah yang tandus, kering, kerontang, dan tidak ada satu tetumbuhan pun yang ada di situ. Dan kemudian beliau meletakkan atau beliau membawa ya, istrinya Hajar dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, menempatkannya di situ dan kemudian meninggalkan beliau, meninggalkan keduanya di tempat yang begitu tandus. Pada saat ya, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, pada saat kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan keduanya, maka kemudian Siti Hajar ya, sebagai seorang ibu yang hanya berdua dengan anaknya ya, Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian berkata kepada Nabiullah Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun ada di tempat ini, dan juga tidak ada tumbuhan apa-apa yang ada di tempat ini? Maka ya istilahnya kemudian ya, tentu bagaimana mungkin ya. Jadi barangkali kemudian kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, bagaimana mungkin engkau akan meninggalkan kami berdua di tempat ini yang tidak ada seorang pun, dan kemudian tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan apa-apa, tempat yang begitu kering di siang hari dan kemudian tentu akan sangat dingin di malam hari, tidak ada tumbuhan tempat kita untuk bernaung. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian tidak memberikan jawaban itu, sampailah kemudian akhirnya Ibunda Siti Hajar kemudian mengatakan, apakah ini adalah perintah Allah untukmu ya Ibrahim? Maka kemudian Ibrahim menjawab iya ya. Setelah ada jawaban itu, maka Siti Hajar ya, bersama ya, jadi Nabiullah Ismail pada saat itu kemudian mengatakan, kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka ditinggalkanlah keduanya di tempat itu. Sungguh sebuah ketaatan yang luar biasa. Hanya jadi satu entry point yang kemudian menjadi poin yang sangat penting pada saat itu adalah bahwa apakah ini adalah perintah Allah. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Tentu kalau kemudian kita berkaca dengan suatu, ya tentu ini adalah perkara perintah yang mungkin di luar nalar. Bagaimana mungkin ya, jadi suatu tempat yang kemungkinan bisa ditinggali adalah apabila tempat itu paling tidak ada sumber airnya, dan kemudian yang kedua mungkin ada tumbuh-tumbuhan ya. Jadi ada sumber air di tempat itu kalau ada tanaman-tanaman yang tumbuh. Ini tidak ada sama sekali tanaman yang tumbuh, itu menunjukkan bahwa tidak ada air di tempat itu. Sungguh ini adalah suatu hal yang di luar nalar. Akan tetapi begitu kemudian ini adalah sebuah perintah Allah, begitu kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah, maka ketekunan, keyakinan Bunda Hajar alaihissalam, Bunda Hajar ya, kemudian mengatakan bahwa kalau memang ini adalah perintah Allah, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian peristiwa yang kedua tentunya yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran surah Ibrahim ya, bagaimana ketika Nabiullah Ismail alaihissalam kemudian beranjak dewasa. As-Saffat ayat 102 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam beranjak dewasa, maka tiba-tiba kemudian datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail.
anak yang kemudian dirindukan berpuluh-puluh tahun ya, dan kemudian begitu diberikan ya, ditinggalkan di tempat yang ini, datang lagi perintah yang lebih dahsyat lagi untuk kemudian menyembelih anak yang begitu dicintainya. Maka kemudian diabadikan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Fandur madza tara? Qala ya batif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masih dalam muslimin sidang jamaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah. Perintah ini pun kemudian diikuti oleh Nabiullah Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihissalam, semata-mata karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kemudian bertanya, tanpa tapi, tanpa mengapa. Masih dalam muslimin sidang jamaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah. Maka tentu seandainya kemudian ya, akhir dari cerita ini tentu kita sudah memahami bahwa apa ujung dari ketaatan itu. Apa ujung dari ketaatan itu, karena kita sudah mendapatkan bahwa ternyata akhir dari ketaatan itu Allah kemudian memberikan kemuliaan, keberkahan kepada Nabiullah Ibrahim, Hajar, dan juga bagaimana Makkah, kondisi yang terjadi pada saat ini. Itu karena akhir cerita itu adalah sudah dilewati. Bagaimana sungguhnya di saat kemudian itu terjadi, pada saat kita berada pada saat perintah Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan kepada kita. Tentu kemudian ini akan menjadi suatu hal yang di luar nalar. Bagaimana mungkin sesuatu yang diperintahkan ini adalah perkara yang luar biasa jauhnya dari nalar kita ya. Bagaimana seorang diperintahkan untuk menyembelih anaknya ya, yang sangat disayanginya. Tentu ini adalah perkara berbuah pada ketaatan yang luar biasa, dan juga keberkahan yang kemudian diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dan juga tentu kepada kita semua. Coba kita bisa bayangkan apa yang terjadi pada tempat yang tandus, di mana kemudian Ibunda Hajar bersama Nabiullah Ismail alaihissalam pada saat ini Makkah al-Mukarramah, tentu kemudian menjadi tempat yang begitu diberkahi ya. Ya, sebagaimana sebuah hadis qudsi menjelaskan bahwa inni utitu ya, jadi apabila engkau mengikutiku maka sesungguhnya aku akan memberikan keberkahan atasmu ya. Jadi apabila engkau mengikutiku maka aku akan memberikan keberkahan atasmu. Maka sungguh apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan keberkahan yang luar biasa. Saat ini mungkin di Makkah ya, tidak ada tempat yang begitu mahal harga propertinya saat ini dibanding Makkah ya. Saat ini kalau kita cari di Google itu harga 1 meter persegi tanah di situ sama dengan sekarang 1,8 miliar dolar ya. Jadi harganya kalau kurs 10 ribu saja itu sudah 18 miliar per meter persegi ya. Itu 10 ribu, kalau misalnya sekarang 17 ribu ya, berarti sekitar 30 miliar per meter persegi ya. Ini harga yang luar biasa. Apa yang terjadi di sana, kemudian tempat beribadah itu adalah tempat yang dirindukan semua orang ya. 100 ribu kali ya, nilai daripada pahala yang kemudian kalau kita sholat di tempat yang lain. Sebuah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di saat kemudian merupakan buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat ya, insyaallah dimuliakan Allah. Olehnya itu tentu berangkat dari sebuah peristiwa ini sungguhnya, ketaatan ini, maka mari kita ya, mewujudkan nilai-nilai ini pada bulan Zulhijjah ini sungguhnya pada diri kita. Mari kita mewujudkan ketaatan yang luar biasa ini sungguhnya pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Bahwa sungguhnya ketaatan itu akan berbuah pada sebuah keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, tunduk untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh keberkahan itu akan datang pada negeri itu dari segala penjuru, dari langit maupun dari bumi, dari atas maupun dari bawah, dari samping kiri kanannya, dari seluruh penjuru. Maka sungguh keberkahan itu hanya akan diraih apabila ada syarat dan ketentuannya, di saat kita terikat dan tunduk untuk mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat, insyaallah dimuliakan Allah. Tentu kemudian
Hal inilah yang harus kita lihat pada dinamika kita dan kehidupan kita saat ini. Kalau kemudian sudahkah keberkahan itu datang, ya, sudahkah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita saat ini kemudian menjadi sebuah hal yang kita tunduk dan patuh untuk menerimanya. Ketundukan dan kepatuhan kita untuk menerima perintah sholat, puasa, zakat, haji, apakah sudah kita jawantahkan pada seluruh perintah Allah yang lain dalam aspek bagaimana mengembangkan harta kita, perolehan harta kita, dalam aspek-aspek tata pergaulan kita, kehidupan masyarakat kita, hukum dan peradilan kita, karena sungguhnya di sana semua ada hukum dan ketetapan Allah yang berlaku atas kita. Kalau kemudian itu belum, maka sungguhnya boleh jadi keberkahan akan jauh dari kita dan juga kesempitan hidup itu akan terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, bahwa apabila kita berpaling dari peringatannya, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit dan di akhirat kelak nanti akan datang dalam keadaan buta, kata Allah. Sudahkah kita taat, ya? Satu contoh yang paling nyata adalah bagaimana kita, ya, jadi taat maksudnya adalah menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Tidak sebaliknya mungkin dalam kondisi kehidupan kita saat ini. Hal yang diharamkan Allah, ya, termasuk yang namanya riba, ya, saat ini justru menjadi sokoguru perekonomian dan perbankan kita, ya. Perkara yang bahkan wajib di negeri kita saat ini yang namanya riba ini. Ya, jadi maksudnya bahwa setiap transaksi perbankan wajib hukumnya untuk kita membayar bunganya. Ini adalah perkara yang justru keharaman yang diwajibkan di dalam sistem saat ini, yang kemudian tentu bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Tentu kemudian ini menjadi bahan pertimbangan kita bahwa sungguhnya bisa jadi semua bentuk kesempitan hidup saat ini boleh jadi karena ketidaktaatnya kita pada apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu pula dalam perkara-perkara yang lain. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu maka dengan belajar dari apa yang kita selami dari kehidupan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, maka mari kita sing-singkan lengan baju kita untuk menjadikan hari-hari kita ke depan ini untuk senantiasa kemudian taat dengan setaat-taatnya terhadap apapun yang menjadi ketetapan Allah. Kan sungguhnya Allah menyeru kita untuk menjadikan sikap seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na terhadap semua apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Inilah yang akan mewujudkan keberkahan itu. Semoga kita bisa menyingsingkan lengan baju kita untuk membawa hidup kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah yang akan mewujudkan keberkahan, mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemudian akan diberkahi oleh Allah dan kemudian diberikan kebaikan-kebaikan dari seluruh penjurunya. Mari kita belajar dari kisah ini dan kemudian mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kita, berdakwah untuk kemudian mewujudkan syariat Allah menaungi kehidupan kita, kan dengannya lah keberkahan itu akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasul Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul adzim. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita bersama-sama menutup khutbah kedua ini dan berdoa bersama pada Allah atas menginginkan kebaikan bagi kehidupan kita, maka sungguh Allah telah menurunkan Alkitab Al-Qur'an ini untuk menjelaskan segala sesuatunya. Olehnya itu tentu tidak ada tempat lain dan kita mengambil solusi bagi kehidupan kita kecuali kembali kepada Dinul Islam, balik kepada syariat Allah yang kemudian akan menaungi kehidupan kita dan memberikan keberkahan pada semua aspek kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestina, Allahumma sallim ikhwanana fi Gaza, Allahumma sallim ikhwanana fi Iran, Allahumma sallim ikhwanana fi sairil biladil muslimin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan innal maut mawfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut najatan minan nar wa فإن الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
1: Allahu Akbar.

0: kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid At-Taubah Kota Sorong. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu, Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Sí, sí, sí.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak. Persebaya melakukan pertandingan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan sesi berikutnya di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi. Belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Liga Indonesia. Pernah sedih karena Semen Padang sudah dalam degradasi dari kedua, tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang tadi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak terlalu yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama proposal Liga 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. EKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzarung Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari PLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Master Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, kembali bersama Anda siang ini pendengar, bersama saya Lucy Arebo. Wih, panasnya gimana gitu ya, mau bilang panas sekali Kat. Tidak juga, karena sudah mulai berawan lagi. Tapi mau bilang mendung juga tidak, karena lagi terang-terang saja. Bukan sedang-sedang saja, terang ya. Jadi tidak bisa dibilang cuacanya lagi tidak menentu nih, lagi gak berpendirian dia siang ini. Jadi bisa berubah ke panas sekali dan hujan ya. Oke, menemani Anda di siang hari ini pendengar sudah ada Dewa 19, lagunya Sedang Ingin Bercinta. Kemudian Selamat Tinggal dari channel Bila dari Gigi, Hanya Cinta Chrome, Cinta Damai Coklat, Bukan Hanya Elke featuring Michael Jaka Mirella, kemudian Cinta Suci dari Funky Kopral, Belum Menyerah dari Jikustik, Tega Glenn Fredly, Ada Yang Hilang dari Ipang. Silakan pendengar 3242222 juga di 0812-3868-8703. Saya tunggu ya yang mau ikutan gabung. Sambil makan siang Kak, menyapa teman, sahabat, siapa saja siang ini, bisa langsung yuk di 324 ya, ataupun juga di 0812. Apa kabar untuk Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Ana, Pak Jumadi, benar ya? Oke, Bapak Daeng ya, kemudian Pak Rete Burete, kemudian siapa lagi, Bapak Deki, Pak Fendi, Bu Ana, langsung gayung bersambut. Selamat siang, Torang Indonesia.
2: Abisnya kan non-stop radio ini, jadi kita ini tinggal ada waktu kalau ada di dapur ini ha. Lanjut Torang Indonesia, Kakak Lucy, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Saya tadi mau ikutan Kak yang diinin apa yang Sumba. Siapa ibu siapa tadi?
1: Kakak Laura.
2: Itu, tapi saya mau telepon.
1: Iya, saya tunggu-tunggu.
2: Kita baru. Ada gotong royong di ini, kita ada gotong royong di masjid.
1: Oh, begitu. Iya, jadi tidak bisa gabung eh.
2: Jadi saya pulang, sebentar tadi. Saya bilang, seru sekali kamu dua berbincang-bincang tadi.
1: Iya, sampai mau sehat, mau jumba, ayo komitmen gitu loh.
2: Iya Kak, ada lagu apa Kak?
1: Oke, ada Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta, channel Selamat Tinggal, Gigi, Bila, Chrome, Hanya Cinta, Coklat, Cinta Damai, Elke featuring Mikael atau Michael Jaka Mirella, Bukan Hanya. Kemudian ada Funky Kopral, Cinta Suci.
2: Pokoknya ini hari ini macam cinta-cinta melulu Kak.
1: Iya, ini Bukan Hanya, Cinta Suci, Belum Menyerah, Jikustik, Tega, Ada Yang Hilang, Ipang, itu dia. Pilih yang mana?
2: Waduh, menyerah itu bagaimana? Menyerah dengan keadaan bagaimana ya?
1: Dia bilang belum menyerah. Dari Jikustik.
2: Oh ya, yang terakhir tadi, yang terakhir.
1: Ada Yang Hilang dari Ipang.
2: Nah, itu adakah? Sebabnya memang betul ada yang hilang.
1: Apa itu?
2: Ada deh.
1: Iya sudah.
2: Iya, karena saya nih perdana, saya absen dulu.
1: Oke baik, langsung.
2: Ibu Hartini, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Louis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, Pak Dayang atau Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kak Ayu, Ibu Siti, Pak Widi, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jeffrey Hauri.

0: Dari siapa?
1: Charles.
0: Oh, Pak Charles. Silakan, Pak Charles.
1: Ya, lagunya yang itu apa? Cinta Damai ya.
0: Cinta Damai dari Coklat, boleh.
1: Oke. Terutama untuk Ibu Ana tadi, terima kasih atas simpulannya. Selamat siang saja, salam sehat selalu. Juga untuk Ibu Puja di Bintuni, Jan Louis, dan juga spesial untuk Mbak Lucy sendiri.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu Lucy. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, Pak selamat Charles. Selamat siang. Iya, Pak Charles sudah bergabung ya. Salam untuk keluarga. Dan silakan lagi yang mau ikutan gabung, yang lagi dalam kendaraan, boleh ikutan gabung ya. Tapi supirnya jangan, supaya bisa konsentrasi. Halo, orang Indonesia.
2: Selamat siang, ini orang Indonesia.
0: Selamat siang dari Tapanuli.
2: Iya.
0: Apa kabar Bang Luhut dari?
2: Ini tuan kabar baik-baik sehat, cuaca cerah, angin sangat kencang.
0: Tidak sepoi-sepoi ya Bang Luhut ya?
2: Oh tidak. Tidak, anginnya langsung kencang, kecuali berhenti.
0: Oh gitu, ya.
2: Iya, karena angin bukan kita yang ngatur, itu urusan angin, bukan urusan kita.
0: Urusan Tuhan dong.
2: Urusan Tuhan, bukan urusan angin sendiri ya.
0: Angin sendiri, angin tuh ada yang anu, ada bosnya.
2: Oh ya udah, sekarang lagu kita dulu.
0: Baik, silakan. Lagunya sudah dengarkah, Bang Luhut?
2: Sudah.
0: Mau yang mana Mi?
2: Itu tadi, Ipang. Itu jelas itu penyanyinya Ipang.
0: Wah, sehati dengan Bu Ana kalau begitu.
2: Waduh, ada yang hilang lagi.
0: Bu Ana yang udah pilih duluan itu lagunya, ada yang hilang.
2: Waduh. Terus kalau si Dewa ada, sudah ada yang pilih?
0: Dewa 19 belum ada, sedang ingin bercinta.
2: Oh, kunci saja lah. Oke. Okay. Bercinta dulu si Dewa di era di Sorong ini.
0: Siap. Salamnya ya. Dulu.
2: Oke, salam yang pertama buat Bali si Selama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus buat Iwana, Iwana yang kalau kebersihan jangan cabut, jangan kabur. Sudah kita tahu itu. Jangan kabur, kalau sudah siap kebersihannya baru bisa pulang.
0: Ya.
2: Terus buat Iwan, Bidan Luis, Matio, Mamado, Ibida, Wartini, Bang Putra Tengah, Nona Tita, Dapuja, Parete, Bu Parida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, Bung Leman, Pak Widi, dan Pak Jinil yang Jambon, dan Pak El yang Toraja. Dan juga Daik, dan semua-semuanya lah. Oke, buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Torang Indonesia. Terima kasih.
0: Horas. Terima kasih Bang Luhut, langsung dari Sumatera Utara, Tapanuli tepatnya ya. Terima kasih Bang. Ini dia lagunya Bu Ana. Perdana nih Bu Ana, ada yang hilang dari Ipang. Tadinya mau pengen dipilih juga sama Bang Luhut, tapi gak jadi. Kasihan udah Bu Ana pilih duluan soalnya. Ini dia lagunya ya, semoga terhibur.

0: Torang Indonesia.
1: Masih dalam acara Torang Indonesia siang ini, yang belum ikutan gabung, ayo sekarang ambil absennya untuk Torang Indonesia. Sebelum saya putarin lagi lagu berikutnya yang dipilih Bang Luhut, Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta ya. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung? Oke, saya tunggu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Torang Indonesia.
1: Ya, silakan.
2: Ya, lagu-lagunya apa lagi? Ya, kalau sih.
1: Lagunya ada Channel Selamat Tinggal, Gigi Bilak, Rom Hanya Cinta, Elke featuring Mike Mika, Michael Bukan Hanya, Cinta Suci Funky Kopral, Belum Menyerah Jikustik, Tega Glenn Fredly.
2: Hanya cinta sih,
1: harus. Oke, okay, baik.
2: Hey, salam buat untuk lagi ngelamar, ditunggu kedatangannya di depan bagaimana. Ada pesan penting dari seseorang, datang dulu. Dan untuk Aran dan semuanya di Siram, di Maluku Tengah, juga kawan-kawan di Kampung Baru, di Surya. Selamat menyambut Hari Patimura, Kabaresi, semuanya. Belentang putus membujur lewat itu, Kabaresi pesan. Terima kasih, Kak Lucy.
1: Baik, makasih. Selamat siang. Ada lagi yang mau bergabung? Silakan 324222 di 081238688703 juga ya. Saya tunggu, silakan. Kalau tidak ada, saya puterin aja langsung Dewa 19 yang dipilih oleh Bang Luhut. Ya, salam buat semua yang Rita Panuli, Sumatera Utara.

0: Silakan untuk Anda yang mau bergabung lagi di Torang Indonesia siang hari ini. Masih ada channel Selamat Tinggal, Gigi, Bila, Elke featuring Michael Jacamirella, Bukan Hanya, Funky Kopral Cinta Suci, Jikustik Buka Belum Menyerah, dan Glenn Fredly Tega. Tak lupa selamat siang juga buat Pak Aron, Ponataba, dan juga Ibu Laura. Terima kasih ya sudah hadir di studio di siang ini. Salam juga buat buat anak-anak ya. Buat Anda juga pendengar yang masih terus bersama kami siang ini, silakan yang masih mau bergabung lagi Torang Indonesia. Di pukul 14.15 ada kondang kontak dangdut. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya yang bergabung siang ini. Selamat siang Torang Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Siang.
0: Ada yang punya bintu nih kah?
1: Selamat siang Kak Lucy.
0: Selamat siang Ade Puja.
1: Halo, dari tadi tuh saya mau masuk Kak.
0: Mana?
1: Tapi Kak Lucy tahu, saya lagi sementara setrika baju begini. Hujan kok tiba dan baju-baju semua yang berluar nih. Saya kecakar lari tuh. Mau angkat yang mana yang anak kecil punya kah? Yang saya punya kah? Terus selamatkan yang kecil dulu sudah.
0: Ya ampun.
1: Aduh, hujan tiba sekali begini. Panas pita-pita nih. Salah 9 saya jemur, saya tidak tidur. Biar sudah dulu jaga.
0: Iya, baik sekarang baru bisa.
1: Kalau iya kah? Kalau saya request lagunya Glenn.
0: Iya.
1: Lagu ini salam untuk semuanya sudah mewakili Pak Fendi di Balikpapan sama Ibu Ana. Itu saja. Terima kasih, Kak Lucy. Selamat siang.
0: Terima kasih, Depuja. Iya, akhirnya terselamatkanlah ya. Rupanya hujannya duluan mampir ke Bintuni duluan. Nanti baru ambil absen di Sorong kah? Karena semula gelap-gelap ini. Ada yang bilang juga sebagian sukna hujan. Oh iya. Oke baik. Silakan ya, masih bisa bergabung. Silakan. Ini panas juga sudah mulai hilang, angin sudah mulai datang, awan yang abu-abu tuh sudah mulai naik ke atas. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Halo, selamat siang Torang Indonesia.
0: Selamat siang dengan
2: pendatang baru kakak.
0: Siapa kak?
2: Pendatang baru dari Ines.
0: Oh, Kakak Ines, di mana?
2: Iya, tinggal di Pulau 14. Oh, ini? Salam kenal buat semua. Salam kenal buat kakak yang bertugas.
0: Siap, baik Ibu Ines.
2: Buat yang masuk juga salam kenal.
0: Salam kenal kembali, saya wakili. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa ya kakak?
0: Tadi sudah dipilih ada Tega dari Glenn Fredly. Tapi masih ada channel Selamat Tinggal. Ada Gigi, Bila, Elke, Bukan Hanya, Funky Kopral, Cinta Suci, Belum Menyerah.
2: Oh, ya, sudah.
0: Cikustik.
2: Ya, salam ya, Glenn Fredly aja kakak.
0: Oh, ikut di Glenn Fredly. Baik, silakan.
2: Ya. Salam-salam buat yang belum kenal, salam kenal. Selamat buat kakak yang bertugas, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, sudah bergabung ya. Kita langsung puterin aja lagunya ya, karena sudah.

Tergantung di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di acara Tora Indonesia siang hari ini. Diinformasikan bahwa gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku pada hari ini pendengar Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Gempa yang bermula diinformasikan berkekuatan magnitudo 6,7 ini kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi magnitudo 6,4. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi pada pukul 00.53 waktu Indonesia Barat dengan epicenter berada di koordinat 6,20 derajat lintang selatan dan 130,53 derajat bujur timur. Lokasinya pendengar berada di laut sekitar 1.214 km ya. Sekali lagi sekitar 214 km barat laut Tanimbar, Maluku Tengah dan kedalaman 151 km. Dan gempa ini merupakan gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. Nah, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust ya. Dan getaran tersebut dirasakan di sejumlah daerah di Maluku hingga Papua Barat Daya. Wilayah yang merasakan guncangan diantaranya Somlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI pendengar. Dan getaran dirasakan nyata di dalam rumah terasa seperti truk besar melintas. Demikian ditulis oleh BMKG dalam keterangannya. Meski guncangannya terasa cukup luas, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 1:16 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring yang belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengaku sempat merasakan ketika dalam keadaan tidur. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Dan warga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi, tentu saja melalui kanal resmi BMKG. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menantikan mengikuti kondang kontak dangdut.

0: Ya, akhirnya kita kembali jumpa di acara kesayangan kita orang semua ya. Kondang Kontak Dangdut pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan ada Vita Alvia dan Wandra, Bunga dan Kumbang, Revina Alvira Tajamnya Karang, Vicky Prasetyo Aksara, Safira Nyanyian Rindu, Bunga Sirait Cinta Tak Bertuan, Mirnawati Kabut Biru, Divarina Indra Ada Rindu, Caca Handika Air Mata Bawang Ai Perih ya, Riah Amelia Burung Nuri, dan Asraf Gila Gila Cinta. Halo Kondang, selamat siang Puja.
1: Kondang Kontak Dangdut, saya pilih Riah Amelia.
0: Asik.
1: Oke, langsung karena sudah dengar tuh, jadi langsung yeah. Jangan sudah dengar pura-pura tanya tuh, yang saya tidak mau juga. Hai. Kecualinya.
0: Nah, lupa,
1: tidak dengar
0: itu.
1: Boleh. Yeah. Atau lupa, ya itu sudah namanya juga manusia. Oke, login nih, salam buat Pak Vindi di Balikpapan, buat Alan di Ternate, buat Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, buat Pak Riki, Pak Willy, Pak Jeffrey. Juga buat Bu Ana, Ibu Hartini, Mama Do, Ibu Farida, Ibu Ida, Pandi Yudhistira di Lampung, Ibu Gati Wasobo, Ibu Cikuria di Jaksel, buat Pak Nasrun, salam hormat, juga buat Kakak Boy di Do, mewakili seluruhnya saja. Oh, buat Pak Rete dan Ibu Rete, salam manis. Oke, baik. Buat spesial buat Kalus yang lagi bertugas saja. Terima kasih, selamat siang. See you. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Arlin. Van Puja. Puja Van Arlin. Terima kasih ya. Selamat bersantai di hari ini. Halo, Bu Ana Kondang.
2: Halo, Kondang. Kontak Dangdut. Kita bergoyang di siang-siang. Abis diguyur hujan, kita goyang.
0: Oh, bener. Ya sudah berhenti kan masih?
2: Iya, di sana di sini hujan tadi barusan.
0: Sudah berhenti berarti.
2: Terus Bunga dan Kumbang tadi Kakak Lucy sudah ada belum?
0: Belum ada yang pilih, silahkan. Vita Alvia.
2: Kumbang bunga bunga di kumang, kumbang kumbang di taman, jangan kau merayu.
0: Oh kaya itu ya. Enggak tahu.
2: Ya itu aja lah.
0: Oke, baik.
2: Kakak Puja. Halo, apa kabar?
0: Baik.
2: Terus Ibu Hartini, Ibu Parida, Bunda El, Bunda Lia, Ibu Bilan Luis, Pak Nasrud, Bang Luhut, terus Pak Andi Yudhistira.

0: Pak Rete Bu Rete, terus Pak Widi di Tokyo, Pak Charles, Pak Willy, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, terus siapa lagi ya? Bunda El. Semua-semua saja lah, sebabnya tadi di Torang Indonesia saya so absen semua. Terima kasih, ayo kita bergoyang.
1: Oke, dadah, bye-bye. Sudahkah? Ibu Ana? Sudah kabur ya. Baik, makasih Bu Ana sudah bergabung siang ini dengan lagunya Vita Alvia ya. Oh iya, halo kondang, selamat siang.
2: Kondang,
1: aduh, aduh, main kabur aja tuh kabur. Ibu satu itu. Bang Luhut, silakan Bang Luhut.
2: Belum panik, sudah kabur.
1: Sudah hujan soalnya di sana.
2: Oh ya, kali hujan memang harus gitu, enggak apa-apa itu. Kita maklumin saja. Terus buat anak, ibu anak, kita maklumin saja karena hujan.
1: Eh, Bang Luhut, mau dengar lagu apa?
2: Apa yang saya tadi lagunya?
1: Ada ini. Kalau tadi Bu Puja, Burung Nuri, Ria Amelia. Bu Ana itu Bunga dan Kumbang. Ini selanjutnya ada Tajamnya Karang, Revina Alvira, Aksara Vicky Prasetyo, Nyanyian Rindu Safira, Cinta Tak Bertuan Bunga Sirait, Kabut
2: Nyanyian
1: Biru.
2: Rindu aja lah.
1: Yang mana?
2: Nyanyian Rindu.
1: Oh iya, karena jauh ya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Selamnya buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas. Terus buat Ibu Ana yang berusan turun kabur tanpa pamit. Terus ada Buza, Nona Vita, Bilandu, Bu Parita, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda Ed, Bang Putra Tengah, Bung Leman di Kampung, ada juga Daik, terus Ibu Artini, Ibu Ida, Parete, Masyo, Mandu, dan semua-semuanya saya aja lah.
1: Yeah.
2: Oke, okay. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang kondang, kontak dangdut. Terima kasih.
1: Horas. Horas. Terima kasih untuk Bang Luhut. Halo Bu Natali.
3: Kondang. Halo, selamat siang kondang, kotak dandu, kakak Lucy.
1: Selamat siang kondang. Silakan. Apa kabar Bu Natali?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Hujan deras di sini kakak Lucy.
1: Oh, nyampe di situ juga rupanya hujannya ya.
3: Aduh, deras sekali. Tapi sudah lama kan tidak pernah hujan.
1: Oh iya,
3: ini memang hujan berkat.
1: Iya betul. Pembersihan dulu lah ya, debu-debu dan lain-lain ya.
3: Iya, memang sudah. Hampir satu bulan ini tidak pernah hujan ini kakak Lucy.
1: Ini sekarang di seputaran RRI belum hujan di Sorong. Cuma di Bu Ana itu udah hujan di bagiannya Bu Ana, Bu
3: Hartini ya, berarti kayaknya. Hujannya tidak semua yang tidak merata ya, ya kakak Lucy ya.
1: Sesuai permintaan kayaknya. Okay. Bu Natali mau dengar lagu apa ini hujan-hujan?
3: Aduh, bermonitor ini kakak Lucy. Okay. Belum sempat dengar ini lagu-lagu ini. Lagu apa?
1: Ada Tajamnya Karang, Revina Alvira, Aksara, Vicky Prasetyo, Cinta Tak Bertuan, Bunga Sirait, Kabut Biru, Mirnawati, ada Rindu, Divarina Indra, Air Mata Bawang, tuh air mata buaya kah bukan eh? Air Mata Bawang. Caca Handika, perih. Terus Gila-Gila Cinta, Asraf.
3: Aduh, aneh juga lagu-lagunya.
1: Iya.
3: Air Mata Buaya, bawang kali. Bawang.
1: Air Mata Bawang sudah, bawang goreng, enak.
3: Iya, sudah. Oh, bawang iya. Goreng banyak di Palu.
1: Oh iya, betul, sadap lagi.
3: Iya, aduh memang. Baru murah lagi kalau situ bawang di Palu. Di Ketampa tuh.
1: Juara, betul.
3: Iya. Saya mau pilih yang lagu Rindu saja.
1: Lagu Rindu, ada Rindu berarti?
3: Ada Rindu
1: judulnya.
3: Ada Rindu untuknya.
1: Soalnya rindunya ada dua ini. Ada Nyanyian Rindu sama Ada Rindu.
3: Ada Rindu sudah.
1: Ada Rindu Jo. Ya oke okay, oke. Okay. Aduh.
3: Iya, ada Rindu semuanya tuh buat penyiar-penyiarnya.
1: Ayo,
3: Rindu semua. Oke. Okay. Yang pertama Pak Willy ya, bersama keluarga Pak Effendi, Pak Deki, Pak Jerry, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Mama Ana, ada Ibu Hartini, ada Pak Daib, ada Bidan Luis, Ibu Pendeta, Ibu Nda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, ada Jok Putra Tengah, ada Bang Lai, Bang Bintang Pratama, Jok ya, Pak Nasrun, Pak Otis yang ada di Ternate. Pokoknya semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dan Mbak Lucy, selamat bertugas ya, tetap semangat, kita selalu bahagia selalu.
1: Amin.
3: Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih Kak Lucy. Selamat siang kon dan kontak dandut.
1: Selamat siang. Terima kasih Bu Natali. Gak ada bye-bye. Itu salamnya ya. Halo, selamat siang. Halo. Kondang.
4: Kondang kontak dandut. Selamat siang kakak cantik.
1: Selamat siang Bu Bidan Louis cantik.
4: Kak begini cantik. Itu abang lu punya daerah. Dia bukan bilang cantik kakak. Cantik.
1: Cantik.
4: Kalau siap mulut itu tidak kerja apa? Selalu ada di kondang kah, di dangdut kah, di mana sih? Kok orang di Indonesia?
1: Kan monitornya pakai RRI apa? Digital. Jadi bisa di mana-mana RRI digital.
4: Mungkin telinganya biar di sawah dia pakai, biar di kota.
1: Iya, terus dipakein schedule gitu loh Bu dan Louis. Dipakein schedule, jam sekian betul. Saya harus ke Sorong, jam sekian saya harus ke Merauke.
4: Oh, luar biasa ya.
1: Jadi juri kakak bicaranya
4: aku
1: nih.
4: Kakak lagunya.
1: Oke.
4: Siap, nyanyian rindu. Okay. Dinyanyiin gak datang-datang tuh yang dirindukan.
1: Aduh kasihan ya.
4: Lo rindu juga gak sama gue? Nyanyian rindu ya kak.
1: Ya dari Safira.
4: Ya yeah, kita salam-salam dulu.
1: Silakan.
4: Untuk Bang Andi, Bang Luhut, Pak Pahan. Sekarang yang
1: lengkap
4: ada di
1: trotoar ya,
4: apa di sawah, ganas dia. Terus Bang Erik, Ibu Monica, Ibu Ida di lapangan, Terbang Deo juga dengan Ibu Ida di Palu, Mama Cio, Mama Do, Ibu Hartini, Ibu Ana, Bapak M. Nur, Kak Jeffrey Haurisa, Kak Jeffrey Bapak Guru di Malanu, Bapak Willy, Ibu Natalia yang baru lewat tadi, terus Pak Effendi, Pak Rete dengan Ibu, Pak Otis, semua-semuanya sudah ya kak, nanti gak kedengeran lagunya kalau kebanyakan,
1: iya.
4: Biar teman yang lain.
1: Iya, boleh.
4: Oke, baik. Kakak cantik pulangnya hati-hati ya, di sini udah mau hujan ya, udah gelap.
1: Yuk kak.
4: Oke, baik. Kita punya yel-yel ya kak.
1: Oke, siap.
4: Bye. Dadah.
1: Eh,
4: oh salah kak.
1: Mana?
4: Hai. Hai hai. Dadah kakak cantik. Pulang hati-hati.
1: Aduh udah gak konsen.
4: Hai, hai, hai.
1: Bye.

Asik ya. Jadi pertama lagunya Puja sudah saya puterin, sekarang lagunya Bu Ana, Vita Alfia.

0: Silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi di Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang, Kondang.
1: Selamat siang, Kontak Dangdut. Selamat siang, Kak Lucy.
0: Ya, siang, silakan.
1: Yang tadi nomor satu itu apa, Kak Lucy?
0: Lagunya masih ada Tajamnya Karang, Revina. Oke, baik.
1: Ya, lagunya juga spesial, paling spesial buat keluarga besar Maluku yang lagi rayakan Hari Patimuran, Thomas Matulesi. Selamat merayakan Patimuran. Semua selalu kompak, masih ada Maluku satu darah, itu saja. Terima kasih, Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Halo, selamat siang, Kondang Bu Artini.
2: Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut, Mbak Lucy.
0: Ya, Bu Artini, silakan.
2: Lagu yang tersisa apa, Mbak Lucy?
0: Lagunya masih ada Vicky Prasetyo Aksara, Cinta Tak Bertuan, Bunga Sirait, Kabut Biru, Mirnawati, Gila-Gila Cinta, Asraf.
2: Oh, itu sudah. Mirnawati, Mbak Lucy.
0: Mirnawati.
2: Ya, aku okay. Kirim buat penonton RN Kru 1 Sorong, utamanya yang suka ikut Kabut. Kurang ada bisa Kondang maupun doa selamat siang semuanya, selamat liburan semuanya, semoga liburan kita happy, semoga terhibur juga buat Mbak Lucy, selamat siang, semoga sikap semangat meskipun sepi-sepi di ruang kaca sendirian, yang lain ada liburan. Makasih Mbak Lucy, selamat siang di Lombok. Jangan lupa nanti di jalan saya buat seperti
0: itu. Iya, makasih Bu Artini. Selamat siang. Oke, kita langsung dengerin lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dari Safira, yang dipilih Bang Luhut. Akhirnya ada Bubi dan Luis juga. Oke, selamat mendengarkan ya.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kondang Kontak Dangdut. Wah, akhirnya turun hujan nih di Klademak ya. Yang punya jemuran, Bapak Ibu, dicek lagi di luar. Jangan sampai masih ada jemuran yang dijemur. Sepatu, handuk, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan kita dengerin aja langsung lagi ya. Selanjutnya, lagu-lagu yang belum terputarkan di siang hari ini. Jangan sampai terlambat dan tidak terputarkan. Terima kasih ya sudah mendengarkan sambil melihat rintik hujan di siang ini. Sambil menantikan juga dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ini dia lagu-lagunya. Semoga bisa menghibur. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk Puja, Bu Ana, Bang Luhut, Bu Natalia di Toli-Toli, Bang Luhut di Sumatera Utara, Bu Bidan Luis, Bung Daek, juga Bu Hartini. Semoga terhibur semuanya. Salam kondang.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 15 Mei 2026 di antaranya. Pemprov Papua Barat Daya ajak pemuda Papua manfaatkan kerja sama dengan Dubes Amerika Serikat. Kepala Dinas Mangkir, RDP antara DPRP dan mama-mama orang asli Papua ditunda. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan pendaftaran program akan dibuka mulai Agustus mendatang dan proses pembelajaran dijadwalkan dimulai pada Maret tahun depan. Selain memberikan pelatihan kepada peserta, program tersebut juga akan melibatkan tenaga pendidik lokal dan pemandu wisata lokal yang nantinya mendapat pelatihan khusus sebelum proses pembelajaran dimulai. Ahmad Nasrau mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan daya saing mereka. Wakil Gubernur Ahmad Nasrau menjelaskan bahwa pemerintah daerah berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat.
3: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
2: Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pelayanan publik bertaraf internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, di Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, rapat dengar pendapat antara perkumpulan pedagang mama-mama orang asli Papua sekota Sorong yang digelar Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat.
4: Rapat dengar pendapat atau RDP antara Perkumpulan Pedagang Mama Orang Asli Papua sekota Sorong bersama Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat. Ketua Komisi 4 DPRP Papua Barat Daya David Sedik menilai kehadiran pimpinan OPD teknis sangat penting untuk mengambil keputusan terkait aspirasi para pedagang mama-mama Papua mengenai bantuan modal usaha dan pengelolaannya. Dari informasi yang diterima RRI, ketidakhadiran Kepala Dinas Perindakop Selvia Nasangkek disebabkan adanya agenda kedinasan di luar daerah terkait program koperasi Desa Merah Putih.
5: Di tahun 2026 mereka minta supaya kita sepakati modalnya langsung yang dikelola oleh perkumpulan mahasiswanya, supaya mereka bisa mengelola sesuai dengan jumlah mereka dengan sejumlah item-item kegiatan yang mereka sudah sepakat secara internal. Karena itu hari ini kita melihat forumnya tidak memenuhi syarat, terutama kepala dinas yang tidak datang, kepala dinas Perindakop dengan perdagangan dan industri tidak datang. Terpaksa rapat ini kita skor untuk minggu depan. Karena rapat hari ini kalau sedianya kolonel saya datang, kita memastikan untuk ada keputusan yang kita capai bersama-sama, karena kita sudah hampir 4 kali, kita 3 kali kita undang, tapi yang masalahnya belum putus lagi. Mungkin
4: terima kasih. Meski terlihat ada pejabat eselon 3 yang mewakilkan dua dinas tersebut, namun DPRP Papua Barat Daya akhirnya memutuskan menskors rapat dan menjadwalkan ulang pertemuan pada pekan depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pendistribusian bahan pangan gratis jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar penyaluran sembako gratis dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran sembako gratis ini dipusatkan di Kampung Arar Darat dengan tujuan untuk mencegah dampak inflasi karena adanya kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan pangan dengan baik. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri mengatakan, gerakan penyaluran sembako gratis ini merupakan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengintervensi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat agar tetap memperoleh pangan yang cukup.
7: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan penyaluran sembako gratis sebagai bagian dari program SPHP daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
6: Bupati Sorong, Joni Kamuru, melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Daud Peter, mengapresiasi langkah bijak dan tepat Dinas Ketahanan Pangan dalam penyaluran sembako gratis ini. Dikatakan Daud, melalui program ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat karena disadari momentum Hari Besar Keagamaan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pangan sehingga dikhawatirkan memberatkan masyarakat.
8: Kegiatan hari ini menandakan bahwa begitu dekat ya pemerintah Kabupaten Sorong lewat Dinas Ketahanan Pangan. Ibu Kadis, terima kasih. Pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan betul-betul melaksanakan tugas dan kerjanya. Dan hari ini apa yang diberikan? Jangan kita lihat banyak atau nilainya, tetapi mari kita lihat bagaimana pemerintah begitu merasa peduli kepada kita warga masyarakat yang ada di Kampung Arar. Kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus sebagai bentuk upaya bersama-sama di dalam menunjang harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau, terlebih di dalam menyambut hari-hari besar seperti saat ini.
6: Dalam penyaluran bantuan sembako gratis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berisi bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng yang diberikan dalam satu paket bantuan dengan jumlah 578 paket yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut Waisak 2570, Vihara Buddha Jayanti Sorong kunjungi Griya Lansia Kota Sorong, lakukan bakti sosial.
9: Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570, pengurus dan umat Wihara Buddha Jayanti Sorong menggelar kunjungan bakti sosial ke Griya Lansia atau Bakota Sorong pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan seperti sembako, pempers, perlengkapan mandi serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan panti dan dilanjutkan dengan melihat kamar-kamar yang ditempati para lansia. Romo Sutrisno menyatakan kunjungan ini merupakan wujud nyata ajaran Buddha tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Romo Trisno berharap agar pengurus dan para lansia diberikan kesehatan, keberuntungan, dan tentunya menambah toleransi di antara umat beragama di Kota Sorong.
10: Kebetulan pada tahun ini kita memiliki tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Jadi dari istilah menebar cinta inilah aksi nyata yang kita lakukan di kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi kepada kawan-kawan kita khususnya di Griya Lansia Al-Taubah.
9: Sementara itu, Ketua Yayasan Atauba Peduli Sorong, Edi Purnomo Gaulap, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap silaturahmi lintas iman seperti ini dapat rutin dilakukan.
11: Dari Griya Lansia Atauba menerima kunjungan dari Majelis Budayana Indonesia, Wanita Budis Indonesia, Yayasan Budaya Yanti, Vihara Budaya Yanti. Kami sangat berterima kasih, bersyukur karena teman-teman dari Vihara Budaya Yanti peduli, berkesempatan dan juga menyempatkan waktu, tenaga dan juga membantu bahan makanan, pempes dan lain-lain untuk Griya Lansia Atauba.
9: Menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026 di Kota Sorong, selain bakti sosial, juga dilakukan donor darah serta budaya naran yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, siswa SMA Negeri 2 Teluk Bintuni belum bisa menempati gedung baru karena terkendala pembebasan lahan dari pemilik hak ulayat.

0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar selanjutnya dari Raja Ampat, berikan sejumlah catatan dan rekomendasi. 5 fraksi DPRK menerima LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-1 masa sidang ke-1 Rabu malam 13 Mei 2026 yang dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi di DPRK yaitu Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Fraksi PENA, Fraksi Otonomi Khusus, Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, serta Fraksi Hati Nurani Indonesia menyampaikan pandangan akhir atas LKPJ Bupati. 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Sunarto Syam, dalam pandangan akhir fraksinya mengapresiasi penyerapan anggaran tahun 2025 hingga 85% yang jauh lebih baik dibandingkan APBD tahun 2024. LKPJ yang disampaikan Bupati dinilai tepat waktu dengan sejumlah capaian yang baik, seperti adanya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM yang melebihi target 67,36. Fraksi Gerakan Indonesia Karya, kata Sunarto, mendorong kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan sejumlah inovasi dan terobosan agar daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Salah satu jalan adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan asli daerah PAD melalui intensifikasi pajak dan memaksimalkan aset yang ada.
2: Kepada Bupati Ramdan, melalui rapat paripurna dewan agar dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung secara transparan kepada masyarakat Raja Ampat. Fraksi Gerakan Indonesia Karya mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan pembangunan yang lebih maju, transparan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama.
1: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kinerja Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRK yang secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Pembahasan LKPJ ini mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya semangat pengawasan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bupati menambahkan terkait kemandirian fiskal Kabupaten Raja Ampat akibat masih rendahnya porsi pendapatan asli daerah yang di bawah 5%, pemerintah kabupaten akan membuat roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan pungutan sektor pariwisata bahari, serta penguatan BUMD.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memandang seluruh rekomendasi tersebut sebagai wujud kepedulian konstitusional dewan yang harus disambut dengan itikad baik dan tindakan nyata. Ini izinkanlah kami melanjutkan dengan satu keyakinan bahwa kemitraan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi oleh semangat pengawasan yang kritis dan itikad yang tulus untuk membangun.
1: Ketua DPRK meminta agar semua catatan dan rekomendasi LKPJ dari lembaga legislatif dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dalam waktu 1 bulan ke depan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir kota Sorong.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan di lapangan. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.
5: Hendaknya terutama anak-anak generasi kita, OAP yang berada di pesisir laut, itu kulitnya gatal-gatal dan bukan hanya ada di pesisir yang dekat dengan pasar, tapi kalau kita berdiskusi dengan yang ada di belakang Klademak 2, Klademak 1, sampai ke apa namanya Jembatan Sempuri di arah barat, itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu kacau semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, sehingga kami berharap kepada pemerintah kota, namun untuk segera khususnya Kepala Dinas Perikanan Kelautan bisa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi agar pasar ikan itu harus ditata. Ditata itu instalasi pengolahan air limbah itu harus. Ipalnya harus dibangun, harus dibuat, sehingga air-air limbah, potongan ikan, darah-darah ikan, sebelum sampai ke laut, itu sudah harus diolah dulu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan.
4: Julian menambahkan pengelolaan limbah yang buruk juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat terhadap pelaku usaha perikanan maupun industri berbahan baku ikan. Karena itu, menurut Julian, pengawasan dan sistem pengelolaan limbah harus diperjelas agar tidak menimbulkan saling tuding di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Bulog Sorong pastikan saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong Raya.
6: Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Saat ini Bulog Sorong memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan bahwa stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program bantuan pangan pemerintah yang sedang berjalan. Selain menjaga stok, Bulog Sorong juga sedang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebanyak 1.311 ton beras. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Bulog menilai distribusi bantuan pangan juga efektif untuk meredam lonjakan permintaan pasar yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok.
7: Untuk stok saat ini, kami Perum Bulog Kantor Cabang Sorong memiliki stok beras medium sebanyak 4.091 ton. Jadi itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan saat ini kami sedang menyalurkan yang namanya bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan sebanyak 1.311 ton dan minyak goreng sebanyak 500 ribu liter. Jadi itu bentuk pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokoknya dan untuk meredam juga demand atau permintaan pasar yang lagi melonjak. Itu salah satu strategi untuk stabilisasi harga juga untuk mencegah permintaan ke pasar untuk lonjakan harga pasar.
6: Riyadi menambahkan saat ini penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Sorong telah mencapai sekitar 85%. Untuk kota Sorong sendiri, distribusi telah selesai 100%. Sementara Kabupaten Sorong mencapai 99%. Adapun penyaluran di Tambrau, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maibrat masih terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang ke-15 di Sorong Selatan. Zahra Rabrusun terpilih sebagai ketua umum, selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
8: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang atau konvercap ke-15 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinator Karateker HMI Cabang Sorong, Fauzan Fadli Somar, dalam kesempatan itu mengatakan, momentum konferensi merupakan langkah penting dalam upaya regenerasi ketua organisasi melalui kepercayaan penuh yang diberikan oleh setiap komisariat. Fauzan mengungkapkan dinamika pemikiran yang diprakarsai, yakni kepemimpinan yang progresif untuk HMI yang responsif dan transformatif. Hal itu menjadi konsep utama dalam menjalankan roda organisasi.
9: Tiga dimensi

0: khususnya di Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Sorong Selatan, Yakonias Tigori menyampaikan, Konvercap bukan hanya sebagai forum pemilihan ketua yang baru, namun sebagai ruang evaluasi program kerja sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengakui membutuhkan mitra yang kritis namun solutif, menjadi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu bersaing di dunia kerja.
2: Selamat bermusyawarah. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas dan mampu merangkul semua pihak. Hindari perpecahan, utamakan dialog dan intelektualitas. Sebagaimana marwah HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
1: Dalam konferensi ke-15 tersebut, Zahra Rabruson terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2026 sampai 2027. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebanyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan.
4: Banyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda ke-13 Program Sarjana Terapan. Para wisudawan dan wisudawati tersebut berasal dari 6 program studi, yakni Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan, Akuntansi Keuangan Publik, serta Akuntansi Perpajakan. Direktur Politeknik Katolik St. Paul Sorong, Sony Rumalutut, mengatakan lulusan kampus vokasi tidak hanya dipersiapkan untuk masuk dunia kerja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk terlibat langsung melayani masyarakat.
5: Ya, harapan kami dari Institusi Politeknik St. Paul Sorong sangat mengharapkan supaya mahasiswa itu, mereka saat ini itu mereka sudah banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sudah pada saat ini. Dan ya, kalau dilihat dari masing-masing prodi itu, kalau akuntansi keuangan publik, akuntansi perpajakan itu hampir semuanya sudah mendapatkan pekerjaan saat mereka wisuda ini. Dan harapannya itu mereka, para mahasiswa itu, supaya mereka tetap belajar yang baik, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang gitu. Jadi ilmu yang mereka dapat pelajari selama masa perkuliahan itu dapat menjadi mereka untuk ke depan.
4: Selain prosesi wisuda, kampus juga merangkaikan kegiatan dengan perayaan Disnatalis ke-24 sebagai momentum mempererat kebersamaan civitas akademika dan alumni. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, cegah adanya barang ilegal, lapas kelas 3 Teminabuan rutin razia warga binaan.
6: Pimpinan dan jajaran lapas kelas 3 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, secara rutin melaksanakan razia terhadap seluruh warga binaan. Razia yang dilaksanakan difokuskan pada handphone ilegal, narkoba, dan tindakan penipuan. Kepala lapas kelas 3 Teminabuan, Ahmad Walid, dalam keterangannya menyampaikan, razia yang dilaksanakan merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Program ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang guna tetap menjaga situasi di lingkungan lapas tetap aman dan kondusif.
7: Kita laksanakan salah satu program aksi dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan di dalam lapas. Hari ini kita saksikan hasil dari kegiatan razia kita hari ini. Tidak ada barang-barang yang membahayakan, khususnya handphone maupun narkoba. Jadi khususnya di lapas Teminabuan ini bersih dari handphone dan peredaran gelap narkoba. Lapas rutan mempunyai komitmen dalam rangka pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan. Warga binaan yang ada di lapas kelas 3 Teminabuan sebanyak 45 orang terdiri dari tahanan dan narapidana. Selain kegiatan razia di blok hunian, kita juga melaksanakan tes urin, memastikan bahwa petugas lapas dan warga binaan juga dilaksanakan tes urin. Hasilnya negatif, tidak ada yang terlibat dalam peredaran narkoba.
6: Kalapas kelas 3 Temindabuan juga berpesan kepada seluruh jajaran agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga marwah institusi dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Sorong, Ogi. Silahkan.
1: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 15 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar perairan wilayah Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga ke timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Selamat menikmati suasana sore hari ini bersama Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Lucy Arebo yang menemani Anda pendengar sampai di pukul 18 nanti. Saat ini sudah pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau menikmati suasana sore ini sambil berolahraga atau JJS, ayo silakan, yang penting jaga kesehatannya ya. Jadi digunakan waktunya yang ada untuk berolahraga. Jalan saja pelan-pelan. Yang penting bisa melakukan olahraga sore hari ini dapat keringat ya. Artinya yang keringat-keringat penyakit itu bisa keluar semua gitu katanya ya. Oke, dan pendengar, aneka informasi bisa Anda baca juga di rri.co.id. Dari Teminabuan saat ini saya informasikan umat Kristiani di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan diajak untuk merefleksikan makna mendalam dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga sebagai momen

memberikan perspektif rohani dan sosial terkait relevansi hari besar ini bagi masyarakat di Sorong Selatan. Dan Pendeta Martin Tesis STH menekankan bahwa peristiwa ini merupakan bukti kemenangan iman yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan hal tersebut, Pendeta Prima Siregar STH menyoroti peran penting gereja dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman masyarakat daerah, ya. Dan refleksi kenaikan ini adalah panggilan untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi, dan gereja harus menjadi pelopor dalam menciptakan harmoni dan memberikan solusi positif bagi persoalan sosial yang ada di Teminabuan. Demikian ditegaskan Pendeta Prima Siregar. Selanjutnya bisa Anda baca di rri.co.id. Informasi sore ini pendengar akan kami hadirkan dengan ditemani lagu-lagu keroncong.

Ya, pertanyaan lagu Keroncong Kemayoran yang dibawakan oleh Orkes Sekar Kedaton ya. Kalau Anda ke kota Solo, Surakarta misalnya, itu di sana masih terus ada orkes-orkes keroncong yang masih dipertahankan ya, yang masih ada sampai dengan saat ini. Di Jakarta juga tentunya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu Keroncong Kemayoran, ini adalah lagu daerah Betawi pendengar, Jakarta yang legenda ya. Lagu daerah Betawi, Jakarta yang legenda, sering kali dinyanyikan dalam irama riang namun sentimental. Ini menceritakan kehidupan masyarakat atau kisah cinta, berkembang dari akar keroncong tugu pada masa kolonial. Dan lagu ini sering dikaitkan dengan kisah cinta tragis antara pemuda Betawi dan gadis Belanda. Nah, sedangkan asal-usul dan perkembangan keroncong Kemayoran berakar dari perkembangan keroncong tugu yang menyebar ke daerah Kemayoran sekitar tahun 1918 sampai 1919 di kalangan masyarakat Indo-Belanda. Meskipun beberapa sumber menyebutkan melankolis atau sendu, lagu ini juga dikenal memiliki irama riang dan lirik sederhana yang menggambarkan kehidupan Betawi zaman kolonial. Pencipta lagu ini pendengar sering disebutkan anonim, namun dalam beberapa referensi, lagu ini juga dikaitkan dengan Ismail Marzuki. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh seniman Betawi Benyamin Sueb, ya Benyamin Sueb, serta penyanyi seperti Tatik Wiyono. Nah, salah satu versi populer menceritakan kisah percintaan tragis antara pemuda Betawi dan dari Kemayoran dan seorang gadis Belanda yang hubungannya tidak direstui karena perbedaan sosial pada masa penjajahan. Demikian biografi lagu Keroncong Kemayoran.

Masyarakat Maluku kembali memperingati Hari Patimura yang jatuh setiap tanggal 15 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan nasional Thomas Matulesi dalam melawan penjajahan Belanda tahun 1817. Dengan peringatan Hari Patimura tahun ini berlangsung dengan berbagai kegiatan budaya, upacara penghormatan serta doa bersama di sejumlah wilayah di Maluku. Dan momentum tersebut menjadi pengingat akan perjuangan rakyat Maluku dalam mempertahankan hak dan kebebasan dari kolonialisme.

Kapitan Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi dikenal sebagai pemimpin rakyat Maluku yang berani dan tegas. Ia memimpin perlawanan besar terhadap Belanda termasuk penyerangan Benteng Duurstede di Saparua pada 15 Mei 1817. Peristiwa tersebut terdengar menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku melawan penindasan kolonial. Sejarawan menilai perjuangan Patimura tidak hanya menunjukkan keberanian, tapi juga semangat persatuan rakyat dalam menghadapi penjajah. Meski akhirnya ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda pada tanggal 16 Desember tahun 1817, nama Patimura tetap dikenal, dikenang sebagai simbol perjuangan dan patriotisme bangsa. Dalam berbagai kesempatan peringatan Hari Patimura, masyarakat diajak untuk meneladani nilai-nilai perjuangan seperti persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Cinta tanah air, semangat tersebut dinilai penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda di tengah perkembangan zaman. Pemerintah juga terus mendorong pelestarian sejarah perjuangan Patimura melalui pendidikan, kegiatan budaya, dan pengenalan tokoh-tokoh nasional kepada masyarakat luas. Hari Patimura tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Maluku, tapi juga menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya mempertahankan persatuan dan semangat perjuangan demi bangsa dan negara.

pendengar, Hari Patimura di Kota Sorong, Papua Barat Daya, diperingati setiap tanggal 15 Mei dengan meriah oleh masyarakat Maluku. Tradisi utamanya adalah lari obor atau pawai obor sebagai simbol semangat patriotik Kapitan Patimura yang diarak dari Sorong Selatan, Kabupaten Sorong menuju Kota Sorong. Perayaan ini pendengar melibatkan Ormas Maluku dan pelepasan oleh pejabat setempat. Kegiatan ini seringkali diawali dengan pawai obor pada malam hari sebelumnya, yakni pada tanggal 14 Mei, dan apel upacara di pagi hari tanggal 15 Mei. Selain obor, terkadang diisi dengan atraksi budaya seperti bambu gila, dan biasanya diselenggarakan oleh warga Maluku di tanah perantauan, seperti perkumpulan kerukunan Ormas dan Pemuda Maluku Satu Rasa. Semoga bisa menghibur Anda di sore hari ini pendengar dengan lagu-lagu keroncong.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, saya ada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: This goes out to my mom.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Anda masih mendengarkan Jazz Music, lagu-lagu untuk menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Bersama Pro 1 RRI Sorong. Bagaimana? Sudah terhibur kah? Kalau belum ya jangan beralih sedikit pun ya. Terus stay tune with us. Tetap bersama kami di 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengar-dengar menjadi pemain sepak bola profesional adalah impian banyak talenta muda. Namun kemampuan teknis saja seringkali tidak cukup ya untuk menembus skuad utama pendengar. Para pelatih memiliki kriteria khusus dalam memantau pemain potensial di lapangan. Berikut adalah rangkuman tips bagi para atlet muda agar dapat menarik perhatian pelatih saat seleksi maupun turnamen. Pertama adalah kedisiplinan dan etika di lapangan. Pelatih profesional cenderung memilih pemain yang memiliki sikap atau attitude yang baik. Datang tepat waktu saat latihan dan menunjukkan rasa hormat kepada sesama pemain maupun staf pelatih. Ini adalah nilai tambah yang besar ya pendengar. Dan pemain yang mudah diarahkan, coachable, seringkali lebih berpeluang daripada pemain berbakat namun sulit diatur. Kemudian penguasaan teknik dasar yang matang. Sebelum mencoba trik-trik yang rumit pendengar, pastikan teknik dasar sudah solid. Sentuhan pertama atau first touch yang sempurna, akurasi umpan yang presisi, dan visi bermain yang jelas adalah hal utama yang dipantau pelatih dari pinggir lapangan. Nah, efektivitas dalam bermain jauh lebih dihargai daripada aksi individu yang tidak memberikan hasil bagi tim. Komunikasi aktif antar tim ini juga penting ya pendengar. Sepak bola adalah permainan tim. Permainan tim ini, makanya pelatih akan melirik pemain yang mampu berkomunikasi dengan baik. Seperti memberi instruksi suara kepada rekan setim atau memberikan semangat. Nah, pemain yang aktif berkomunikasi ini menunjukkan kepemimpinan dan pemahaman taktik yang baik di lapangan. Kemudian yang keempat adalah daya tahan fisik dan kerja keras. Stamina yang stabil hingga menit akhir pertandingan menunjukkan kesiapan fisik seseorang atlet. Pelatih sangat memperhatikan pemain yang tetap bekerja keras mengejar bola meskipun dalam kondisi lelah. Nah, pergerakan tanpa bola ini membuka peluang juga menjadi poin penilaian penting pendengar dalam kecerdasan taktik. And next, yang kelima adalah mentalitas pantang menyerah. Ya, reaksi seorang pemain saat kehilangan bola atau tim tertinggal ini menjadi catatan khusus bagi tim pemandu bakat. Pemain yang segera bangkit dan berusaha merebut bola, ini menunjukkan mentalitas petarung yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi profesional. Nah, dengan konsistensi dalam menerapkan poin-poin di atas yang sudah kami informasikan tadi, peluang untuk dilirik dan masuk ke dalam radar pelatih akan semakin besar. Baik adik-adik, jangan lupa gali potensi diri, terus ya mengenal potensinya. Dan kunci utamanya adalah terus berlatih dan menunjukkan performa terbaik di setiap kesempatan. Baik dalam latihan rutin maupun pertandingan resmi. Bagaimana nih? Sudah siapkah untuk membuat pelatih terpikat pada Anda?

0: Kayaknya pantas sore ini ya pendengar menemani Anda di sore seperti ini dengan lagu pilihan dari Bryan Adams, Straight from the Heart, salah satu lagu balada rock paling ikonik dari penyanyi Kanada Bryan Adams yang dirilis tahun 1983 dalam album Cuts Like Knife ya. Dan lagu ini tulis bersama Eric Cagna menjadi hit 10 besar Amerika Serikat pertama bagi Adams dan memperkuat posisinya sebagai bintang rock global pada era 80-an pendengar. Dan lagu ini keren karena kredit penulisan lagu dibagi antara Adams dan Cagna. Nah, sebelum versi terkenal Adams, lagu ini pertama kali direkam oleh Ian Lloyd pada tahun 1980 pendengar dalam albumnya Third Wave Civilization, dan Straight from the Heart dirilis sebagai single kedua dari album Cuts Like a Knife tahun 1983 yang membawa Adams menembus pasar Amerika Utara. Lagu ini pendengar menegaskan gaya ballad rock satu ya, pop rock yang khas dari Bryan Adams yang kemudian dilanjutkan dengan kesuksesan masif pada album Reckless tahun 1984. Dan kita ikut saja lagu-lagu berikutnya ya pendengar ya, untuk menemani Anda semua sambil juga kami hadirkan aneka informasi dari rri.co.id.
1: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iyo, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, sudah pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya untuk menemani Anda sore hari ini, kita dengarkan sama-sama podcast produktivitas pangan lokal menuju swasembada pangan.
1: Kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu, ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk apa menghambat rumput, atau beli pupuk, atau beli apa. Walaupun ada bantuan, tapi kan pasti terbatas.

0: Hai, halo, selamat jumpa bersama dengan saya Yuda di podcastnya RRI Sorong, Torang Bicara. Dan di podcast Torang Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial saya tentang produktivitas pangan, pangan lokal menuju swasembada pangan di Kabupaten Sorong. Nah, penonton podcast RRI Sorong, Torang Bicara, berbicara tentang pangan, ini adalah kebutuhan dasar dari manusia tentunya. Dan kita akan tahu juga seperti apa di Kabupaten Sorong sendiri, dinas tersebut mempersiapkan lahan bahkan juga dengan jenis-jenis pangan yang akan menjadi lumbung tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sorong tapi juga untuk kota-kota yang ada di sekitar. Semuanya akan ada tuntas lewat perbincangan saya bersama dengan narasumber dalam podcast saat ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, segera saya akan memperkenalkan narasumber saya. Beliau adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, Bapak Franky Wamafma. Selamat siang, selamat pagi Bapak Franky.
1: Selamat siang,
0: Yuda. Iya, sehat?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, dan Pak Franky, kita langsung saja. Saya coba mulai dulu dari, pernah saya dengar dengungan-dengungan bahwa Kabupaten Sorong betul-betul gampangnya mungkin ingin menjadi lumbung pangan di Papua Barat Daya. Nah, ambisi menuju ke sana itu seperti apa sih sebenarnya sampai sekarang?
1: Baik, terima kasih Pak Yuda. Yang pertama memang kita tahu bersama bahwa kalau kita flashback ke belakang bahwa memang AIMAS dan sekitarnya dulu itu kan sebenarnya adalah lumbung pangan.
0: Ya.
1: Buat wilayah Sorong Raya lah. Hanya setelah ada perubahan, ada pemekaran wilayah, lalu Kabupaten Sorong berpindah dari Kota Sorong ke Kabupaten Sorong ke AIMAS, memang ada sedikit perubahan fungsi. Nah, ini sedikit mempengaruhi sehingga apa yang dulunya lahan-lahan kita yang menjadi lumbung pangan mensuplai beberapa komoditas di Kota Sorong secara keseluruhan itu memang sedikit menurun. Tetapi setelah kita ada di Kabupaten Sorong, lalu kita mulai memperbaiki RTRW kita kembali, lalu kita juga punya peraturan daerah terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, ini semua adalah instrumen untuk mengawal bagaimana kita mengembalikan mengembalikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan untuk Papua Barat Daya.
0: Okay.
1: Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan, saya pikir kita bersyukur hadirnya Provinsi Papua Barat Daya di sudah lebih dekat dengan kita sehingga berharap ke depan dukungan dari provinsi terhadap kabupaten-kabupaten yang punya potensi, bukan cuma Kabupaten Sorong, kabupaten-kabupaten yang punya potensi komoditas pertanian untuk mendukung program nasional ini,
0: yeah,
1: itu bisa dijawab. Nah, Kabupaten Sorong sendiri, saat ini kita mulai bergerak untuk mengembalikan beberapa petunjuk dari pimpinan daerah. Ya, kalau kita bersyukur Pak Bupati, Pak Joni Kamur bersama dengan Pak Tejo memberikan perhatian karena memang ini program nasional, sehingga bagaimana pimpinan daerah itu menindaklanjuti program nasional Kabupaten Sorong ini dengan potensi yang ada ini bagaimana kita kembangkan sehingga ke depan, ya tadi kita kembali lagi ingin menjadikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan. Dalam beberapa kesempatan kan Pak Gubernur selalu sampaikan bahwa Kabupaten Sorong punya potensi untuk itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kolaborasi baik pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sehingga apa yang menjadi harapan mimpi ini bisa jadi kenyataan.
0: Oke, okay. Itu kalau bicara tentang pangan sendiri kan ada banyak tentunya.
1: Betul.
0: Produk itu pangan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Yang paling mendasar tuh yang mana sih?
1: Yeah, memang kita
0: jagung kah, padi kah atau apa begitu?
1: Iya. Yeah. Sebenarnya hampir sebagian besar komoditas pangan ini cocok ditanam di Kabupaten Sorong. Dan kalau dulu bicara lumbung pangan itu karena memang hampir sebagian besar wilayah AIMAS itu lahan padi.
0: Oh,
1: lahan padi sawah lah. Nah, hanya memang tadi saya sampaikan karena ada perubahan-perubahan sehingga ini perlu ditata kembali lagi. Lahan-lahan pertanian yang harus dipertahankan, ini berapa banyak, nah ini yang sementara kita lakukan. Selain itu, kalau bicara komoditas unggulan, Kabupaten Sorong selain padi, ya kita juga punya sagu. Ya.
0: Okay.
1: Yeah. Kita punya sagu, kemudian kita juga punya komoditas, kalau sagu masuk dalam komoditas perkebunan. Lalu ada kelapa dalam. Lalu ada jagung sebenarnya potensial.
0: Yeah.
1: Hanya jagung ini kan ada dua jenis. Ada jagung yang untuk pakan, ada jagung yang kita biasa sebut jagung manis ini. Kalau jagung manis ini masuk di kategori horti. Jadi masuk di sayuran. Nah, di samping itu juga supply komoditas sayur, rica, tomat, sayuran hijau, misalnya sawi, kangkung, dan lain-lain, itu sebagian besar juga dari Kabupaten Sorong.
0: Yeah.
1: Jadi yang masuk ke pasar Remu atau masuk ke kota, itu semua datangnya dari, sebagian besar lah, datangnya dari Kabupaten Sorong. Lalu, langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemarin saya telah berkoordinasi dengan pimpinan daerah, Pak Bupati menyampaikan, segera menyurat, kita koordinasi dengan kementerian. Dan puji Tuhan, karena tanggal 9 Oktober kemarin Pak Menteri bisa ketemu, bisa siapkan waktu, saya dengan Pak Bupati, kebetulan juga Pak Gubernur dengan Kadis Provinsi juga ada, lalu kita hearing dengan Pak Menteri. Dan beliau sampaikan bahwa kita fokus untuk beberapa komoditas tahun depan, ya, selain padi, jagung, kemudian ada kelapa, lalu ada ubi kayu, untuk bahan bakar, bahan baku untuk etanol dan lain-lain. Nah, itu itu menjadi prioritas kementerian yang berharap di daerah juga bisa menindaklanjuti program ini. Nah, jadi saat ini Kabupaten Sorong itu kita punya lahan baku sawah itu sekitar 255 hektar. Nah, ini yang sementara existing, ya, yang mereka lagi nanam. Tapi target tahun depan yang dikasih oleh kementerian itu kita 2000 hektar. Karena kalau bisa untuk menjawab kebutuhan Kabupaten Sorong maupun Provinsi Papua Barat daya, itu harus lebih dari 1000 hektar.
0: Oh.
1: Nah, itu yang
0: sementara kita baru punya 250.
1: Sementara ini kita baru punya luas lahan baku sawah itu 255. Oh. 255 masih cukup jauh, dan ini yang jauh, ya, lagi kita kejar sekarang ini. Dan untuk apa namanya, kan kita punya persoalan-persoalan di sektor pertanian ini kan, masalah pupuk kemarin sudah bisa diatasi, ya.
0: Yeah.
1: Kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari Pak Presiden, Pak Menteri, itu sudah lebih mudah lah akses kepada pupuk. Hanya yang jadi soal itu, kita punya lahan-lahan sawah di Kabupaten, kalau kita fokus ke padi, lahan-lahan sawah di Kabupaten Sorong ini kan rata-rata kan lahan tada hujan. Jadi ada hujan, baru ada air.
0: Oh, itu.
1: Tapi kalau hujan berlebihan, juga banjir. Jadi ini yang jadi persoalan kita hari ini, menjadi pergumulan. Dan itu kemarin juga disampaikan pada saat kita audiens dengan Pak Menteri. Kita sampaikan bahwa kita juga butuh kolaborasi dengan teman-teman di BWS atau PUPR untuk bagaimana memperbaiki irigasi yang ada di Kabupaten Sorong. Saya yakin sekali kalau misalnya irigasi kita diperbaiki, Kabupaten Sorong kita, saya optimis kita bisa kembali lagi menjadi lumbung pangan Papua Barat baik.
0: Oke. Prof. Kalau kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan petani, kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan ini seperti apa, Datin?
1: Yang pasti bahwa memang kita itu kan ada program rutin setiap tahun, pendampingan kepada petani, kemudian ada bantuan-bantuan kepada petani, entah itu bibit, entah itu benih, kemudian ada pupuk, ada obat-obatan, ada alat-alat pertanian kecil, itu tiap tahun rutin yang kita ada. Memang hanya memang kita keterbatasan karena kita tidak punya banyak sumber anggaran. Jadi kalau misalnya sumber anggarannya, misalnya macam saya di pertanian, kami cuma dapat dana otsus, otomatis penerima manfaat juga terbatas hanya kepada orang Papua.
0: Okay.
1: Nah, ini yang sementara teman-teman yang berproduksi besar-besaran untuk komoditas pertanian Kabupaten Sorong ini kan saudara-saudara kita yang ekstransmigrasi. Mm-hmm. Nah, lalu kita coba diskusi bagaimana kita cari solusi untuk menengahi masalah ini. Dan saya bersyukur juga kemarin karena ada anggota-anggota DPR RI kita yang bisa memberikan bantuan, sehingga itu bisa menjawab kebutuhan dari petani-petani ekstransmigrasi yang tidak bisa mendapatkan alokasi dari dana otsus. Lalu tahun ini juga kita pendampingan, tapi memang pendampingan ini lebih khusus kepada petani OAP. Karena petani OAP ini, ya kita punya kultur ini kan tidak semua dari awalnya bercocok tanam, jadi harus didampingi. Lalu kita maksimalkan juga kita punya penyuluh-penyuluh untuk bagaimana ada di daerah untuk mendampingi para petani kita, persoalan-persoalan petani terkait dengan hama, penyakit, dan lain-lain, kita koordinasi terus, Pak. Sehingga bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin, bukan cuma dengan pemerintah daerah, tapi kita juga hari ini dibantu juga oleh teman-teman dari TNI. Ya, misalnya sekarang sudah ada batalion pangan. Nah, batalion pangan ini mereka membantu petani untuk mengolah kembali lahan-lahan tidur yang mungkin dari sisi usia mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengolah sendiri. Nah, ini dibantu lagi. Jadi kolaborasi ini sudah dengan semua kelembagaan.
0: Sudah berapa lama program ini? Bagus ya kalau gitu.
1: Mereka di sini sudah ya dengan TNI ini sudah hampir 3 bulan atau ya sekitar 3 bulan ya mereka ada di sini. Dan kita sering ketemu untuk koordinasi. Hanya memang kita sampaikan sosialisasi kepada para petani bahwa kehadiran teman-teman dari TNI ini sebenarnya untuk membantu mengolah lahan. Jadi kalau kita punya salah satu persoalan tadi selain irigasi, terus kemudian rata-rata usia petani kita ini kan kalau transmigrasi tahun 80, 81, 82 kan usianya sudah di atas 50-60 lah. Sehingga untuk mengolah lahan sendiri itu mereka kewalahan. Walaupun alat tersedia misalnya. Nah, kita bersyukur karena ada batalion pangan yang hadir, batalion TP-806 untuk Sorong. Itu mereka sudah bantu kita untuk kemarin di Distrik Mariat itu sudah buka lahan sawah sekitar 7 hektar. Dan itu sudah dilakukan penanaman perdana oleh Pak Gubernur Papua Barat Daya kemarin.
0: Di Mariat itu ya?
1: Di Mariat, iya. Di Mariat. Lalu mereka lagi ada lanjut lagi untuk rencana mau koordinasi lagi dengan para petani yang ada di Walal, di Salawati, untuk mereka kembangkan. Karena memang Walal ini salah satu sentra padi kita dulu. Yang berubah, mereka alih fungsi ke tanaman horti karena irigasi tadi, Pak. Soal irigasi itu buat akhirnya mereka hitung-hitungannya mereka lebih banyak rugi kalau mereka nanam padi. Nah, selain itu juga sekarang ini kan kita bukan cuma padi sawah saja. Ini kita juga jalan berbarengan dengan ada padi ladang atau padi gogo. Kita sebutnya padi ladang kering. Padi lahan kering lah. Nah, padi lahan kering ini sebagian besar juga ditanam oleh saudara-saudara kita yang petani OAP. Tahun ini kita target 90 hektar untuk padi gogo. Nah, mudah-mudahan sebelum akhir tahun itu bisa terrealisasi.
0: Ini 30 distrik ya di Kabupaten Sorong ya,
1: betul,
0: Pak, ya?
1: Betul.
0: Cukup besar. Dan semua distrik-distrik itu punya potensi.
1: Potensi. Betul.
0: Untuk tanaman pangan bisa hidup di tanah-tanah di distrik-distrik ini, Pak.
1: Betul.
0: Ada beberapa distrik yang tidak bisa, ada yang bisa.
1: Benar. Jadi kita bersyukur karena tahun lalu itu kita dikasih anggaran untuk buat peta kesesuaian lahan. Nah, kita punya peta potensi komoditi per distrik. Jadi misalnya kita mau tanam ubi jalar. Ini cocoknya sesuai dengan karakteristik tanah, suhu, dan lain-lain itu cocok di wilayah mana. Itu kita sudah punya dokumen. Hanya memang dokumen ini hanya terbatas baru di 12 distrik. Kita baru di 12 distrik karena memang keterbatasan anggaran sehingga kita buatnya bertahap. Nah, sebenarnya di dalam dokumen ini sudah bisa jelas tergambar distrik mana, cocok komoditi apa, itu sudah ada semua. Dibantu oleh teman-teman dari Unipa. Kita lakukan survei itu dan kita sudah punya data potensi itu.
0: Oke. Kemudian seperti apa nih kondisi produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sorong sampai di saat ini?
1: Iya, kalau sementara ini memang kita lagi genjot terkait dengan padi sawah. Kalau padi sawah ini rata-rata per hektar itu produksi gabah kering panen itu di 4,5 ton per hektar. 4,5 ton per hektar, kalau masuk penggilingan jadi beras kurang lebih 2,3-2,5.
0: Setengahnya ya?
1: Iya, 2,5 ton per hektar. Nah ini itu kalau padi. Kalau jagung, memang untuk jagung kita sebutnya jagung komposit atau jagung hibrida ini kan sebenarnya peruntukannya untuk bahan baku pakan ternak. Nah, hanya persoalannya ini sebenarnya lahan tersedia,
0: ya.
1: Hanya harga ini yang petani masih hitung-hitung untuk nanam ini. Pembelinya itu kalau harga di yang bisa masuk ke pabrik pakan itu mereka bisa beli di 5.500 sampai 6.000 6.000 per kilo untuk campuran pakan ternak. Nah, tapi saat ini kita ada di petani itu ada di harga 8.000 sampai 10.000. Nah, ini yang kita masih cari kira-kira kesepakatannya bagaimana. Mungkin kalau misalnya ada investor yang bisa bangun pabrik pakan ternak di sini, mungkin saya yakin petani pasti tanam. Karena mereka tahu pasarnya sudah jelas, off-takernya yeah. jelas. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita coba juga. Pemda sudah, kita akan coba menyiapkan lahan misalnya 2 hektar lahan Pemda, lalu kita coba kolaborasi dengan teman-teman di Batalion Tanaman Pangan yeah. untuk kita tanam, kita produksi, lalu kita coba komunikasi dengan pihak investor. Nah, kalau misalnya itu bisa jalan, ya kemungkinan ke depan kita akan padi, jagung ini bisa berjalan bersama.
0: Ya. Tapi kalau untuk kita yang tanaman pangan lokal sendiri yang asli yang ada di kita sini,
1: kalau
0: apa itu?
1: Kalau pangan lokal saat ini memang kita fokus ke sagu.
0: Sagu ya?
1: Iya, kita sagu. Sagu kalau sentranya kan ada di Salawati, di Ninjemur. Di Ninjemur itu kalau lihat potensi di situ potensinya paling besar dibandingkan dengan seluruh yang ada di Kabupaten Sorong. Memang ada di beberapa distrik, ada hampir sebagian besar distrik yang ada di Kabupaten Sorong itu ada lahan sagu. Hanya yang potensinya cukup banyak untuk kita kelola itu ada di Ninjemur. Di Ninjemur itu menurut informasi dari

0: fokusnya masih ke sagu dan juga ubi-ubian, ya, keladi, kemudian kasbi dan juga ubi jalar petatas.
1: Tapi memang itu tanaman lokal khas Papua sekali ya,
0: ya Bo Frank ya. Betul, sagu dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau ubi jalar, kalau misalnya ubi kayu ini kan sebenarnya sudah di mana-mana ada lah. Hanya kalau bicara sagu lebih spesifik lah. Itu ada di Kabupaten Sorong. Jadi memang ke depan ya kita berharap ini jalan bersamaan. Jadi dukungan terhadap misalnya karena kita genjot swasembada beras ini di akhir tahun ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi juga ke depan fokus pemerintah daerah tetap kepada pangan-pangan lokal juga kita tetap kawal. Jadi bantuan mesin parut sagu, kemudian pelatihan-pelatihan untuk bukan cuma sampai di satu bahan jadi saya misalnya cukup sampai di papeda, tapi bagaimana kembangkan dia lagi jadi itu terus dilakukan. Jadi kolaborasi kita dengan teman-teman di Dinas Perindako. Nah bagaimana kerjasamanya, kita yang siapkan alatnya, kemudian kita yang bikin penataan potensinya, tapi yang melatih mereka itu ya teman-teman dari OPD teknis yang terkait lah.
1: Oke, sebegitu besar trik yang dilakukan untuk betul-betul bisa mencapai ke swasembada ini tentunya, kemudian juga sebagai lumbung ini tentunya di tengah-tengah pengetatan efisiensi yang rasanya kayak masih
0: ya memang cukup terasa ya. Kita di, apalagi kita di daerah ya. Kita di daerah itu ketika terjadi efisiensi itu memang sebuah apa yang menjadi mimpi-mimpi kita itu akhirnya harus bisa ditahan gitu. Padahal semangat di daerah ya, mulai dari pimpinan, bupati dan sampai ke jajaran di bawah ini kan semua pingin bagaimana kita punya, kan tujuan pemerintah daerah itu kan jelas bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera dengan apa potensi yang ada di sekitar mereka. Tapi karena keterbatasan anggaran ini juga akhirnya membuat kita harus memilih mana yang harus didahulukan dengan anggaran yang ada saat ini. Dan itu memang ya kadang-kadang membuat, tapi saya pikir teman-teman tetap semangat walaupun memang terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan pasti kita lakukan. Ya, saya bilang sama teman-teman ya, dan model-model pendekatan misalnya petani transmigrasi dengan petani orang asli Papua itu pasti berbeda. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu pasti berbeda. Yang petani WAP sebenarnya banyak yang punya potensi untuk diangkat, tapi itu tadi untuk menjangkau mereka ini kan cukup jauh. Listrik-listrik yang misalnya macam kita kalau bicara Bagun, kita bicara Botai, bicara Snow, dengan keterbatasan anggaran ini ya, kalau kita cuma datang kunjungi mereka satu kali saja hanya karena ini lalu tidak datang lagi, ini kan jadi soal juga. Jadi memang dengan pengetatan anggaran, efisiensi yang dilakukan ini ya, kita harus memilih program-program yang betul-betul bisa menyentuh langsung kepada masyarakat dan paling tidak ya bisa membuat mereka tersenyum lah kalau hari ini belum bisa tertawa lah. Kira-kira seperti itu.
1: Betul, harus jeli menempatkan prioritas berarti dalam situasi seperti ini ya.
0: Dan itu harus turun dan dengar apa sih sebenarnya mereka perlu hari ini dalam segala keterbatasan. Jadi ya saya juga sebenarnya bangga sekali karena beberapa kali saya panen, misalnya saya panen padi gogo dengan padi ladang dengan kelompok tani sirsa di Bu. Ya saya pikir daerah-daerah yang jauh tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka juga bisa. Jadi ini kebanggaan-kebanggaan di Konhir, mereka bisa panen keladi bekerja sama dengan teman-teman dari NGO misalnya dengan Ekonusa, lalu Ekonusa bawa keripik Sony datang ke sana untuk lihat apa kemungkinan-kemungkinan untuk kerjasama dengan itu sudah kita lakukan semua. Saya juga bicara sama, saya bilang mungkin model-model untuk kita punya petani-petani WAP ini ya mungkin pihak gereja juga bisa terlibat, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang ada di wilayah-wilayah yang jauh gitu. Paling tidak meyakinkan mereka bahwa kamu punya potensi ada nih. Tinggal bagaimana kita kerja sama-sama untuk angkat potensi ini sehingga potensi yang ada ini, kekayaan yang ada ini tidak tidur tapi bisa memberikan

0: sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita di masyarakat yang ada di sana.
1: Oke, okay. Yang penting mereka tetap punya asal, punya harapan.
0: Benar.
1: Ya? Maju terus ke depan katanya. Oke, Torang ini mungkin bisa, Pak Frank sendiri bisa mungkin menjelaskan buat penonton-penonton saya juga, ini kadang-kadang kita suka agak rancu seperti tadi kita sempat ngobrol bahwa lahan dan juga jenis yang akan mau ditanam ini menjadi tupoksi dari Bung Franky ya, bersama teman-teman di dinas di sini.
0: Betul.
1: Tapi ketika semuanya itu sudah tertanam dan sudah punya hasil, mau dikemanakan?
0: Ya.
1: Itu sudah tupoksi lain lagi.
0: Beda lagi.
1: Nah, itu kemana?
0: Ya. Ya, baik Bang Yuda dan juga para penonton. Jadi memang di Pemda itu kan ada OPD-OPD dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing gitu. Jadi misalnya kita di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Saya ambil contoh lah, katakanlah padi ya. Padi setelah penyiapan lahan, kemudian para petani itu melakukan kegiatan pemupukan, penanaman, pemupukan lagi, pemeliharaan sampai dengan hasil itu panen masih di kita. Dari kita masih kawal untuk bagaimana proses ini, pendampingan sampai dengan panen. Nah, setelah proses penggilingan jadi beras, mau dipasarkan kemana sebenarnya pilihannya ada di petani. Kalau petani ingin menjualnya sendiri bisa.
1: Bisa.
0: Tapi memang ini juga soal, karena memang kemarin saya bawa kepala Bulog juga, teman-teman dari Bulog ya. Kita datang, kita diskusi dengan petani. Hanya memang head dari pemerintah kita itu misalnya gabah kering panen itu 6.500. Nah, petani kita itu dengan perhitungan biayanya sendiri, itu mereka tidak bisa jual dengan 6.500. Mereka jualnya di atas itu.
1: Oh.
0: Kadang 11.000, kadang 13.000. Ya, karena itu tadi. Nah, ini yang belum dapat titik temunya.
1: Titik temunya ya.
0: Nah, jadi,
1: tapi untuk kualitasnya sendiri, Bung Frank, yang
0: saya pikir untuk
1: dihasilkan di...
0: untuk ya memang ini kalau bicara kualitas ini memang mulai dari proses pengolahan lahan itu sudah memang betul-betul harus diperhatikan, didampingi oleh penyuluh, karena kalau pengolahan lahan ini tidak dilakukan proses dengan baik, bisa jadi pada saat mulai pertumbuhan itu terserang hama. Dan itu bisa mengakibatkan gagal panen.
1: Gagal panen.
0: Jadi pengolahan lahan ini memang tahap penting sekali, harus didampingi oleh teman-teman penyuluh sehingga kita harus yakin bahwa apa yang dilakukan ini tidak terserang hama karena prosesnya benar, lalu proses pemupukan juga waktunya tepat sehingga ya kita sudah bisa menghitung kapan bisa berproduksi, karena memang di Kementerian Pertanian itu kan ada BRIN ya, atau sekarang namanya BRMP. Nah, mereka itu juga melakukan penelitian-penelitian kualitas apa benih yang dihasilkan itu apakah memperpendek usia panennya, kemudian mereka juga lakukan apa bagaimana mengisi varietas-varietas tertentu itu dengan unsur sing yang tinggi sehingga bisa membantu program pencegahan stunting, itu ada. Jadi ada varietas-varietas tertentu itu. Lalu ada juga yang mereka juga bagaimana melakukan penelitian agar varietas-varietas tertentu yang nanti mereka lepas itu tahan terhadap banjir misalnya. Nah, ini juga terus dilakukan oleh teman-teman di kementerian. Tapi setelah panen, mau dijual kemana atau ah ini tadi saya bilang ada dua kemungkinan, apakah petani atau misalnya ada langganan gitu, mereka sudah
1: langsung datang
0: sudah pesan untuk ini. Tapi kalau misalnya kalau itu sampai di kita, tapi kalau bicara soal kebutuhan beras untuk Kabupaten Sorong berapa, kemudian harga di pasar dan lain sebagainya, itu sudah ranahnya teman-teman misalnya di ketahanan pangan,
1: okay.
0: Dinas ketahanan pangan atau misalnya teman-teman di Perindakop yang selalu melakukan monitoring terhadap perkembangan harga di pasar.
1: Yeah.
0: Nah, begitu juga dengan teman-teman di BPS. Nah, itu biasa kita ada tim di Kabupaten Sorong itu tim pengendali inflasi daerah. Nah, itu biasa semua stakeholder yang ada di situ termasuk Pemda itu bekerja sama-sama. lakukan pemantauan, itu dijadwalkan. Nah, rutin itu dilakukan. Jadi itu bentuk kolaborasi kita bersama.
1: Oke, jadi itu semakin jelas kita tentunya ya, untuk lahan dan juga varian yang dipilih untuk ditanam cocok dengan era ini. Ini menjadi tugas bagian dari Bung Franky dan juga teman-teman. Nah, Bung Franky, apakah untuk pangan lokal ini seperti sagu, buibi yang tadi yang khas dan cocok dengan alam kita ini tadi, dipush untuk terus menjadi swasembada dan menjadi apa ya, pangan lokal yang tidak bergantung dari daerah luar?
0: Iya. Yeah.
1: Seperti apa untuk di Kabupaten Solo?
0: Baik, jadi memang untuk pangan lokal, tadi saya sampaikan bahwa memang ini berjalan bersamaan. Jadi kita juga melakukan pendataan, kita juga melakukan pendampingan, bantuan-bantuan yang untuk pangan lokal ini juga terus kita lakukan. Nah, sebenarnya selain bantuan-bantuan itu, kita juga sementara menyiapkan kelompok taninya dari sisi bagaimana kalau misalnya mereka masih luasannya terbatas, otomatis untuk mengejar produksi untuk misalnya dipasarkan itu juga pasti terbatas. Saya ambil contoh misalnya keladi ya. Keladi kalau misalnya hanya ditanam di pekarangan, hanya ditanam katakanlah luasan rata-rata kan petani oak kita itu kan tidak bisa lebih dari 1 hektar. Mereka rata-rata ya, sebagian ada beberapa yang punya lahan cukup besar, tapi memang ini harus didampingi, diedukasi lagi apa manfaat, apa nilai pentingnya. Ini memang terus kita lakukan karena ya tadi mereka juga berpikir seperti itu, Pak. Kalau kita tanam banyak-banyak, kemudian kita panen tidak ada yang belikan, kasihan kita, rugi juga. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi catatan buat dinas kita ya, dinas teknis, bagaimana dengan penyuluh-penyuluh yang ada ini kita pecahkan persoalan pasar ini. Ya tadi selain irigasi, batas usia, pasar, benih yang berkualitas, itu persoalan-persoalan yang saat ini kita coba diskusi supaya hal-hal ini paling tidak satu persatu itu bisa diselesaikan. Jadi memang pangan lokal ini tetap kita dampingi sambil kita jalan, kita lakukan bimtek, kita lakukan edukasi, pendampingan, supaya ke depan kan sebenarnya sama teman-teman petani oap, kalian ini kan lahan tidak perlu sewa.
1: Sudah
0: punya sendiri.
1: Ya.
0: Tinggal sekarang bagaimana mau tidak untuk kita buka. Nah, kalau misalnya mau untuk bersama-sama dengan pemerintah kita buka dengan luasan, karena kalau cuman 1 hektar belum bisa, kalau di atas minimal 2 hektar lah. Kalau 2 hektar itu kita sudah bisa berhitung modal, kemudian keuntungannya berapa, itu sudah kita sudah bisa bikin analisa usaha taninya. Tapi kalau misalnya cuma pekarangan ya paling kembali modal udah selesai. Luasan-luasan yang kecil ya paling untuk konsumsi sendiri, ya jual juga tidak seberapa. Nah, pemahaman-pemahaman terkait dengan analisa usaha tani ini juga saya selalu titip buat teman-teman penyuluh, kalian ajar mereka bagaimana dengan luas sekian ini mereka sudah bisa berhitung dengan mengurangi pupuk, harga benih dan obat-obatan lain, mereka bisa dapat berapa.
1: Yeah.
0: Lalu saving mereka untuk berikut itu apa?
1: Ya.
0: Nah, ini juga saya sampaikan buat teman-teman.
1: Bung Franky sampai
0: ke situ.
1: Teman-teman seperti itu ya buat mereka.
0: Teman-teman PPL harus lakukan itu. Nah, ini kita ingin merubah mindset bahwa bukan kita tanam lalu kita makan sendiri selesai. Tapi bagaimana kita tanam, ada yang kita makan, tapi ada yang bisa kita jual. Sehingga hasil jual itu bisa mengembalikan kita punya itu, ongkos tadi itu. Kita punya ongkos untuk beli obat-obatan untuk menghambat rumput, atau beli pupuk, atau beli apa. Walaupun ada bantuan, tapi kan pasti terbatas. Nah, jadi sampai pada tingkatan itu kita lakukan pendampingan.
1: Bang, menemukan kendala nggak sih?
0: Banyak kendala memang. Banyak kendala karena memang kalau di petani ekstransmigrasi, ya mungkin pasien mereka datang dari Jawa kan sebenarnya mereka sudah terbiasa dengan mandi lumpur gitu, buka lahan apa semua itu. Tapi kalau kita yang petani OAP ini kan, saya selalu bilang buat teman-teman, kita ini memang sudah dibagi-bagi karena Papua ini kan kita suku banyak. ada yang ke laut, ada yang di pertengahan, ada yang di gunung.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dari di pertengahan lari ke gunung ini kan sebenarnya semua bercocok tanam. Ya kita bisa lihat mama-mama Papua yang berjualan di pasar itu kan kita saudara-saudara dari Mebrat semua itu. Jadi memang tinggal bagaimana pendampingan kepada mereka sehingga kalau hari ini mereka cuma bawa kangkung 10 ikat, mm-hmm. besok mereka harus bawa 15 ikat. Lusa mereka harus, jadi pendampingan itu yang kita, edukasi itu yang harus kita lakukan mm-hmm. terus. Itu.
1: Yeah.
0: Sehingga ke depan ya, kendala banyak ya. Kendala memang tadi, karena efisiensi pasti kita dari sisi operasional untuk menjangkau distrik-distrik yang jauh ini kan tidak bisa setiap saat. Mungkin satu tahun satu kali pergi itu selesai semua. Karena kalau sewa mobil dan lain sebagainya itu pasti biayanya cukup besar. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sendiri memang ya ada. Ya kita ini kan manusia ini kan beda-beda. Ada yang aware, ada yang sudahlah. Jadi ya itu, tapi itu tugas kita sebenarnya. Tugas kita bagaimana meyakinkan mereka bahwa, makanya kemarin juga dalam pertemuan dengan di Seget, saya waktu pertemuan di Seget, saya sampaikan ke mereka, saya bilang waktu COVID kemarin itu sebenarnya kalau kita mau jujur, yang bertahan itu cuma petani. Mereka tetap ke ladang, sementara perusahaan-perusahaan besar harus mengistirahatkan pegawai, karyawan harus istirahat, tapi petani tetap berproduksi. Mereka tetap dapat uang, walaupun mungkin jual tomat, jual rica, jual sayuran, tapi jalan terus. Jadi bagi saya, profesi petani itu profesi yang luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita pendampingan sehingga mereka-mereka yang punya potensi ini mau untuk angkat potensi mereka.
1: Oke, okay. Tapi kendala ketika harus, oh tanam jenis ini harus begini ya, lubangnya jaraknya satu dengan yang lain itu tidak terlalu ditemukan. Yeah,
0: ya, betul, jadi memang yang tadi saya bilang kalau kita punya saudara-saudara dari yang di bagian tengah ke gunung ini kan hal-hal begitu dong sudah biasa.
1: Yeah.
0: Mereka sudah biasanya kalau yang dekat-dekat pesisir antara gunung pesisir ini kan orang-orang di antara. Jadi kalau di laut ombak ya datang ke darat untuk bercocok tanam dan pendampingan-pendampingan itu karena pemahamannya juga berbeda. Nah jadi saya itu kebetulan tahun ini tuh di dinas kita itu ada pendampingan buat kelompok tani uap. Tapi memang kita baru terbatas hanya di satu distrik karena tadi anggaran memang kita terbatas. Ya, karena memang saya ambil beberapa distrik yang potensial untuk didampingi. Katakanlah dari data kesesuaian lain kita kan sebenarnya dari semua distrik yang ada di Kabupaten Sorong, hasil telah kualitas tanah atau pH tanah itu yang bagus itu sebenarnya di Konhir. Distrik Konhir. Distrik Konhir, Wemak, Salu, karena memang saya lihat apa karakteristik tanah itu kan sebenarnya banyak batu putihnya, kayak kapur gitu. Nah ini kan sebenarnya dia menetralkan asam. Sehingga itu cocok sekali menurut data itu untuk kita kembangkan kacang-kacangan dan ubi-ubian. Nah itu di situ. Nah buktinya mereka sudah berapa kali panen kacang hijau. Mereka juga sudah panen kacang kedelai. Nah mereka juga sudah panen keladi. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh teman-teman pada saat melakukan pemetaan, inventarisasi, survei itu ternyata memang terbukti karena di Konhir itu dan masyarakatnya mau. Nah itu saja sebenarnya, yang penting masyarakatnya mau sih.
1: Iya ya.
0: Kalau mau ya kita bisa sama-sama.
1: Oke, Bung Prun, tidak salah kalau memang akhirnya kita menggantungkan juga harapan banyak ke Kabupaten Sorong dengan lahan yang dipunya dan ternyata semuanya sangat gampang untuk ditanami.
0: Benar.
1: Tanaman lokal maupun tanaman-tanaman yang sudah umum yang ada di tanah air juga. Oke, akhirnya Bung Prun, apa nih pesannya yang mau disampaikan buat penonton-penonton saya bahwa jangan khawatir, Kabupaten Sorong akan siap menjadi pemasok bahan pangan dan lain sebagainya yang ada di udahlah kita main di Papua Barat dari dulu lah Bung Prun ya, yang khusus.
0: Baik Bang Yuda, yang pertama memang kita butuh koordinasi dan kolaborasi. Yang jelas Dinas Pertanian tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan mimpi menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan ini kan butuh kerjasama, kerja bersama-sama. Baik masyarakat yang adalah petani, tapi juga misalnya dengan TNI Polri, kan, lalu dengan kelembagaan-kelembagaan lain lah yang memberikan perhatian kepada untuk pengembangan pangan di Kabupaten Sorong. Dan saya terlalu yakin bahwa potensi yang ada ini kalau kita kerja bersama-sama, kita bisa mengembalikan Kabupaten Sorong menjadi lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya, sesuai dengan harapan Pak Bupati, sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa bagaimana kita bekerja dengan potensi yang ada ini untuk menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya. Dan komunikasi dengan provinsi, keterbukaan, koordinasi ini harus jalan bersamaan, sehingga apa yang menjadi mimpi tadi itu bisa kita wujudkan.
1: Ya.
0: Karena kalau ya kita di Kabupaten Sorong sebenarnya sudah mulai lah dengan teman-teman dari OPD-OPD teknis terkait, itu kita kerja sama-sama lah. Misalnya dengan ketahanan pangan, dengan dinas peternakan, dengan dinas perikanan. Nah, kita yang serumpun ini selalu kita rutin ketemu untuk berdiskusi bagaimana kita mencoba untuk menjawab tantangan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan buat Provinsi Papua Barat Daya.
1: Dan sudah tidak ada lagi lahan-lahan yang peruntukannya tidak jelas yang untuk pertanyaan.
0: Dan itu ya memang harus dilakukan ada harus dilakukan SID. Itu kita melakukan survei dan identifikasi dan pemetaan sehingga kita tahu lahan-lahan tidur ini statusnya seperti apa. Yeah. Gitu. Dan kalau itu sudah kan, tapi yang punya kewenangan lakukan itu teman-teman di provinsi. Dan saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman di provinsi, saya berharap tahun ini dilakukan SID atau minimal awal tahun 2026 sehingga target 2000 hektar yang nanti kita akan kejar di 2026 itu kita bisa capai. Kalau misalnya kita dapat tanam 1000 hektar saja tapi dua musim tanam, kita sudah capai target 2000 hektar. Karena memang IP kita sementara Kabupaten Sorong ini indeks pertanaman kita tuh baru dua musim tanam. Karena memang faktor cuaca juga tidak menentu ya di Kabupaten Sorong, kan kita tahu tidak bisa diprediksi kapan hujan, kapan panas, ya, itu jadi persoalan juga.
1: Oke. Bung Green, terima kasih banyak sekali untuk perbincangan kita di saat ini. Minimal di tengah segala pengetatan anggaran dan lain sebagainya, semangat dan spirit teman-teman Bung Frank dan juga teman-teman di dinas di sini tetap terus berkarya, dan para petani pun tetap mereka tetap berkarya di Kabupaten Sorong dengan kemampuan yang mereka punya untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman pangan ya yang ada di Kabupaten Sorong tentunya. Saya Yuda Erni harus pamit di perjumpaan podcast kita Torong Bicara. Ketemu lagi di podcast RRI Sorong di lain kesempatan dengan narasumber yang lain pula dengan topik perbincangan yang menarik.
2: Sorong, sore ini.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo box ya, prame suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Wih, kota Sorong dan sekitarnya seharian ini mendung-mendung begitu ya. Oke, gimana kabar Anda? Dan saya menemani Anda dengan berbagai program hiburan, lagu-lagu, dan juga informasi ya. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat khususnya, nanti juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Rompi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
0: Ada juga Dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811 4867 445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi Jumat 15 Mei 2026 di antaranya. HUT ke-209 Kapitan Patimura, Bupati Sorong Selatan ajak warga Maluku pererat persaudaraan. Program Kampung Nelayan Merah Putih digagas pemerintah pusat masuk di tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura, Bupati Sorong Selatan mengajak warga Maluku pererat persaudaraan. Laporan edis dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
2: Ikatan Keluarga Maluku, IKEMAL Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memperingati HUT ke-209 tahun Tokoh Pahlawan Nasional Kapitan Patimura Jumat 15 Mei 2026. Peringatan Hari Patimura di Sorong Selatan dilalui dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Tricakra Buana Teminabuan, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor Patimura menuju Taman Trinati Teminabuan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya mengajak seluruh warga masyarakat Maluku di Sorong Selatan untuk mempererat tali persaudaraan dan terus melanjutkan semangat perjuangan Kapitan Patimura.
3: Kita sama-sama merayakan Hari Kapitan Patimura. Thomas Matulesi adalah salah satu pahlawan nasional di Maluku pada waktu itu untuk melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Patimura digantung di Benteng Victoria di Ambon pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Sebelum dieksekusi, ia berpesan, "Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Patimura, Patimura muda untuk meneruskan perjuangan ini." Pesan ini yang harus terpatri di hati anak-anak Maluku pada umumnya, lebih khusus yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya berpesan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari tetap kita jaga basudara, kita jaga kita persekutuan, kita jaga keutuhan kita, kita jaga kebersamaan kita sebagai orang basudara yang ada di tanah rantau, di tanah tehi.
2: Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bedori, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sorong Selatan, serta keluarga besar Maluku Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Laporan Randy Mahardika.
4: Perumbulok Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah ketinggian kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19 ribu liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44 ribu liter yang masih dalam perjalanan. Dirinya menjelaskan bahwa distribusi minyak kita dilakukan ke sejumlah pasar utama seperti Pasar Remu, Pasar Boswesen Kota Sorong, Pasar Warmon Kabupaten Sorong, hingga Pasar di Tambrau dan Raja Ampat. Bulog juga mengisi beberapa kios di Pasar Susapo untuk memastikan masyarakat tetap mendapat akses minyak goreng dengan harga terjangkau. Untuk menjaga pasokan tetap stabil, Bulog meningkatkan frekuensi distribusi menjadi 2 kali dalam seminggu agar tidak terjadi kosongan di stok.
5: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita, karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
4: Bulog Sorong berharap langkah ini dilakukan sebagai strategi menjaga kesinambungan pasokan minyak goreng sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar tradisional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong.
6: Pelaksanaan musyawarah 1 pemilihan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong telah selesai digelar. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Abdul Muthalib lahir di Sorong 1 Oktober 1966 dan terpilih secara aklamasi di forum tersebut. Ketua Presidium Sidang Musda 1 DKM Masjid Raya Ahmad Luji mengatakan, awalnya ada 7 kandidat yang mau maju calon Ketua Umum DKM Masjid Raya Al-Akbar. Meski begitu, Presiden Sidang dan seluruh perangkat sepakat musyawarah tetap lanjut sehingga seluruh peserta sepakat aklamasi. Abdul Muthalib yang baru terpilih sebagai Ketua DKM Masjid Raya Al-Akbar yang baru menyatakan dirinya telah siap mengemban amanah jadi pimpinan DKM Al-Akbar jika dipilih oleh peserta musyawarah. Disadarinya menjadi pimpinan di pengurus Masjid Raya Al-Akbar Kebanggaan Rakyat Papua Barat Daya adalah amanah yang berat. Abdul Muthalib Salim lahir dan tumbuh besar di wilayah Sorong Raya hingga mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Remus Selatan di tahun 1981. Kemudian bersekolah di SMP Negeri 1 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus, Abdul Muthalib kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 413 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Lulus dari SMA, Abdul Muthalib melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 1995. Abdul Muthalib ketika sekolah di tingkat SMA aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia. Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya.
4: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Absalom Salosa menjelaskan setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nanti berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Absalom Salosa menambahkan sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut.
7: Pemprov punya tanggung jawab dan tugas tanggung jawab adalah memang syarat kriteria kampung nelayan ini CCF, CCF dari tanah ini syaratnya adalah tanah yang clear, clean, dan free. Sehingga diharapkan kalau punya tanah Pemda lebih bagus lagi, so Pemda akan memfasilitasi ke masyarakat-masyarakat pelayat pemilik tanah, bagaimana tanah itu memenuhi kriteria tadi supaya bisa dibangun oleh KKP. Jadi semua dana dari pusat Kementerian Kelautan Perikanan intervensi langsung untuk membangun.
4: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini sehingga pada 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi pada 2027 tahun depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mudar untuk Indonesia.
1: DPRK soroti LHP dugaan penyalahgunaan dana kampung, meminta pelantikan kepala kampung yang terlibat ditunda.
8: DPRK Raja Ampat menyoroti temuan inspektorat terkait dana kampung yang diduga bermasalah. Lembaga legislatif mendorong agar temuan penyalahgunaan dana kampung harus ditindaklanjuti dengan sanksi tegas kepada aparatur yang diduga bermain. Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Untuk itu, Bupati harus menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah. Inspektorat, kata dia, diminta untuk melakukan audit kembali terhadap dana kampung yang bermasalah serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang ada agar mengembalikan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana kampung. Bupati melalui inspektorat juga diminta untuk memperhatikan secara serius kampung-kampung yang bermasalah ini sehingga ke depan tidak ada lagi penggunaan dana kampung yang tidak sesuai aturan.
9: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikan, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar mau kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
8: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP Inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.

0: sudah tidak terkesan ada proses pembiaran.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kampung juga disoroti Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja IV Sunarto Syam. Sesuai dengan LHP Inspektorat, maka kepala kampung yang bermasalah harus ditunda pelantikannya yang dijadwalkan pada bulan Mei ini. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan di lapangan. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.
3: Ya. Terutama anak-anak generasi kita, OAP yang berada di pesisir laut, itu kulitnya gatal-gatal dan bukan hanya ada di pesisir yang dekat dengan pasar. Tapi kalau kita berdiskusi dengan yang ada di belakang Klademak 2, Klademak 1, sampai ke Jembatan Puri ke arah barat, itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu kacau semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, sehingga kami berharap kepada pemerintah kota, namun untuk segera khususnya Kepala Dinas Perikanan Kelautan bisa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi agar pasar ikan itu harus ditata. Ditata itu instalasi pengolahan air limbah itu harus. Ipalnya harus dibangun, harus dibuat, sehingga air-air limbah, potongan ikan, darah-darah ikan, sebelum sampai ke laut, itu sudah harus diolah dulu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan.
2: Julian menambahkan pengelolaan limbah yang buruk juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat terhadap pelaku usaha perikanan maupun industri berbahan baku ikan. Karena itu, menurut Julian, pengawasan dan sistem pengelolaan limbah harus diperjelas agar tidak menimbulkan saling tuding di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, barusan yang Anda dengarkan terkait Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Selanjutnya, HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang ke-15 di Sorong Selatan. Zahra Rabrusun terpilih sebagai ketua umum. Laporan Rido Nukuhali.
5: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang atau konvercap ke-15 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinator Karateker HMI Cabang Sorong Fauzan Fadli Somar dalam kesempatan itu mengatakan momentum konferensi merupakan langkah penting dalam upaya regenerasi ketua organisasi melalui kepercayaan penuh yang diberikan oleh setiap komisariat. Fauzan mengungkapkan dinamika pemikiran yang diprakarsai yakni kepemimpinan yang progresif untuk HMI yang responsif dan transformatif. Hal itu menjadi konsep utama dalam menjalankan roda organisasi.

0: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Sorong Selatan, Yakonias Tigori menyampaikan, Konvercap bukan hanya sebagai forum pemilihan ketua yang baru, namun sebagai ruang evaluasi program kerja sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengakui membutuhkan mitra yang kritis namun solutif, menjadi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu bersaing di dunia kerja.
1: Selamat bermusyawarah. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan mampu merangkul semua pihak. Hindari perpecahan, utamakan dialog dan intelektualitas. Sebagaimana marwah AIMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
0: Dalam konferensi ke-15 tersebut, Zahra Rabruson terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2026 sampai 2027. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Pendengar, malam hari ini ada sebuah kisah yang menyayat hati. Kisah nyata yang sempat beberapa tahun, puluh tahun yang lalu viral. Kisah Sengkon dan Karta. Tragedi Sengkon dan Karta terjadi di tahun 1974 di Desa Bojongsari, Bekasi. Ketika sepasang suami istri petani kaya pada waktu itu ditemukan tewas mengenaskan. Tanpa bukti forensik yang kuat, polisi langsung menciduk dua orang pria bernama Sengkon dan Karta. Mereka berdua dua petani biasa yang tidak tahu apa-apa tentang konspirasi maut. Di ruang interogasi, hukum berubah menjadi alat penyiksaan. Keduanya dipukuli, disetrum, dan ditekan secara mental hingga raga mereka menyerah. Dalam kondisi hancur lebur, mereka dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP berisi pengakuan palsu hanya agar siksaan fisik berhenti. Proses peradilan yang menyusul kemudian hanyalah sebuah formalitas belaka untuk melegitimasi kegagalan investigasi aparat. Hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara bagi Sengkon dan 7 tahun bagi Karta. Berdasarkan pengakuan yang lahir di bawah tekanan ujung sepatu dan sengatan listrik. Bahkan selama di penjara, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga seluruh martabat dan harta benda. Bahkan tanah yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan harus dijual demi membiayai proses hukum yang sejak awal sudah cacat. Bahkan saat mereka membusuk di penjara, kegagalan tim investigasi dalam mencari pelaku asli menjadi noda besar yang dicoba ditutupi oleh sistem peradilan saat itu.

Pendengar, kebenaran baru muncul secara mengejutkan 6 tahun kemudian. Bukan melalui kehebatan penyelidikan polisi.

sebuah terobosan hukum yang dipelopori Hakim Agung Adi Andoyo. Segalanya terlambat untuk diperbaiki. Luka itu sudah menganga. Bahkan dampak dari salah tangkap itu meninggalkan kerusakan permanen yang tidak akan pernah bisa diganti oleh uang kompensasi berapapun itu. Sengkon keluar dari penjara dalam kondisi kesehatan yang hancur total akibat serangan TBC akut yang didapatnya di sel yang sempit. Sementara Karta meninggal dunia secara tragis dalam kecelakaan tak lama setelah ia menghirup udara bebas. Ironis pendengar ya. Zaman waktu itu uang ganti rugi sebesar 10 juta rupiah yang mereka tuntut pun sempat tersendat dalam birokrasi yang dingin. Seolah nyawa dan waktu mereka tidak memiliki nilai di mata negara, di mata hukum. Secara sosiologis, kasus Sengkon dan Karta yang menghebohkan tetap menjadi simbol yang paling kelam tentang bagaimana kriminalisasi rakyat kecil bisa terjadi jika hukum hanya mengejar target penyelesaian kasus tanpa mempedulikan fakta yang sebenarnya. Kisah Sengkon dan Karta pendengar adalah pengingat bahwa keadilan yang terlambat bukanlah keadilan yang sejati. Mereka korban dari arogansi kekuasaan yang lebih memilih memenjarakan orang yang salah daripada mengakui kegagalan sebuah investigasi. Hingga saat ini, nama mereka abadi sebagai peringatan bagi seluruh praktisi hukum di Indonesia agar tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan demi mengejar pengakuan semu. Apalagi saat ini dengan teknologi forensik yang sudah maju, mungkin tidak risiko salah tangkap dan penyiksaan dalam interogasi seperti era Sengkon dan Karta yang sudah benar-benar hilang di Indonesia saat ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ayo, A. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
1: Aku?
0: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
1: Iya deh. Aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
2: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan kamu kok ditelepon cuma bateri sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
3: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
0: Astaga, apa ini?
4: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
1: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
4: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
1: Iya, Ma, tapi kan
4: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya.

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja. Masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nara kamu bisa gak? Nara mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nara, tolong ini ya Nara. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar,
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Haris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: So basically, you get bun.
4: No, not just bun. The whole beer crate. Me get patty, cocoa bread, plantain tart, tutti fruit, bun and cheese. Me have Easter every day.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan ya pendengar. Rupanya tadi saya juga sempat kena macet sedikit tadi di seputaran mana tadi. Akhirnya saya putar jalan sampai di Pahlawan sampai tembus sampai di samping Ramayana. Ternyata ada peringatan Hari Patimura ke-209 tepat di hari ini 15 Mei 2026 di mana mengusung semangat Patimura muda harus bangkit ya. Kalau di Maluku sendiri biasanya dengan ada upacara ziarah, renungan suci serta ada apa? Dom tadi ada harus pas lewat putar lewat mana nih tadi sekitar HBM sih itu ada yang anak-anak muda pakai dom bilang baju apa cakalele kah atau apa yang merah-merah ikat kepala terus pakai serba merah-merah begitu. Dan Kapitan Patimura ya padahal nama aslinya sebenarnya Thomas Matulesi pendengar ya. Dan pada waktu itu katanya sih kalau dari sejarahnya Patimura lebih populer ya dengan nama aslinya Thomas Matulesi karena ada sejarah dan juga budayanya di mana gelar penghormatan kapitan ya Patimura merupakan julukan yang diberikan kepada Thomas Matulesi saat dia diangkat menjadi pemimpin perjuangan atau kapitan ya kapten begitu melawan Belanda. Dan katanya sih kalau dari bahasa Maluku sendiri makna namanya dalam bahasa Maluku dikaitkan dengan makna pati atau itu raja atau pemimpin dan mura atau muda sehingga dimaknai sebagai seorang pemimpin muda dan atau raja yang tangguh. Patimura menjadi simbol perlawanan rakyat Maluku bahkan lintas agama ya bersatu melawan penjajahan pada waktu itu sehingga namanya lebih dikenal sebagai ikon perjuangan ya. Yaitu dengan namanya Thomas Matulesi aslinya dokumen sejarah dan pengukuhan pahlawan nasional seringkali merujuk namanya Kapitan Patimura. Dan pria kelahiran Haria Saparua Maluku Tengah tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 1783. Ya karena hampir justru ada kayak persatuan perkumpulannya sendiri ya pendengar ya. Macam tadi kalau Anda dengar di berita malam tadi di Sorong Selatan juga diperingati hampir di seluruh daerah-daerah yang ada kerukunan warga Maluku ya akan selalu memperingati.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

mana lagi juga terkaitannya terasa sekali ya. Ya tetap kita, makanya saya bilang selalu waspada dan juga tanggap ya, karena kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan, karena kadang-kadang begitu sudah bilang jangan panik, tapi tetap saja selalu panik. Boleh lah, tapi kita harus tetap segera sigap dan ketika terjadi gempa yang tidak bisa dideteksi ya, kalau hujan saat ini hujan juga bisa bahkan perkiraan sampai beberapa minggu ke depan juga bisa. Tapi ketika gempa yang terjadi sampai saat ini belum ada yang bisa memperkirakan begitu. Nah jadi kewaspadaan kita harus selalu kita tingkatkan dan dari semenjak usia dini anak-anak juga diberi pemahaman begitu. Kitanya juga orang dewasanya, orang tua harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi musibah khususnya bencana alam, apalagi bencana gempa. Karena banyak mau bilang ketawa, tapi bagaimana ya, beberapa kali kejadian yang sempat 2015 kita yang sampai berhari-hari itu, sampai bukan berhari-hari, beberapa bulan itu terjadi gempa-gempa susulan terus. Dan terkadang itu ada yang sampai begitu pas gempa sampai lupa anak masih ketinggalan lah, cari kunci di mana lah begitu. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan, karena kita mengingat hampir di seluruh Indonesia ya, kita nih rawan dengan bencana khususnya gempa, terutama kita di Papua Barat Daya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi, dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pas mas dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya ya. Kalau nggak salah, 9. Apa ya? Ya, benar. Aja panulat kepala. Sering ingat, agak lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amin, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

E Mambo Simbo merupakan lagu luapan kegembiraan dari Papua. Lagu E Mambo Simbo berkisah tentang seorang ayah yang kehilangan anaknya bernama Mambo. Sang ayah keluar masuk kampung mencari sang anak hingga menemukannya di tengah hutan. Pertemuan ini kemudian dirayakan penuh sukacita dengan menari dan bernyanyi E Mambo Simbo.

Salah satu makanan khas dari suku Maibrat, salah satu suku yang bermukim di kepala burung Papua Barat, adalah bete atau talas. Oleh suku Maibrat menyebut bete atau talas dengan nama Aiwah Ati. Ada banyak macam kultivar talas yang dibudidayakan oleh penduduk dengan warna pelepah dan warna umbi yang menjadi ciri pembeda. Kultivar tersebut biasanya dinamakan berdasarkan nama orang yang pertama kali membawa dan menanamnya. Bila Anda datang ke daerah Maibrat, jangan lupa untuk mencicipi talas atau bete dari daerah ini. Rasanya khas dan tidak akan pernah akan Anda lupakan. Mintalah mama-mama untuk menghidangkan talas atau bete yang dibakar, karena aroma bete yang dibakar akan membuat Anda ketagihan dan ingin segera mencicipinya. Dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat dengan kacang tanah dan ikan mas. Pastikan jika Anda berkunjung ke Maibrat, Papua Barat, rasakan kenikmatan dari bete talas khas Maibrat.

Telepon kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, pohon sagu, pohon kehidupan.

0: Mendengar di mana saja Anda berada, di cuaca yang sejuk. Yes, akhirnya. Ya, di malam hari ini seorang masih gerimis-gerimis kecil ya di luar sana. Mendengar, saatnya Ruang Rindu kami hadirkan malam hari ini lagu-lagu mancanegara 70 dan 80-an ya. Dan Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Saya informasikan dulu lagunya ada Candy Staten, Young Hearts Run Free, Don't Cry Johnny dari Conway Twitty. Ada juga Doobie Brothers, Minute by Minute, kemudian Fleetwood Mac, Everywhere, Gloria Gaynor, I Will Survive. Mister dengan lagunya Broken Wings, ini asik-asik semuanya lagunya. Juga ada Richard Sanderson, Reality, Daryl Hall yang duet sama John Oates, Say It Isn't So, Gazebo, I Like Chopin, kemudian New Edition, With You All The Way. Itu dia lagu-lagunya. Oke, silahkan. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam juga.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ini barat-barat semua ya, lagu mancak apa barang ini. Tak pilih yang terakhir saja sudah.
0: New Edition, oke, okay, sip.
1: Lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Farida, Pak Rete, Ibu Rete, Pandi Yudhistira, juga buat Tete Dinda di Bogor, Ibu Kurian Jaksel, Ibu Wijayati, juga buat Pak Alan di Ternate, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, juga buat Ese yang nado nih, kong siapa di penama?
0: Yang mana banyak? Ada Bung Jo, ada Bunda Els, ada Nona Fika.
1: Bukan, yang bapak-bapak itu loh.
0: Iya, Bapak Benny. Bapak Jo.
1: Oh iya, Benny Jo. Bapak Benny Jo, salam hormat buat keluarga di Nado. Buat Bunda Els, Nona Fika, Ibu Natalia, Bunda Imam. Pak Alan Ternate, buat Pak Jeffrey, Pak Ricky, Pak Pak Widi juga. Juga buat Kakak Boy dong, Kak Otis, Kakak Cepi di Batas Kota, apa kabar? Buat Kakak Bonto, Kak Aji Broto di Kaji di Waisai, buat Eris Cendana, apa kabar? Pokoknya semuanya sudah lah, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Saya buat yang lagi bertugas, saya selalu pulang hati-hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Bye-bye. Oke, dadah juga. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Apa
0: juga.
2: Kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Kalau Kakak Puja tadi yang terakhir, saya yang pertama sudah.
0: Asik. Oke okay lah.
2: Biar ini Kak Puja penutupan, dah saya bawa.
0: Pak Nasrun nanti bingung mau di tengah-tengah.
2: Oh, nanti Pak ini, Pak Luhut.
0: Oke lah.
2: Nanti dia tertawa saya ya, mau yoi saya terus ya. Oke, buat Ibu Kak Puja baru lewat, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Iman, Ibu Bidan Luis, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, Kak Riki, terus Pak Daeng Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete Murete, terus apa lagi, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, terus Pak Otis, Pak Jerry Jepri Haurisa, Putra Tengah, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Selamat bertugas Kakak.
0: Oke, Buana, terima kasih, amin.
2: Halo beserta keluarga. Terima kasih, dadah, bye bye.
0: Terima kasih juga Bu Ana sudah bergabung ya. Oke, berikan masih di Ruang Rindu spesial lagu-lagu manca 70-an. Oke.

0: Silakan pendengar ya, 324222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, orang Tapanuli.
1: Iya, gimana kabar?
0: Baik.
1: Oh iya, di sini juga saya baik.
0: Oke.
1: Cuaca ini mendung-mendung, kalau bukan berat hujan.
0: Oh, di sana masih mendung-mendung, di sini mah hujan dari tadi.
1: Di sana hujannya. Oke. Oh, sudah aku dengar yang video tadi, apa video-video?
0: Don't Cry Johnny dari Conway Twitty atau Candy Staten yang Hearts Run Free? Apa ya? Candy Staten yang Hearts Run Free, Don't Cry Johnny dari Conway Twitty. Yang mana? Don't Cry Johnny? Oke.
1: Pasangan yang pertama, mau dibatuhi malam, mau tidak sampai rendah. Selamat, selamat malam.
0: Iya.
1: Nanti selangnya hati-hati.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga juga yang sudah turun. Ada juga Ivana yang berhubung tadi. Terus ada juga Nona Pita, Bidan Luz. Ada Nona Pita.
0: Mm-mm.
1: Ada Martinia, Matio, Mamado, Ibu Barida, Bina Kadia, Bunda Ema, Bunda Em, Ketara Ringa, Dai, Pak Erik, Pak Wiri, Tuki, Bung Leman, Karete, dan Tema semuanya lah. Gimana menggerada, dan sudah jintan ke RR di
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai debat.
0: Oke.
1: Bilangnya hati-hati.
0: Oke, sip. Terima kasih. Oke, Horas juga mau lihat. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan hujan, Mbak Tias.
0: Iya, enak, adem.
2: Lagi, tidak sepi, hujan lagi, Mbak Tias. Bentar nanti pas waktu kita pulang hujannya berhenti, Mbak Tias.
0: Amin, iya.
2: Iya, jalan. Okay. Lagunya itu kan Tika, Mbak Tias.
0: Oh, baik.
2: Ya, lagi saya kirim buat Kak Ibangku, Tika, Ibu Ana, Mama Ibu, Mama Ida, Ibu Pendeta Nanuri, Ibu Dandri, Ibu Farida, Pak Nasrun, Pak Otis, Pak Wili, Pak Wili, Pak Wili, Pak Wili, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Rico, Pak Wijo, Pak Effendi, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman di Lampung, Bunda El, Bunda Natalia, Bunda Fidan. Pokoknya pendengar PDR Perusahaan Corong, Mbak Tias.
0: Oke.
2: Namanya di Ruang Rindu.
0: Baik.
2: Pastinya pada Tias.
0: Amin.
2: Terima kasih, Mbak Tias.
0: Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya Bu Hartini suaranya lagi agak flu gitu ya. Baik, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Tias.
0: Selamat malam, orang
3: malam
0: Lampung.
3: Juga sama Mbak Tias.
0: Okay.
3: Apa lagu yang sisanya, Mbak Tias?
0: Ini masih ada ada Candy Staten yang Hearts Run Free, Doobie Brothers main Minutes by Minutes, kemudian Fleetwood Mac Everywhere, Gloria Gaynor I Will Survive, Mister Mister Broken Wings, Richard Sanderson.
3: Broken Wings aja, Mbak Tia.
0: Broken Wings, oke. Okay.
3: Iya, itu salam-salamnya tadi yang sudah masuk Ibu Ratini semalam, Bu Ana, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Luhut, Pak Pendi, Ibu Ida, Ibu Ganwi, Ibu Bapak Yudi, Bapak Yuda, Kak Ayu, dan semua-semua saja lah Mbak Tia. Untuk Mbak Tiasnya sama tugas, salam sehat selalu Mbak Tia.
0: Oke.
3: Oke, gitu saja Mbak Tia.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Leman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Lampung. Orang Lampung. Iya, dulu aku juga suka main-main di Teluk Betung. Iya, serulah kalau di sana juga ya. Oke, baik, masih di Ruang Rindu. Gimana nih, satu lagi dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana nih?
4: dengan Ines di kilometer Serang atau kilometer 14.
0: Oh, Ines. Oke, silahkan.
4: Selamat malam buat kakak. Salam kenal.
0: Sama-sama.
4: Yang belum kenal, salam kenal juga. Kalau gitu, saya mau minta lagu dong.
0: Yang mana?
4: Yang mana?
0: Yang mana?
4: Nomor 3 soalnya.
0: Oke, okay, ada Dobi. Oke, okay, atau minutes by minutes dari Dobi Brothers?
4: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
4: Ya. Selamat malam.
0: Itu aja? Oke, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam juga. Baik, pendengar, sebelum saya terima lagi, saya hadirkan dua lagu pertama dulu yang sudah di request ya. Yang lain sabar dulu menanti.

Masih ingat lagu masa kecil dulu? Liriknya sederhana, namun penuh keceriaan. Tahukah Anda, lagu Potong Bebek Angsa dulu merupakan soundtrack film Lewat Jam Malam. Film pertama yang mendapatkan gelar film terbaik dalam Festival Film Indonesia di tahun 1955. Lagu ini sangat populer bagi anak Indonesia. Sering dinyanyikan pada kegiatan di sekolah, pramuka, maupun kegiatan berkumpul bersama lainnya. Karena ritmenya yang mengajak untuk bersukaria dan menari bersama. Tak ada keterangan secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali menciptakan lagu ini. Tapi dari beberapa keterangan, lagu ini digubah pertama kali oleh Suryono atau yang kita kenal sebagai Pak Kasur. Konon, lagu Potong Bebek Angsa berasal dari lagu daerah Nusa Tenggara Timur.

0: Masih di ruang rindu, silahkan ya, saya nantikan Anda ingin bergabung. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Deki.
1: Saya minta Gloria.
0: Gloria Gener, oke.
1: Saya kirim untuk semua pendengar Puasa di ruang khusus ruang rindu malam hari ini. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih Pak Deki, selamat malam. Pendengar, buat Anda yang lagi beraktivitas malam hari ini, mungkin pemusuhan bersantai-santai, tapi ini kayaknya diperkirakan, ini perakiraan dari BMKG yang terupdate, hujan ataupun gerimis ini masih hingga pukul 1 dini hari nanti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Cuma gue baca lagu-lagu.
0: Masih ada Fleetwood Mac, Everywhere, Richard Sanderson, Reality, Daryl Hall, Say It Isn't So, sama Gazebo, I Like Chopin.
2: Say It Isn't So, Richard Sanderson ya?
0: Daryl Hall.
2: Say It Isn't So. Jadi saya kirim buat yang Pandrehata, Manu Kulipesi, kata James Likumawa, Umar T. Wiril, dan kata Jona Burung itu di belakang galeri bersama kata Rita Waluy. Ini karena hari Pati Murah, jadi saya kirim ke mereka dan juga keluarga besar dan imbar di pengumuman saya semuanya di Maluku Tenggara Barat, bukan Maluku Tengah, keluarga imbar. Mungkin dan terima kasih buat permis suara saya kirim.
0: Baik, pendengar masih di ruang rindu. Silakan ya, saya nantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, silakan saya nantikan Anda. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu.
0: Selamat malam Pak Jumadi.
3: Lagu-lagu apa saja yang masih suka
0: ini? Ini masih ada I Like Chopin dari Gazebo, Richard Sanderson, Reality, sama Fleetwood Mac, Everywhere.
3: Sudah, yang terakhir sudah.
0: Fleetwood Mac. Oke.
3: Okay. Kami salam-salam dulu dengan rekan-rekan semuanya. Ibu Atini.
0: Iya.
3: Ibu Anda sudah masuk ya?
0: Sudah tadi.
3: Pak Jerry, Ibu Kamedia, Pak Rete, Pak Pendi, Pak Natrun, Ibu Natalia, dan Bu Nikania, yang tidak sempat saya sebut itu yang ini.
0: Okay.
3: Salam-salam semua yang
0: Oke, baik, terima kasih. Baik, makasih Pak Jumadi sudah bergabung. Oke, lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Baik, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Nasrun ya?
4: Nasrun, iya betul.
0: Iya. Silakan Pak Nasrun.
4: Yang pertamanya Mbak.
0: Oke, baik.
4: Pertemuan waladinya saya bertugas setelah wilayah semua kalau berumah terus pas selamat malam ada Ibu Antin, ada Ibu Iman, Ibu Rete, Ibu Parete, Pak Oti, ada Puja, ada Ibu Anna, ada Mas Yoya, Pak Widi, Jakarta dia di Bogor, ada Ibu Lira, ada Pak Jerry, Pak Denki, juga ada apa juga di syuting semuanya tanpa cukup wartawan. Terima kasih.
0: Makasih Pak Nasrun. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jerry Marin, apa kabar? Tadi masuk tadi karena ngantri ya. Baik, sekarang saya hadirkan dulu dua lagu lagi di sesi kedua ini.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah aku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Oke, pendengar silakan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mari, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Wih, lama sekali baru dengar suaranya.
1: Kadang-kadang emang bikin agak-agak lama gitu. Gimana Mbak Tia, sehat ya? Mbak Tia sehat.
0: Betul, alhamdulillah sehat.
1: Betul, alhamdulillah. Senang dapat. Kemarin juga mau bergabung, tapi nggak dapet.
0: Oh gitu.
1: Benar. Gimana Sorong di Bogor dan sekitarnya panas luar biasa. Sorong,
0: oh iya. Malah hujan ini di sini. Seharian mendung, terus sore tadi hujan, gerimis hujan.
1: Ih, di sini lebih panasnya.
0: Iya.
1: Panasnya gimana? Bikin nggak enak.
0: Oke lah.
1: Masih ada lagi apa? Ya.
0: Tinggal Gazebo, I Like Chopping.
1: Aduh, ya itu Alex Chopin. Oke, kali ini Mr. Anderson sudah ada yang pilih ya.
0: Iya. Sudah iya. Keduluan.
1: Oke lah, kalau gitu doa terbaik untuk Mbak Tia.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Pulang nanti hati-hati ya Mbak Tia ya.
0: Oke, siap.
1: Menyapanya antaranya untuk Ibu Kartini, Ibu Kartini, Ibu Hartini.
0: Oke.
1: Mama Do, ada Mama Novi juga, ada Bapak ini. Bapak ya. Bapak ini, Bapak Rete dengan Bu Rete ya. Selamat malam. Siapa lagi Kak? Mansal Jerry ya, Mansal Jerry. Mansal Jerry di mana? Di Pak atau di Jogja kah malam ini?
0: Enggak tahu lagi di mana ini.
1: Biasa pindah-pindah. Oke lah kalau begitu, tadi ada ya Bang Nasrun ya di Jogja, di Bengkulu ada Bang Andi di Sira dan pendek untuk yang lainnya.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda, makasih sudah bergabung dari Bogor teh. Oke, silakan. Lagunya laris manis habis. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu memori lagu. Oh, ini lek selama kita nyandak dengar suara ini.
2: Aku dengar kan.
0: Sehat, Bunda Els?
2: Sehat sekali.
0: Oh, ini amin.
2: Kan ini sayang, soalnya baru mau Tika.
0: Bukan. Wih. Dengan Tias loh.
2: Oh, Tias, aduh.
0: Pemer kan ini.
2: itu yang salam tuh hari Bunda udah sampaikan.
0: Oh, begitu.
2: Salam balik katanya. Ketemu di Jakarta kan?
0: Itu lagi. Betul sekali.
2: Ada udah rindu baru sekarang ketemu
0: Oke.
2: Tias yang tugas.
0: Iya.
2: Lagu-lagu apa sih?
0: Oh my god, lagu-lagunya sudah habis di request. Banyak sekali yang bergabung malam hari ini.
2: Do, keselamatan Bunda.
0: Iya.
2: Keselamatan cowok. Waduh. Jadi ikutan juga kan?
0: Oke.
2: Tapi ini masih di udara kan?
0: Betul.
2: Gandengan yo siapa-siapa yang lewat-lewat, gandengan. Yang menyapa pertama buat dia, selamat malam saya.
0: Oke.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Dan selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut. Aduh, sumpah ini. Pak Repe, Ibu Repe, salam sehat, ada Pak Refi, Pak Denny, Pak Willy, Pak Deki, Pak Otis, ada Bang Luhut, ada Andi Yudhistira,
0: iya,
2: ada Pak Jumadi di Ambon, ada siapa lagi kan tuh bapak-bapak Pak Jerry, terus udah lama kan jadi bapak-bapak,
0: oke.
2: Jadi Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara,
0: okay.
2: Ada Ibu Pendeta, Ibu Hana, Ibu Jo.

0: Oke. Sepatu putar putus itu dang. Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Jerry.
1: Selamat malam Mbak Tias. Aku masih ada loh. Cuma lewat udara.
0: Itulah iya. Tadi Teh Dinda bilang ini di mana? Saya nggak tahu kalau Pak Jerry kadang-kadang sudah di Fak-Fak lah, di Jogja lah. Ternyata semua di mana lagi? Timika lah.
1: Iya. Sini hujan lebat sekali, jadi deras sekali hujannya.
0: Oh iya, di sini tadi tapi nggak terlalu, maksudnya lumayan lah.
1: Biar adem. Dari maghrib mulai gerimis dari maghrib sampai ini baru lepas hujan derasnya ini. Nggak tahu, aku belum keluar rumah jadi.
0: Oke.
1: Aku sudah nggak kebagian lagu ya.
0: Koyo iyo.
1: Baru bagaimana kalau tuh sudah tidak kebagian? Tetap bisa minta tuh.
0: Salamnya yang penting, salam sehat.
1: Hah?
0: Sing penting salame salam sehat ae.
1: Okay. Yo salam sehat terus lagune kok ora di.
0: Lah yo piye to?
1: Aku tune disiapin lagune. Apa tak request apa piye?
0: Apa kuwi?
1: I've got the blues.
0: Alah. Nanti tak lihat ya. Mudah-mudahan waktunya cukup.
1: Oh no, tinggal buka aja. Ya. Kok masa nggak ada lagu terus kita cuma ngirim-ngirim suara lagu. Ya dicari. Anu untuk malam hari ini untuk saya, untuk Mbak Tias malam hari ini Gak The Blues dari Rolling Stone.
0: Oke.
1: Makasih Teh Dinda. Makasih Teh Dinda. Terus Bu Ana tadi yang sempat menyapa saya. Ya, selamat malam Pak Dong semua, sehat selalu, hati-hati musim hujan.
0: Itu lagi ya.
1: Jangan ada got yang mampet. Hati-hati, kalau mampet ya dibersihin.
0: Nah, itu dia.
1: Kotoran-kotoran dibuang ke tempatnya. Aduh, saya ikut postingan di jalan kontainer itu.
0: Mana tuh? Oh iya.
1: Matis ya. Iya, weh.
0: Aduh.
1: Sedih ya. Jalur yang saya biasa lewat-lewat pergi naik apa Kalabia baru kotor macam begitu kok.
0: Itu lagi sekarang.
1: Iya. Okay, itu saja. Baik. Itu di luar saja sudah kayak gitu, apalagi dalam kota. Saya takut-takut tuh depan Paragon itu kalau air sudah naik lagi memang.
0: Nah, itu dia. Ya mudah-mudahan segera
1: mengerikan. Itu sudah. Nah, terus di daerah Kampung Baru juga itu hati-hati itu. Okay. Ya itu aja anu Matias.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Hujan jadi kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ya, sehat-sehat ya di usia yang masih bertambah setahun. Tetap semangat. Aku ngerti nanti ulang tahun tapi tak telepon kok iso-iso.
0: Oh iya toh, masa.
1: Yang penting ya, izinkan saya biar sudah terlambat. Ya disyukuri malamnya ulang tahun. Ya, salam dari saya dan keluargaku di sini buat Bule Tias di Sorong.
0: Oke. Oke, baik.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Matur sami-sami.
1: Lagune ditunggu.
0: Oke. Baik, makasih Pak Jerry sudah bergabung malam hari ini. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu spesial lagu-lagu manca 70 dan 80-an ya.

0: Aduh, sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh, apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan Ruang Rindu malam hari ini. Spesial sekali ya, over.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Suatu hari, seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

bagi pendengar seluruh peserta Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Sorong kembali hadir bersama Anda di pagi hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, saya Lucy Arebo bersama Anda, bersama Enggar kami bersama hingga di pukul 11 siang, menemani Anda dengan musik dan informasi pendengar di pagi hingga siang nanti. Kami ucapkan selamat pagi bagi seluruh umat Buddha di mana saja berada, mengawali seluruh rangkaian mata acara di program 1 RRI Sorong pagi hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu rohani Buddha untuk menemani dan menghibur seluruh umat Buddha di mana saja berada. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari ini.

Pendengar dimana saja Anda berada, pagi ini juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Buddha dengan tema menjadi keluarga bahagia.

Selamat pagi para pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tema pada pagi hari ini yang saya ambil yaitu menjadi keluarga bahagia. Tentunya setiap orang menginginkan kehidupan yang berbahagia, akan tetapi ada hal yang perlu dipahami, ada hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat kehidupan manusia itu berbeda. Kehidupan manusia ini terkadang mengalami suka dan duka. Jadi tentunya di dalam keluarga itu sendiri adalah tempat yang pertama untuk pendidikan moral dan karakter. Dan tentunya di dalam agama Buddha sendiri, keluarga bahagia itu dibangun atas dasar cinta kasih, atas dasar saling menghormati, dan atas dasar pengertian. Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan keluarga ini agar utuh dan bahagia. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini sendiri adalah kunci awal kita untuk bagaimana rumah tangga ini selalu harmonis, rumah tangga kita ini selalu bahagia, dan rumah tangga ini terbebas dari perselisihan. Satu contoh yang sering terjadi sekarang ini, kejujuran itu jarang sekali kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Satu contoh misalnya, saat kita mau berangkat atau perjalanan dinas ke luar kota, semisal kita berbicara dengan keluarga kita, saya akan pergi hanya 2 hari saja. Akan tetapi, karena kita tidak jujur dengan keluarga kita, kita perginya itu lebih dari 2 hari dan kita mengarang suatu cerita bahwasanya kalau di luar sana kita ini melakukan perjalanan dinas, akan tetapi kita di luar sana menyenangkan diri kita sendiri. Inilah yang mengakibatkan awal mulanya kehancuran, awal mulanya perselisihan di dalam keluarga. Oleh karena itu tentunya bagaimana untuk menyikapi ini semua? Yang pertama yaitu adalah keharmonisan. Keharmonisan sendiri itu tercipta, itu melalui pikiran. Kalau dari awalnya kita memiliki niat buruk atau pikiran buruk, yang di awal tadi saya bilang kejujuran itu, maka mau sampai kapanpun pikiran kita itu yang dibenam itu adalah nilai-nilai keburukannya. Yang kedua itu ucapan. Seperti contoh tadi di depan itu, kalau kita dari awal bicara dengan jujur dengan keluarga kita, oh saya melakukan perjalanan dinas ini kurang lebih hampir 5 atau 8 hari sesuai dengan perintah yang ada. Nah itulah awal mula kejujuran itu sudah muncul. Yang terakhir yaitu dilakukan dengan perbuatan baik. Tentunya antara pikiran, ucapan, dan perbuatan ini tidak bisa terlepas satu sama lain karena mereka saling mengikat. Lalu bagaimana sih dasar kehidupan keluarga bahagia di dalam agama Buddha itu? Tentunya kita di dalam agama Buddha mengenal yang namanya Pancasila. Tentunya yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu adalah melaksanakan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan atau memakan makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran. 5 dasar inilah yang tentunya akan membuat keluarga kita akan tetap harmonis. Yang kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih atau metta. Apalagi di momen menjelang Waisak ini dengan tema yang kita usung pada tahun kali ini, yaitu menebar cinta, menemukan perdamaian dunia. Tentunya kalau kita menebarkan cinta kasih ini kepada, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada semua makhluk di sekitar kita, tentunya kan ini akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Terus setelah kita menjaga
atau melaksanakan sila atau mengembangkan cinta kasih, terus apa lagi yang harus kita kerjakan? Yaitu menjaga ucapan yang baik dan benar. Inilah yang sering terjadi pertikaian, sering terjadi perisian karena kita salah berucap. Yang tadi kalau kita berbicara di awal itu tentang kejujuran, di dalam kejujuran itu sendiri pun setelah kita melakukan kejujuran itu tidak cukup. Yang kedua itu harus bisa menyesuaikan diri. Kenapa harus bisa menyesuaikan diri? Kehidupan masyarakat ini tentunya kan di berbagai kalangan kehidupan kita, di lingkungan kita itu kan memiliki karakter yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Kalau tidak, kita tidak bisa menyesuaikan diri di, contohnya di kehidupan masyarakat. Contoh ini, kita memiliki suatu kebiasaan. Misalnya sebelum tidur kita terbiasa mendengarkan musik yang sangat kencang, itu baru kita bisa tertidur lelap. Akan tetapi kita di kehidupan masyarakat atau di kehidupan keluarga ini tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Yang terjadi apa? Yang pertama, pasti terjadi keributan di lingkungan keluarga. Yang lebih parah lagi di lingkungan masyarakat ikut, pasti akan terjadi perselisihan satu sama lainnya. Romo, kira-kira adakah orang yang mempunyai sifat atau karakter seperti itu? Banyak. Di lapangan saya sering menemukan, Romo, saya ini kalau malam itu kalau tidur tidak putar, bisa putar musik keras-keras, saya tidak bisa tidur. Saya harus putar musik keras-keras supaya saya tidur dengan nyenyak. Timbullah suatu pertanyaan, lalu bagaimana menyikapi cara orang seperti ini? Nah, ini ada contoh-contoh kasus sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya memiliki kawan dekat dengan hobi seperti itu. Dia tidur itu kalau tidak mendengarkan musik secara keras itu dia tidak bisa tidur. Akhirnya kebetulan waktu saya ada ketemu, dia menyampaikan itu dan saya sampaikan, coba kau kepunya karakter itu dirubah. Dari awalnya kau mendengarkan musik yang sangat kencang, rubah memutar mantra atau sutra, tapi dengan volume yang standar. Akhirnya apa? Pelahan-pelahan-pelahan, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dan sampai sekarang akhirnya dia terbiasa. Sebelum tidur dia sekarang tidak lagi mendengar musik yang sangat kencang sehingga mengganggu masyarakat sekitar atau mengganggu keluarga, tapi mendengarkan mantra dan sutra, akhirnya dia bisa tidur dengan tenang. Nah, sebenarnya karakter seperti ini bisa kita rubah. Yang terpenting adalah kita mau menyesuaikan diri. Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri dan tidak mau introspeksi diri, yang selamanya kita akan terjebak di lingkaran itu. Ini yang terpenting. Lalu bagaimana lagi sih untuk supaya keluarga kita ini di dalam menjalani kehidupan itu selalu utuh dan selalu harmonis? Kalau kejujuran tadi sudah, menyesuaikan diri sudah, yang ketiga yaitu adalah kesabaran. Tentunya memang kalau kita berbicara kesabaran itu terkadang sabar itu ada batasnya. Tetapi sebenarnya yang membatasi kesabaran itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau menyikapi ini semua, sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena di setiap orang itu kan pasti memiliki rasa sabar yang berlebih. Ada satu kasus yang sangat menarik, ini sekitar 10 tahun yang lalu. Ini ada, saya punya kawan dekat juga, kebetulan dia sudah hidup berumah tangga. Selama 15 tahun itu dia berumah tangga, suaminya itu kalau tidur itu mendengkur. Nah, kalau kita mendengar seseorang tidur yang mendengkur, kira-kira gimana? Pasti kan satu, merasa risih karena kita tidak biasa mendengarkan itu. Kebetulan waktu itu saya ada satu kegiatan di luar kota dan kebetulan saya bertemu, dia menceritakan itu semua. Akhirnya saya jawabnya dengan simpel saja, itu sebenarnya yang perlu kita sadari adalah kita harus merenungkan itu dengan kesabaran. Baru dia menjawab, kurang sabar apa saya, Romo? 15 tahun saya menghadapi ini semua. Akhirnya saya kasih satu gambaran, coba suara dengkuran suami kamu pada saat tidur, anggap saja itu adalah suara relaksasi atau perenungan pada saat melaksanakan meditasi.
Coba direnungkan, anggap saja suara itu adalah sebagai visualisasi untuk kita melaksanakan meditasi. Awal-awal memang susah, akan tetapi karena dia ada niat, ada cetana, satu hari, dua hari, tiga hari, bahkan sampai sekarang dia sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, karena kalau awalnya kita terbiasa dengan hal itu, dan tentunya secara otomatis yang terjadi adalah kita merasa menderita. Kalau kita sudah merasa menderita, itu kan nanti repot. Nah, ada hal atau nilai-nilai penting di dalam keluarga yang harus kita pahami bersama. Kalau kita di ajaran Buddha itu sering mengenal yang namanya metta, yang namanya karuna, yang namanya mudita dan upekkha. Metta itu apa sih? Metta itu cinta kasih. Cinta kasih ini bisa kita berikan kepada semua makhluk, bisa kita berikan kepada semua anggota keluarga kita. Karuna itu adalah belas kasih atau kepedulian terhadap sesama. Jadi perlu dipahami bersama ya, kalau kita mau hidup kita bahagia itu kita peduli itu bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kalau orang lain ini merasa nyaman kepada kita, tentunya kita akan juga mendapatkan suatu balasan yang setimpal. Yang ketiga itu mudita. Mudita ini lebih ke ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang sangat susah. Terkadang kita melihat orang lain bahagia itu malah kita yang merasa kayak terganggu, merasa kita kayak tersaingi. Contoh, misalnya ada satu keluarga yang misalnya sukses membeli satu kendaraan roda dua. Akhirnya kita merasa julidin, ah itu pasti dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil korupsi. Ah, dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil menipu. Tetapi kalau kita memiliki sifat mudita, melihat tetangga kita yang sudah sukses atau membeli kendaraan, kita merasa mudita, merasa senang. Mereka saja bisa membeli kendaraan itu dengan jerih payah kita sendiri. Dan tentunya akan kita bangi dengan bagaimana kita begitu semua. Yang terakhir yang perlu harus kita pahami adalah yang pertama kejujuran, misalnya diri kesabaran, yang ketiga kerelaan. Kerelaan ini yang harus kita pahami bersama. Tentunya kerelaan ini adalah membawa kita nanti kebahagiaan. Kenapa? Setiap orang itu tidak terlepas dari namanya lahir, mati, tua, dan lapuk. Bertemu dengan orang yang kita benci, berpisah dengan orang yang kita cintai. Keinginan tidak sesuai dan memaksa kehendak. Kalau kita tidak memiliki kerelaan ini, maka kebahagiaan yang selama ini kita pupuk itu akan hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dari apa yang sampaikan pada pagi hari ini, tentunya ada hal yang harus kita pahami bersama. Tentunya di dalam kita membina keluarga bahagia ini yang perlu kita pahami yang bersama, yaitu tadi kita membangun atas nama cinta kasih, moralitas, kesabaran, dan kebijaksanaan. Dengan menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari, keluarga akan harmonis dan damai. Dan tentunya di pagi yang berbahagia ini, tentunya mari kita bersama-sama merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, agar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kebahagiaan serta memperoleh keberuntungan. Terima kasih. Akhir kata, sabbi sata bhavantu sukhinah, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddha.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Maluku menjadi bukti bahwa semangat cinta tanah air tidak pernah padam, sebagaimana obor ini tidak pernah padam.
2: Karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami suplai ke pasar SP2KP.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Lucy Arebo.

0: Pendengar, peringati Hari Pahlawan Nasional, Kapitan Patimura Yakob Karet mengajak untuk tetap menjaga dan pererat ikatan persaudaraan di rantauan. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
1: Setiap tanggal 15 Mei, Ikatan Keluarga Maluku Kota Sorong memperingati Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura yang ke-209 di Tanah Papua Barat Daya. Ini sebagai simbol untuk mengenang peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1817. Sebagai warga Maluku di perantauan, patut melaksanakan peringatan ini bersukacita dengan membawa obor di tangan dan menampilkan berbagai atraksi di sepanjang jalan menuju tembok Berlin Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet secara resmi membuka acara tersebut dengan menyulut api obor yang sudah disediakan oleh panitia pelaksana. Pada kesempatan itu, Yakob Karet menyampaikan bahwa Kapitan Patimura yang memiliki nama asli Thomas Matulesi merupakan lambang perjuangan rakyat melawan ketidakadilan penjajahan, di mana Thomas Matulesi berjuang dengan gagah berani melawan penindasan yang terjadi di Maluku.
2: Thomas Matulesi adalah simbol pahlawan rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Tadi kita jelasnya, kita ikuti bahwa dia berjuang melawan ketidakadilan ketika itu penjajah ada di Maluku. Kemudian dalam kiprahnya, perjuangan beliau pada tahun 1817 di Maluku menjadi bukti bahwa semangat cinta tanah air tidak pernah padam, sebagaimana obor ini tidak pernah padam kecuali ditiup ataupun disiram pakai air, kemudian bisa padam. Kalau tidak ya, atau bahan bakarnya habis baru di ini. Tapi kalau tidak, dia tetap menyala sampai Tuhan datang. Keberanian dan tekad kuat Patimura memimpin rakyat melawan penjajah demi mempertahankan hak hidup, harga diri, dan kebebasan bangsanya.
1: Lanjut Yakob, inilah warisan terbesar yang ditinggalkan Thomas Matulesi, tidak hanya untuk rakyat Maluku, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Dan hari peringatan ini dilaksanakan secara serentak, baik di tanah kelahirannya maupun di perantauan, sebagai tanda bahwa semangatnya tetap hidup. Untuk itu, Yakob mengajak kepada seluruh warga Maluku yang ada di Papua Barat Daya agar terus menjaga dan mempererat ikatan persaudaraan yang sudah terjalin. Mari hidup dalam kebersamaan guna mewujudkan semangat gotong royong dan menjadi bagian yang baik dari masyarakat di rantauan dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama dan semangat nasionalisme. Patimura tua-tua lebih hidup dalam semangat persatuan bangsa. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRK soroti LHP dugaan penyalahgunaan dana kampung, minta pelantikan kepala kampung yang terlibat ditunda.
3: DPRK Raja Ampat menyoroti temuan inspektorat terkait dana kampung yang diduga bermasalah. Lembaga legislatif mendorong agar temuan penyalahgunaan dana kampung harus ditindaklanjuti dengan sanksi tegas kepada aparatur yang diduga bermain. Ketua Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, mengungkapkan bahwa sudah ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP dari inspektorat terkait indikasi penyalahgunaan dana kampung. Untuk itu, Bupati harus menangguhkan pelantikan kepala kampung yang diduga bermasalah. Inspektorat, kata dia, diminta untuk melakukan audit kembali terhadap dana kampung yang bermasalah serta memberikan sanksi tegas kepada oknum yang ada agar mengembalikan kerugian negara akibat penyalahgunaan dana kampung. Bupati melalui inspektorat juga diminta untuk memperhatikan secara serius kampung-kampung yang bermasalah ini sehingga ke depan tidak ada lagi penggunaan dana kampung yang tidak sesuai aturan.
4: Merekomendasikan kepada saudara bupati melalui inspektorat yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap kampung-kampung yang terindikasi menyalahgunakan dana kampung agar segera ditangguhkan pelantikannya, dan kami merekomendasikan kepada inspektorat agar mengawasi kembali kampung-kampung yang bermasalah dan memberikan sanksi yang tegas agar keuangan negara dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
3: Wakil Ketua Fraksi Hati Nurani Indonesia Muhammad Jufri Basri juga menanggapi LHP inspektorat terkait dana kampung yang bermasalah untuk ditindaklanjuti dengan menunda pelantikan kepala kampung yang diduga terlibat. Inspektorat harus melakukan audit ulang guna memastikan adanya pengembalian kerugian negara oleh aparatur kampung yang diduga bermain dengan pengelolaan dana kampung. Menurut Jufri, jika tidak ada pengembalian kerugian negara, maka pihaknya mendorong agar diberikan sanksi tegas kepada kepala kampung dan aparatur lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. berlaku. Penggunaan dana kampung yang bermasalah ini jangan dibiarkan karena akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat nyata dari program tersebut.
5: Fraksi juga merekomendasikan kepada inspektorat agar

0: sesuai ketentuan maka yang bersangkutan ditindak sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku sehingga tidak terkesan ada proses pembiaran.
1: Dugaan penyalahgunaan dana kampung juga disoroti Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya DPRK Raja IV Sunarto Syam. Sesuai dengan LHP Inspektorat, maka kepala kampung yang bermasalah harus ditunda pelantikannya yang dijadwalkan pada bulan Mei ini. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya.
3: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat kini memasuki tahap verifikasi di sejumlah wilayah pesisir di Tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Program yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar 5 kabupaten kota yang memiliki wilayah laut, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat. Absalom Salosa menjelaskan setiap daerah minimal menyiapkan 1 hingga 5 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang dinilai layak untuk dikembangkan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam penyediaan lahan yang memenuhi syarat clear, clean, and free atau bebas sengketa dan memiliki status hukum yang jelas. Seluruh pembiayaan pembangunan nanti berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Absalom Salosa menambahkan sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan karena para kepala daerah dinilai proaktif mendukung program tersebut.
4: Pemprov punya tanggung jawab dan tugas tanggung jawab adalah memang syarat kriteria kampung nelayan ini CCF, CCF dari tanah ini syaratnya adalah tanah yang clear, clean, dan free. Sehingga diharapkan kalau punya tanah Pemda lebih bagus lagi, atau Pemda akan memfasilitasi ke masyarakat-masyarakat kulayat pemilik tanah. Bagaimana tanah itu memenuhi kriteria tadi, supaya bisa dibangun oleh KKP. Jadi semua dana dari pusat, Kementerian Kelautan Perikanan, intervensi langsung untuk membangun.
3: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Daya berharap proses pembangunan dapat dimulai tahun ini, sehingga pada 2026 seluruh fasilitas sudah selesai dan mulai beroperasi pada 2027 tahun depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Universitas Terbuka Sorong dijadwalkan menggelar jalan santai terbuka untuk umum. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
5: Universitas Terbuka Sorong akan menggelar jalan santai terbuka untuk umum pada Sabtu 16 Mei 2026 mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dalam rangka HUT ke-12 kampus tersebut. Direktur Universitas Terbuka Sorong, Michael Jackson Nalawo Potolau, mengatakan kegiatan tersebut akan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim yang juga turut mengikuti jalan santai bersama masyarakat. Hingga Jumat siang, jumlah peserta yang telah mendaftar mencapai ratusan orang, termasuk dari siswa SMA, peserta guru, peserta umum, serta mahasiswa.
6: Kita start dari kantor UT Sorong, kita arahnya ke batalion, nanti sampai putar di depan Kalabra, Hotel Kalabra, putar balik, kita terus lampu merah kilo 10 lurus, nanti kita putar di depan Jalan Malibela dan balik ini di kantor UT Sorong. Kurang lebih sekitar 4 kilo setengah. Untuk pesertanya kemarin besok rencananya akan dibuka oleh Bapak Wakil Wali Kota dan pesertanya dari siswa SMA kemudian dari kalangan masyarakat umum kurang lebih 150 orang.
5: Michael berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antara kampus dengan masyarakat sekaligus menghadirkan suasana sehat dan penuh kebersamaan dalam perayaan HUT ke-12 UT Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar yang masuk dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Perum Bulog Cabang Sorong memfokuskan distribusi minyak kita ke pasar-pasar SP2KP guna menjaga ketersediaan minyak goreng di tengah ketinggian kebutuhan masyarakat. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan saat ini Bulog Sorong memiliki stok minyak kita sebanyak 19.000 liter dan akan mendapat tambahan pasokan sebanyak 44.000 liter yang masih dalam perjalanan. Dirinya menjelaskan bahwa distribusi minyak kita dilakukan ke sejumlah pasar utama seperti Pasar Remu, Pasar Boswesen Kota Sorong, Pasar Warmon Kabupaten Sorong, hingga pasar di Tambrau dan Raja Ampat. Bulog juga mengisi beberapa kios di pasar Susapo impor untuk memastikan masyarakat tetap mendapat akses minyak goreng dengan harga terjangkau. Untuk menjaga pasokan tetap stabil, Bulog meningkatkan frekuensi distribusi menjadi 2 kali dalam seminggu agar tidak terjadi kosongan di stok.
7: Kami sementara berfokus ke pasar SP2KP untuk penyaluran minyak kita, karena memang kebutuhan kami melihat banyak di pasar, jadi kami supply ke pasar SP2KP adalah yaitu untuk Kota Sorong di Pasar Remu, Pasar Boswesen, dan untuk di Kabupaten Pasar Warmon. Adapun kami mengisi juga pasar di Pasar Sauf Sapor untuk beberapa kios untuk di Tamrau dan di Pasar Raja Ampat. Jadi memang kami fokus melakukan penyaluran minyak kita di pasar-pasar SP2KP.
3: Bulog Sorong berharap langkah ini dilakukan sebagai strategi menjaga kesinambungan pasokan minyak goreng sekaligus mengendalikan gejolak harga di pasar tradisional. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Rendy Mardika melaporkan RRI Tusmudan untuk Indonesia.
2: Guna memeriahkan hari ulang tahun Universitas Terbuka ke-12, panitia menggelar berbagai lomba bagi pelajar SMA sederajat.
8: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-12 Universitas Terbuka Sorong, panitia menggelar berbagai lomba kreatif bagi pelajar SMA sederajat. Ketua panitia HUT UT Sorong, Sharon Peter, mengatakan salah satu lomba yang digelar yakni lomba konten dan kreasi media sosial yang diikuti 12 tim tingkat SMA. Selain itu, panitia juga menggelar lomba busana daur ulang yang berlangsung pada Jumat siang hingga sore dengan peserta sebanyak 16 tim dari SMA sederajat. Dalam lomba tersebut, peserta diwajibkan mengenakan busana dengan bahan dasar minimal 70% berasal dari material daur ulang.
9: Pesta ulang tahunnya UT Sorong ini kami jadi semakin lebih dekat dengan masyarakat, bukan secara akademis saja, tapi untuk seluruh masyarakat bisa merasakan bahwa UT hadir di Kota Sorong untuk membawa hal-hal yang positif bagi Kota Sorong dan Papua Barat Daya, Papua Barat. Sama UMKM, donor darah, terus pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gigi. Nah, untuk yang peserta pemeriksaan kesehatan itu mendapatkan voucher UMKM, jadi nanti setelah mereka pemeriksaan kesehatan gigi juga, mereka bisa menukar voucher ke UMKM free.
8: Pengumuman pemenang lomba akan dilaksanakan bersamaan dengan puncak kegiatan Jalan Santai HUT UT Sorong pada Sabtu 16 Mei 2026. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura, Bupati Sorong Selatan ajak warga Maluku pererat persaudaraan.
10: Ikatan Keluarga Maluku, IKEMAL Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memperingati HUT ke-209 tahun tokoh pahlawan nasional Kapitan Patimura Jumat 15 Mei 2026. Peringatan Hari Patimura di Sorong Selatan dilalui dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Tri Cakra Buana Timnabuan, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor Patimura menuju Taman Trinati Timnabuan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya mengajak seluruh warga masyarakat Maluku di Sorong Selatan untuk mempererat tali persaudaraan dan terus melanjutkan semangat perjuangan Kapitan Patimura.
11: Kita sama-sama merayakan Hari Kapitan Patimura. Thomas Matulesi adalah salah satu pahlawan nasional di Maluku pada waktu itu untuk melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Patimura digantung di Benteng Victoria di Ambon pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Sebelum dieksekusi, ia berpesan, "Beta akan mati, tetapi nanti akan bangkit Patimura, Patimura muda untuk meneruskan perjuangan ini." Pesan ini yang harus terpatri di hati anak-anak Maluku pada umumnya, lebih khusus yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya berpesan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari tetap kita jaga basudara, kita jaga kita persekutuan, kita jaga keutuhan kita, kita jaga kebersamaan kita sebagai orang basudara yang ada di tanah rantau, di tanah tehi.
10: Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bedori, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sorong Selatan, serta keluarga besar Maluku Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong.
12: Pelaksanaan musyawarah 1 pemilihan pengurus Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Akbar Sorong telah selesai digelar. Dalam musyawarah tersebut, Abdul Muthalib Salim terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Raya Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya. Abdul Muthalib lahir di Sorong 1 Oktober 1966 dan terpilih secara aklamasi di forum tersebut. Ketua Presidium Sidang Musda 1 DKM Masjid Raya Ahmad Luji mengatakan, awalnya ada 7 kandidat yang mau maju calon Ketua Umum DKM Masjid Raya Al-Akbar. Meski begitu, Presiden Sidang dan seluruh perangkat sepakat musyawarah tetap lanjut sehingga seluruh peserta sepakat aklamasi. Abdul Muthalib yang baru terpilih sebagai Ketua DKM Masjid Raya Al-Akbar yang baru menyatakan dirinya telah siap mengemban amanah jadi pimpinan DKM Al-Akbar jika dipilih oleh peserta musyawarah. Disadarinya menjadi pimpinan di pengurus Masjid Raya Al-Akbar kebanggaan rakyat Papua Barat Daya adalah amanah yang berat. Abdul Muthalib Salim lahir dan tumbuh besar di wilayah Sorong Raya hingga mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Remus Selatan di tahun 1981. Kemudian bersekolah di SMP Negeri 1 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Setelah lulus, Abdul Muthalib kemudian melanjutkan studi di SMA Negeri 413 Sorong dan lulus pada tahun 1983. Lulus dari SMA, Abdul Muthalib melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar tahun 1995. Abdul Muthalib ketika sekolah di tingkat SMA aktif berorganisasi di Pelajar Islam Indonesia Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maxim Indonesia sudah membuka kantor operasional di Raja Ampat. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
1: Kehadiran transportasi berbasis aplikasi Maxim di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat tidak bertujuan menggantikan pengemudi lokal, melainkan memberikan alternatif layanan transportasi sekaligus membuka peluang tambahan bagi masyarakat. Saat ini Maxim Indonesia juga sudah membuka kantor operasional di distrik Kota Waisai guna memudahkan pelayanan bagi pengguna aplikasi dan mitra. Pernyataan ini disampaikan Public Relation Manager Maxim Indonesia Yuan Ifdal Khoir kepada RRI. Ifdal menjelaskan bahwa Maxim Waisai telah memiliki kantor operasional yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Bundaran HI Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Kehadiran kantor operasional ini merupakan bentuk komitmen Maxim dalam memberikan pelayanan yang optimal serta mendukung operasional layanan secara langsung di Kota Waisai. Kantor tersebut berfungsi sebagai pusat layanan dan informasi bagi mitra pengemudi maupun pengguna aplikasi Maxim, termasuk untuk kebutuhan konsultasi, penyampaian kendala layanan, pendampingan mitra, hingga sosialisasi penggunaan aplikasi. Kehadiran Maxim di Kota Waisai diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan peningkatan layanan di sektor pariwisata di Raja Ampat. Maxim, kata Ifdal, telah tersedia secara resmi lebih dari 400 kota di Indonesia. Kehadiran Maxim juga sudah mengantongi seluruh izin yang diperlukan untuk dapat beroperasi secara sah dan legal di Waisai, Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan izin nomor sertifikat tanda daftar Kementerian Komunikasi dan Informatika.
13: Kehadiran Maxim di Waisai ini untuk kepentingan dan memudahkan masyarakat itu sendiri dalam mengakses transportasi, serta selain transportasi, kami juga menyediakan layanan pengantaran, layanan untuk mendukung mitra UMKM dengan memanfaatkan platform digital. Dengan begitu, tentunya kami mendukung masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalisasikan teknologi digital yang ada saat ini untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi daerah. Tentu kami berharap kepada baik pemerintah daerah maupun aparat kepolisian juga dan seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
1: Ifdan menambahkan bahwa Maxim Indonesia memahami adanya dinamika yang terjadi seiring hadirnya layanan transportasi berbasis aplikasi di distrik Kota Waisai. Maxim terus mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan persuasif dengan berbagai pihak agar tercipta situasi yang kondusif. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Adli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momen Hari Patimura ke-209 jadi refleksi semangat pemuda Maluku. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
14: Momentum Hari Patimura ke-209 tahun 2026 menjadi refleksi masyarakat khususnya pemuda Maluku dalam merawat semangat persatuan, persaudaraan, serta memperkuat nilai perjuangan rakyat Maluku melawan ketidakadilan. Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Sorong Selatan Chris Untayana mengatakan, perayaan Hari Pahlawan Nasional Thomas Matulesi atau Patimura mengusung tema Patimura Panggil Katong Pelagandom Biking Menang. Tema itu ditetapkan oleh Badan Pengurus Ikemal di seluruh tanah Papua. Meskipun diadakan secara sederhana di Sorong Selatan, Hari Patimura diharapkan menjadi acuan semangat kebersamaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu, kata Chris, menjadi salah satu upaya dalam mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Sorong Selatan.
15: Perjuangan Patimura ini memperjuangkan kebebasan kita terhadap penjajahan yang ada. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana kita pemuda-pemuda Maluku mengambil inspirasi itu untuk berkontribusi dalam segala aspek untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan mewujudkan pembangunan yang ada di kabupaten ini.
14: Sementara itu, Sekretaris Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Hari Patimura ke-209 Josbus Rangkoratat mengungkapkan, persiapan Hari Patimura dilakukan oleh semua pemuda Maluku yang ada di Sorong Selatan. Arak-arakan obor Patimura dan akan dilanjutkan makan patita atau makan bersama sebagai tradisi orang Maluku di tempat wisata Kalisemra pada hari Sabtu. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong, Sigit.
16: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Untuk suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 04 WIT hingga 06 WIT. Sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 13 WIT. Kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat hingga sangat lebat serta angin kencang dalam skala lokal. Kondisi ini mengakibatkan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit selaku PGI BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Sorong pagi hari ini ya. Memulai hari yang baru di edisi akhir pekan ini dengan kebahagiaan dan sukacita, tentu saja ditemani oleh Pro 1 RRI Sorong. Musik dan informasi sudah menemani Anda pagi ini pendengar ya. Selamat pagi, salam sukses ya untuk Anda yang memulai aktivitas pagi. Adik-adik pelajar juga kami ingatkan sudah pukul 6 pagi saat ini lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk adik-adik pelajar yang akan mengikuti ujian di hari ini, salam sukses, selalu semangat ya untuk mengerjakan pekerjaannya. Jangan nyontek ya. Sukses selalu dan semoga bisa dikerjakan soal-soal yang dibagikan hari ini.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Eh, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.

0: dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
0: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu, Kak. Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Pendengar aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id ya. Bukan cuma Anda baca tapi juga bisa Anda dengarkan pendengar. Kalau sementara berkendaraan kemudian ingin mendapatkan berita terkini di rri.co.id, Anda tinggal klik saja dengarkan berita, maka rri.co.id yang akan membacakan beritanya untuk Anda. Sang juara bertahan Persikos Kota Sorong, pendengar, resmi memulai petualangannya di kancah nasional. Tim kebanggaan masyarakat Kota Sorong ini akan bersaing dengan 64 tim terbaik dari seluruh penjuru Indonesia dalam turnamen bergengsi yang dijadwalkan bergulir pada akhir Mei mendatang. Berdasarkan hasil undian atau drawing terbaru, Persikos Sorong dipastikan menempati grup O. Grup ini diprediksi menjadi salah satu grup panas karena dihuni oleh tim-tim dengan basis masa yang kuat dan karakter pemainan yang solid. Dan peta persaingan grup O sendiri, Persikos tidak akan melaju dengan mudah karena di fase ini, pendengar, mereka akan berhadapan dengan Persepam Pamengkasan tuan rumah, Persak Kebumen, dan juga Persik Puncak Kartens. Dan seluruh pertandingan grup O akan dipusatkan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan ya. Dan bermain di kandang lawan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persikos Kota Sorong, mengingat Persepam akan mendapat dukungan penuh dari supporter lokal. Dan pendengar, sebagai penyandang status juara bertahan, Persikos membawa beban sekaligus motivasi besar. Pelatih dan manajemen dikabarkan telah melakukan persiapan intensif guna menjaga fisik dan mental para pemain sebelum bertolak ke Jawa Timur. Kami datang bukan sekedar penggembira, status juara bertahan adalah motivasi kami untuk membuktikan bahwa sepak bola dari timur, khususnya Kota Sorong, masih yang terbaik di level nasional. Demikian perwakilan manajemen Persikos Kota Sorong. Dan turnamen ini diikuti oleh 64 tim, pendengar, akan menggunakan sistem gugur setelah fase grup selesai. Persikos dijadwalkan akan melakoni laga perdana pada akhir Mei 2026 dan dukungan dan doa dari masyarakat Kota Sorong sangat diharapkan agar tim Bendar Menik ini, Bendar Menik Papua Barat Daya ini, mampu membawa pulang trofi juara ke tanah Papua. Lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Baik pendengar, kami ajak Anda pagi ini untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Rp6 triliun dana MBG untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terserap secara merata. Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Siswa komponen cadangan atau Komcat yang terdiri dari aparatur sipil negara dari kementerian menjalani latihan simulasi tempur dalam materi praktik lapangan teknik tempur dasar Kamis kemarin. Dan siaran pers TNI Angkatan Udara di Jakarta pada Jumat kemarin mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelatihan ASN untuk menjadi anggota Komcat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Inyoman Suatyana mengatakan, latihan itu diselenggarakan oleh Wing Pendidikan 300 dan digelar di area latihan lapangan tembak Tingin Priyatna, Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang stabil bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata pasca pertemuan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Indonesia John Hartman yakin bisa membawa Garuda terbang tinggi dalam Piala Asia 2027 dan menyatakan tidak gentar meski JITS dan kawan-kawan berada di grup neraka di grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. 6 triliun dana MBG untuk Provinsi NTT belum terserap secara merata. Pemerintah daerah menggencarkan rencana untuk menambah dapur untuk memanfaatkan dana sebaik-baiknya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
2: Dana MBG Provinsi NTT sebesar 6 triliun belum terserap semua. Gubernur NTT menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosef Rasi Esos MSI. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak serta membantu dari segala sisi.
3: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
2: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
4: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
2: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP, sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
5: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
6: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
7: Ini selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program KDMP ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
8: Sudah siap operasional, Pak?
7: Sudah siap, semua sudah siap.
8: Apa, Pak, bentuknya?
7: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
6: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
1: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
9: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
10: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak koab dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
9: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
11: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang senknya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat novel yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta di dana otsus.
9: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
12: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
13: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
14: Tim Second Fleet Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
13: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidik.
14: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batu Poron.
15: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan terus sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana, tentu kita lakukan penyidikan menggunakan nanti administrasi kita selesaikan secara administrasi seperti itu.
14: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
16: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
17: Sekarang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
16: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
18: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
16: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
20: Berwisata tuh bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
19: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
21: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. ya tidak perlu, mohon maaf ini bukannya kami ingin memonopoli Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
19: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
12: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare, Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
0: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
3: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
0: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
22: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini. Ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan. Nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh. Tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membudak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
0: Setiawan menambahkan pada puncak arus mudik momen libur panjang perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
12: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan sekarang kita sudah kembali bersama ya. Maksudnya informasi kami pilihkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk membaca aneka informasi di rri.co.id. Kalau tidak sempat, nanti di pukul 8 pagi Anda bisa mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.

banyak pemain badminton pemula lebih fokus memilih raket mahal, padahal senar raket juga sangat mempengaruhi kualitas permainan. Nah, pemilihan senar yang tepat dapat membantu menghasilkan pukulan lebih nyaman, ringan, dan mudah dikontrol saat bermain. Menurut Badminton World Federation, tekanan atau tegangan senar memiliki pengaruh besar terhadap tenaga dan kontrol pukulan. Nah, untuk pemain pemula, tarikan rendah hingga menengah dinilai lebih nyaman karena tidak membuat tangan cepat lelah dan membutuh shuttlecock lebih mudah dipukul. Selain tegangan pendengar, ketebalan senar juga perlu diperhatikan. Senar yang lebih tebal biasanya lebih awet dan cocok ya untuk pemain yang masih belajar teknik dasar. Sementara senar tipis menghasilkan pukulan lebih tajam, tapi cenderung lebih cepat putus dan membutuhkan teknik bermain yang lebih baik. Nah, para pemain baru disarankan untuk memiliki atau mengikuti penggunaan tarikan tinggi hanya karena terlihat profesional. Jadi sebaiknya pemain baru tidak disarankan tidak mengikuti penggunaan tarikan tinggi hanya karena terlihat profesional, memiliki senar yang empuk dengan tarikan sekitar 20 hingga 22 lbs dinilai lebih nyaman dan nyaman untuk olahraga santai maupun rutin. Nah, bagaimana menurut Anda? Jadi yang suka main badminton atau ini badminton ya, jangan sampai Anda salah pilih raket ya, jangan asal pilih senar raket badminton untuk pemula karena ini berpengaruh dengan hasil permainan Anda. Nah, selengkapnya nanti bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Pendengar mana saja Anda berada, sudah 48 menit ya beranjak dari pukul 7 pagi. Pendengar, penampilan yang maksimal tentunya menjadi faktor utama nih ya. Tampil percaya diri, tapi dengan kulit wajah yang kusam pasti membuat Anda jadi kurang percaya diri dan tidak sehat. Nah, biasanya pada saat ini, pada saat Anda berangkat kerja di pagi hari, kulit wajah Anda terlihat sangat glowing. Tapi ketika menjelang siang hari di tempat kerja, kulit sudah mulai terlihat berminyak, terutama di area T pada wajah. Nah, yaitu wajah bagian jidat ya, testa gitu, sampai pada pangkal hidung. Berlanjut ke sore hari, kulit bahkan mulai terlihat kusam. Nah, pendengar, nih ada 5 hal yang membuat kulit Anda terlihat kusam dan berminyak, padahal paginya nampak glowing dan sehat. Dilansir dari berbagai sumber nih ya. Pertama, tentunya sunscreen yang Anda pakai itu cuma dipakai di pagi hari saat berangkat kerja. Padahal, sunscreen ini perlu dipakai kembali setelah 2 atau 3 jam sekali. Apalagi jika Anda banyak beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, polusi udara. Pada saat Anda beraktivitas di luar, kulit wajah akan rentan terkena asap kendaraan, debu jalanan, belum lagi asap rokok, dan itu semua adalah radikal bebas, pendengar. Ketika AC dengan 16 derajat di ruang kerja Anda turut mempengaruhi kondisi kulit Anda, bikin kulit kering. Nah, jika Anda tidak menggunakan kembali sunscreen, pada kulit terlihat tidak sehat. Yang keempat, banyak mengkonsumsi makanan berminyak dan manis, lemak dan gula diperlukan dalam tubuh. Namun, terlalu banyak kandungan lemak jenuh dan gula yang dikonsumsi dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, termasuk pada kesehatan kulit Anda. Yang kelima adalah Anda suka begadang. Nah, kebiasaan begadang ini bisa menjadi salah satu penyebab utama munculnya wajah kusam. Saat begadang, otomatis waktu beristirahat juga berkurang. Padahal protein kolagen yang menyehatkan kulit terbentuk ketika Anda tidur. Nah, lima kebiasaan di atas ini yang sudah kami informasikan tadi yang bisa bikin radikal bebas di kulit wajah Anda. Yang orang jarang tahu proses ini namanya oksidasi. Sama persis seperti apel yang dipotong lalu didiamkan dalam waktu 10 menit ya pendengar, langsung warnanya berubah menjadi coklat. Nah, kulit wajah juga begitu, setiap kali terkena ultraviolet, polusi, blue light dari HP, gula berlebih, hal ini akan membuat tubuh Anda jadi memproduksi radikal bebas yang akan menghilangkan kolagen pada kulit Anda. Solusinya adalah reapply sunscreen tiap 3-4 jam. Jika Anda banyak beraktivitas di luar, minum air putih yang cukup, jangan tunggu sampai haus. Kurangi konsumsi gula berlebih, tidur sebelum jam 10 malam. Biar kulit Anda ada waktu buat repair pemulihan kulit yang kusam. Kalau sudah tahu penyebabnya, pendengar, jangan lupa atasi wajah kusam Anda dengan melakukan perawatan wajah secara teratur agar terlihat sehat. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Demikian pendengar lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini sambil menanti sinar matahari menyinari kota kita tercinta ini ya. Lebih panas lagi, artinya akan lebih sempurna lagi di hari ini. Namun saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi. Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Dikutip dari keterangan tertulis pada 15 Mei 2026 kemarin, menurut Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personel Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan, Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun yang berpasangan dengan Pakapon Tera Ratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibitur Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Warsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
3: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. 210 berarti yang kita total ada 300, bisa 40 orang. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa ditikang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
2: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang Letkol Kafdiki Prasojo turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
4: Pokoknya akhir Juli
3: sebelum pidato kenegaraan 17 Agustus akan di launching 1000 titik. Kalau di Juli insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau Jombang 36 kurang 96 lagi.
2: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan misi bareng dan seterusnya.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
5: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
6: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
5: Sejauh ini memang masih ya, ditemukan kadang-kadang pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari stakeholders, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
6: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
7: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
6: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para bhikkhu ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
9: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. Mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
8: Kepala rombongan Biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
10: Perjalanan di tang nei kang ni rusuk wa kum kha ma to dai arai mak mai na jak kan dai ma Indonesia dai kan di tang kong kana song ja dai mai neai plao to kum kha kap sing ti dai ma kue kwam suk.
8: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
11: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
8: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 16 Mei 2026 bersama saya Afif. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan informasi dalam feature Menuju Baitullah bersama dengan Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau ini bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana modal dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Raup Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian peringatan sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini kita kembali bersama. Berita informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda ya, pendengar, di edisi akhir pekan ini.

Sudah ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta, dan kami bagikan informasi untuk Anda. Penggunaan sarung tangan plastik saat makan kini semakin sering terlihat di berbagai tempat makan ya pendengar. Banyak orang mulai menganggap bahwa cara tersebut lebih higienis. Padahal kebersihan tidak hanya ditentukan oleh penggunaan sarung tangan, tapi juga cara pemakaiannya. Untuk Food and Drug Administration, sarung tangan plastik tetap bisa menjadi media penyebaran kuman jika digunakan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu atau dipakai terlalu lama tanpa diganti. Nah, kondisi ini justru dapat meningkatkan risiko kontaminasi pada makanan. Selain masalah kebersihan, penggunaan sarung tangan plastik juga dinilai memiliki risiko lain. Beberapa penelitian luar negeri menyebutkan adanya kemungkinan perpindahan zat kimia tertentu dari plastik ke makanan, terutama saat digunakan untuk makanan panas atau berminyak. Nah, selain itu pendengar, karena itu penggunaan sarung tangan harus memperhatikan standar keamanan food grade. Para ahli menilai mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan tetap menjadi cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga keberhasilan. Nah, kebersihan ya. Selain itu, selain lebih aman, kebiasaan tersebut juga membantu mengurangi penggunaan sampah plastik, yaitu plastik kali pakai yang dapat berdampak pada lingkungan. Oke, dan selamat pagi saja buat Kak Isha sekeluarga ya, Bu Isha sekeluarga di Aima. Selamat menikmati akhir pekannya di hari ini. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas pagi ya. Nah, kali ini saya hadirkan dari Raja Angin. Sampaikan salam.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, Heidi Lamarr dikenal sebagai ibu wifi atas penemuannya di bidang teknologi komunikasi nirkabel. Bersama komposer George Antheil, ia mematenkan sistem komunikasi rahasia frekuensi Hopping Spirit Spectrum pada tahun 1942. Nah, teknologi inilah pendengar yang menjadi dasar perkembangan jaringan modern saat ini seperti wifi, bluetooth, dan GPS. Sistem lompat frekuensi, frekuensi hopping ini dirancang untuk mencegah musuh melacak atau mengganggu sinyal torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Nah, walaupun awalnya ditujukan untuk kebutuhan militer, konsepnya berubah atau perubahan ya. Konsep perubahan frekuensi acak ini menjadi fondasi utama transmisi data nirkabel yang kita gunakan sekarang. Wow, keren ya. Jadi mau tanya, kalau ada yang tahu, ada yang tanya siapa Heidi Lamarr? Sekarang Heidi Lamarr dikatakan sebagai ibu wifi. Nah, kali ini pendengar menemani Anda di pagi ini bersama Chris yang coba kami pilihkan dengan lagunya Zamrud Katulistiwa. Walaupun selamat pagi buat Bu Rete, Pak Rete, dan juga tim Hore di garis belakang ya. Selamat beraktivitas semuanya, sukses selalu, semangat ya. Dan pendengar saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 39 menit waktu Indonesia Timur.

bagaikan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Selamat pagi juga buat seluruh ketua-ketua yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Ini lagunya judulnya Ketua Butuh Cinta juga ya. Ketua Butuh Cinta, asik nih sebenarnya ya, buat nambah semangat. Tapi kalau ketua sudah punya pasangan, jangan lagi jatuh cinta lagi ya. Oke, buat semua lagi yang lagi mendengarkan saat ini, Burete, Parete, dan tim Horenya, semangat ya. Tak lupa juga Kak Isye, semoga terhibur juga.

0: Semoga ada terhibur pendengar dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di pagi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, setelah Warta Berita bersama Pro 3 pagi ini, kami akan kembali lagi bersama Anda.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah. Jadi malah konsumen pada lari ya?
2: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
1: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
2: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
2: menaikkan
5: tetap.
2: Harga itu sangat susah, Pak.
3: Susah. Jadi malah konsumen pada lari ya.
2: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
6: jumlah
2: isi.
3: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
2: Biasanya sebelum ini kan ada 10, 11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
7: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
5: Di Kudus sendiri terdapat